0: hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
1: Mati lampu. Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
2: Kalau lamanya berapa lama?
1: Sekitar 5 jaman.
2: Mati lampunya lah. Dampaknya apa fotokopi yang sendiri?
1: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di bulan kemerdekaan 17 Agustus kita akan mengikuti sama-sama pengibaran bendera merah putih secara serentak. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi antusias dari masyarakat. Salah satunya adalah untuk mengikuti yang namanya pengibaran bendera di Istana Negara. Namun ada beberapa riak-riak informasi yang berseliweran di sosial media terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81, seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni yang menghimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial. Menurutnya berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Dirinya meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan hari kemerdekaan. Olehnya dirinya mengingatkan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar, dampaknya juga akan dirasakan seluruh elemen masyarakat. Karena itu ia mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sebelumnya, seorang pilot berinisial MSO yang kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. Peristiwa ini terjadi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Suta pada hari Senin lalu. Pesawat yang membawa 3 penumpang perempuan ini berasal dari Kinabalu, Malaysia. Penindakan ini bermula dari kecurigaan petugas Behavior Detection Officer. Penumpang kemudian diarahkan ke jalur merah untuk pemeriksaan lebih mendalam. Dirincikan barang bukti yang didapatkan petugas, yakni 0,5 gram sabu diduga, maksud kami 0,5 gram abu diduga kokain, 0,3 gram abu diduga kokain, terdapat pula 2 gram bubuk diduga kokain, dan 4,2 gram pil diduga MDMA. Kemudian ada 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,4 gram pil diduga MDMA, dan 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin. Selain itu, petugas juga mengamankan 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, satu piece cartridge diduga mengandung ketamin. Petugas sendiri juga sudah melakukan uji sampel terhadap barang yang

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Market Hero.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: ini dengan topik pariwisata Gorontalo ramah muslim. Kita akan bersama dengan Rusdi Aneta di studio RRI Net. Rusdi.
1: Ya, Yusril di studio dan pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada Dialog Gorontalo pagi hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Topik kita di pagi hari ini, pariwisata Gorontalo Rahma Muslim. Nah, untuk memperbincangkan tersebut, saat ini sudah bersama kami lewat Zoom, ada Kepala Desa Deme 2 Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Samsudin Kangau. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardi. Ya.
1: Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Kita masih menunggu dua narasumber lainnya. Ada dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Dan juga Kabid Pariwisata, ada Pak Gema Putra Pakulu yang nantinya akan hadir di Zoom di dialog kita di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa nantinya pada Dialog Gorontalo pagi hari ini kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan saran pendapat di line interaktif 0821-9664-8664. Atau Anda pendengar yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan saran pendapat melalui kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini, pariwisata Gorontalo Rahma Muslim. Nah, bagaimana perkembangan pariwisata di Gorontalo? Kita akan membincangkan tersebut. Nah, pendengar, Provinsi Gorontalo ini berhasil menempati peringkat ke-11 secara nasional pada ajang Indonesia Muslim Travel Index 2025. Capaian ini menjadi prestasi penting karena Gorontalo baru pertama kali mengikuti penilaian pada ajang nasional ini. Dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index 2025, terdapat provinsi yang dinilai sebagai destinasi wisata ramah muslim. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan daerah dalam memberikan pengalaman wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, dan Gorontalo juga berhasil masuk dalam kategori The Best 15 nominasi pada ajang tersebut. Nah, sambil menunggu narasumber lainnya, saya mungkin ke Pak Samsudin terlebih dahulu. Pak Samsudin, yang kami ketahui bahwa destinasi Dionumo yang ada di Gorontalo Utara, khususnya ada di Desa Deme ini, itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara itu nantinya akan memasukkan salah satu destinasi ramah muslim di Gorontalo. Dari pemerintah desa sendiri nantinya ke depan seperti apa untuk menghadapi atau bagaimana pariwisata ini bisa masuk kategori sebagai desa ramah pariwisata ramah muslim di Gorontalo. Silakan Pak Kades.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdi dan seluruh pendengar RRI Gorontalo. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Memang Pulau Dionumo, daerah wisata ini kemarin di Festival Dionumo sudah dicanangkan oleh Bupati Gorontalo Utara sebagai wisata yang apa?
1: Ramah muslim.
2: Ramah muslim.
1: Ya.
2: Ya. Dibuktikan pada hari itu di 17 Juni kemarin juga telah diresmikan sebuah masjid yang sangat indah. Ya. Megah yang berdiri di Pulau Dionumo. Juga semua fasilitas diupayakan oleh pemerintah yang saat ini dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
1: Iya. Gitu. Pak, untuk memenuhi atau masuk sebagai destinasi wisata ramah muslim, infrastruktur yang memadai dalam kategori itu saat ini sudah bagaimana Pak perkembangannya Pak? Karena memang butuh anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di Dionumo Pak Samsudin. Ya.
2: Jadi di Pulau Dionumo itu sudah berdiri masjid yang sangat indah, namanya Masjid Torik. Memang sebelumnya itu berdiri sudah ada juga musola, ya, yang dari terbuat dari bambu, tentunya penunjang para wisata yang berkunjung ke Pulau Dionumo. Apalagi sekarang sudah bagus pulaunya, masjidnya yang sangat indah.
1: Ya. Saat ini pengembangannya Pak, destinasi wisata Donyonomo ini dari APBD, APBDes atau dari mana saja ini Pak? Untuk karena kami ketahui bahwa saat ini belum ada investor yang masuk di pengembangan destinasi ini Pak Samsudin.
2: Ya, baik. Jadi untuk pulau, untuk masjid atorik itu direncanakan memang dia sesuai dengan arah kiblat yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Kemudian di saat Muhammadiyah melaksanakan dakwah wisata, diletakkan batu pertama pembangunan masjid. Kemudian setelah itu sampai sekarang sudah selesai, itu berkat bantuan dari masyarakat Desa Hulawa.
1: Ya.
2: Yang waktu itu masyarakat pertambang ya.
1: Ya.
2: Dia anggarannya kurang lebih 200 juta. 200 juta yang dipergunakan untuk pembangunan masjid atorik tersebut.
1: Ya, selain fasilitas tadi yang disampaikan masjid yang cukup megah sudah dibangun di destinasi wisata ini, Pak, fasilitas apa lagi yang akan rencananya akan dibangun untuk memenuhi standar sebagai destinasi wisata ramah muslim ini, Pak Samsudin?
2: Ya, tentunya setelah fisiknya kita bangun, maka kita juga sebagai pemerintah dengan berbagai macam upaya, ya. Juga sementara kita penyusunan perdes kita sudah selesai di verifikasi tingkat kecamatan, bahwa kita sudah sering menyampaikan dan ini nanti akan dikuatkan dengan perdes bahwa setiap para pengunjung yang akan berkunjung ke Pulau Donyonomo dilarang keras untuk membawa minuman keras jenisnya sabu apa segala macam, itu kita cegah dengan cara bahwa para pemilik taksi perahu ini harus kerjasama dengan pemerintah. Ya, dalam artian barang siapa yang membawa minuman keras, maka tidak boleh dia diberikan tumpangan taksi ke Pulau Donyonomo. Apabila juga yang sudah mabuk di darat kemudian mau ke pulau di saat acara, maka itu pun kita harus cegah. Tidak bisa ke Pulau Donyonomo dalam keadaan mabuk.
1: Ya.
2: Jadi itu.
1: Ya, Pak Samsudin saat ini sudah bersama kami juga ada Pak Sultan Kalupe, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Kami sapa terlebih dahulu Pak Kadis. Assalamualaikum, Pak Sultan. Ya, bisa di open audionya Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam, saya Rasul Pak.
1: Ya. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami. Tapi sebelum Pak Kadis, saya pertanyaan terakhir untuk Pak Samsudin. Pak Samsudin, saat ini yang fasilitas atau sarana-prasarana apa yang kurang perlu dibenahi lagi Pak untuk menunjang Donyonomo sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim di Provinsi Gorontalo, Pak Samsudin, silakan.
2: Jadi di pulau itu, kemarin di tahun seperti tadi 2017, kita pemerintah sebelumnya telah menganggarkan di dana desa itu anggaran kurang lebih 800 juta huruf tangga dan kajebo-kajebo yang ada di darat. Kemudian sebelumnya juga dari provinsi waktu itu masih dari 2014 ya, 2019, waktu itu Pak Hendra Nurdin masih anggota DPR provinsi. Nah, alhamdulillah beliau sudah ada aspirasi untuk membangun gedung di pulau itu. Tapi walaupun demikian masih banyak yang kurang ya. Penunjang-penunjang baik itu wahana dan lain-lain sebagainya, yang mungkin apalagi sekarang di saat kemarau panjang ini, tentunya kita juga di sana pemerintah daerah telah mengupayakan untuk pengambilan air wudhu melalui sumur yang digali. Makan sekarang musim panas, itu kendalanya lagi.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Kadis, Pak Sultan Kalupe. Pak, Provinsi Gorontalo ini kan berhasil menempati peringkat 11 secara nasional dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index 2025 kemarin. Nah, bagaimana Provinsi Gorontalo ini bisa menempati peringkat ke-11 secara nasional ini, Pak, terkait dengan destinasi ramah muslim di Indonesia? Silakan Pak Kadis.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi sebenarnya konsep pariwisata ramah muslim itu adalah bagaimana kita mengelola destinasi, layanan, dan pengalaman wisata itu agar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. tanpa mengurangi pengalaman wisatawan lainnya. Ini bukan berarti hanya khusus untuk yang beragama Islam ya,
1: ya.
3: Tapi intinya semua orang itu bisa datang, tapi kebutuhan dasar sebagai orang Muslim itu terpenuhi. Nah itu tahun 2015 dan 2025 15. Nah 2026 ini kita sudah masuk juga ke dalam 15 ya, Indonesia Muslim Travel Index.
1: Ya.
3: Nah ada 7 hal atau 7 pilar utama yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah bagaimana kemudahan beribadah. Jadi akses terhadap masjid, terhadap tempat-tempat ibadah ya, baik di bandara, di mall, di hotel, di tempat wisata dan tempat-tempat lainnya itu tersedia, bersih dan dilengkapi dengan tempat wudu. Jadi itu salah satu faktor. Yang kedua adalah arah kiblat ya. Nah banyak di hotel misalnya tidak memperhatikan arah kiblat. Jadi kadang-kadang ketika tamu datang ingin sholat masih menanyakan kepada petugas hotel di mana arah kiblat. Padahalnya salah satu aspek yang dinilai adalah ketika tamu datang di hotel itu mereka ingin sholat sudah melihat kiblat, apakah ditempatkan di atas di plafon ataukah di laci-laci rak-rak begitu. Kemudian waktu-waktu sholat ya, waktu-waktu sholat juga masih banyak hotel di Gorontalo yang ketika waktu sholat di restoran misalnya ada putar musik masih kedengaran sudah suara musik dan sebagainya. Nah, ini juga diperhatikan. Kemudian terkait dengan aspek makan minum ya, bagaimana kita menyajikan makan minum yang terstandarisasi, tersertifikasi halal
1: ya,
3: melalui MUI dan BPJPH ya. Ya, kemudian tidak ada alkohol
1: ya
3: di menu ya, baik di restoran maupun di minibarnya. Kemudian ada pemisahan tempat masak antara yang halal dan yang non halal. Kemudian ketika kita menyajikan menu itu, misalnya menu Nusantara, harus jelas ada label mana yang mengandung babi, no pork misalnya dan sebagainya, no alkohol dan sebagainya itu.
1: Ya, kalau di Provinsi Gorontalo hasil penilaian kemarin di mana saja lokasi dari tim dari Kementerian Pariwisata Pak Kadis? Ya, izin Pak Kadis, audinya
3: tiga adalah akomodasi bersih.
1: Ya, audinya kurang jelas Pak, kami terima Pak.
3: Jadi
1: agak terputus-putus hasil... Pak Kadis.
3: Halo?
1: Ya,
3: halo?
1: Audinya agak terputus-putus Pak Kadis. Ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Kadis.
3: Halo?
1: Ya, silakan Pak.
3: Halo.
1: Ya.
3: Halo.
1: Bisa Pak, lanjut Pak.
3: Halo.
1: Ya, silakan bisa, Pak. Ya bisa, nah, silakan.
3: Jadi ya, jadi Pak hasil survei kemarin hampir semua destinasi wisata yang kami tawarkan itu mereka kunjungi. Jadi kalau di Gorontalo di yang pertama di Danau Perintis, ya itu menjadi salah satu alternatif yang mereka lihat.
1: Oh iya.
3: Kemudian di wisata Hiu Paus itu juga akan mereka survei. Kemudian beberapa wisata lainnya seperti Pentadio Resort, di Menara Limboto dan sebagainya itu juga nanti ya akan mereka survei. Kemudian yang kedua bandara ya, bandara itu mereka lihat juga juga responsif gender dan
1: izin
3: yang disabilitas.
1: Mohon maaf Pak Kadis, saya potong
3: ya,
1: Pak.
3: Kan kita lihat adanya yang disabilitas.
1: Izin Pak Kadis,
3: itu juga
1: Pak Sultan,
3: duduknya apakah?
1: Ya, Pak Sultan mohon maaf saya potong Pak. Izin Pak, kalau bisa videonya atau kameranya di off-kan saja Pak, karena audionya Bapak kurang jelas kami terima di studio Pak, agak terputus-putus Pak Kadis.
3: Halo?
1: Iya.
3: Halo?
1: Iya. Di off saja Pak kameranya Pak, supaya jaringan audionya bisa bagus kami terima di studio Pak. Ya, silakan Pak Kadis lanjutkan.
3: Jadi itu jadi keberadaan hotelnya, kemudian rumah makan, ya kan?
1: Ya.
3: Restoran itu harus ada label halalnya. Nah, sehingga memang sekarang ini kami lagi menyiapkan untuk 2026. Kami lagi menyiapkan data-datanya.
1: Ya.
3: Kemudian cukup banyak juga yang mereka minta untuk dilengkapi. Kemudian sambil kami juga membenahi fasilitas-fasilitas yang ada di kota dan kabupaten yang nanti mereka akan survei. Nah, tentu kami tidak akan membawa mereka kepada destinasi yang kurang siap, yang dari sisi sarana prasarannya belum lengkap, ketersediaan musola, ketersediaan yang berbau halal itu belum ada, misalnya makanan dan sebagainya, sertifikasi halal. Nah, itu kami belum bawa ke sana. Jadi kita masih memilih destinasi nanti yang mereka akan kunjungi.
1: Iya, Pak Kadis, hasil evaluasi penilaian kemarin dari kementerian dilakukan, apa-apa saja yang perlu dievaluasi lagi Pak? Kekurangan apa saja yang perlu dibenahi lagi untuk kedepannya Pak? Iya.
3: Iya.
1: Silakan Pak. Ya, masih terputus suara Pak Kadis, kami terima di studio Pak. Jaringannya agak kurang baik, kami terima di studio Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis, nanti bisa bergabung kembali di Zoom dialog kita di pagi hari ini ya. Siapa tahu ya, ke Desa Diunumo nantinya pada penilaian berikutnya akan masuk salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi untuk penilaian di tingkat nasional nanti. Silakan Pak Kadis, bisa dilanjutkan Pak Kadis di open audionya Pak. Agak kurang jelas tadi kami terima Pak audionya Pak Sultan. Ya.
3: Ya, halo.
1: Ya.
3: Halo.
1: Silakan Pak.
3: Ya, jadi memang masih banyak ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Kami juga saat ini sedang menyusun atau sedang melihat ketersediaan data yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu nanti mereka akan datang visitasi ke Gorontalo dan mudah-mudahan visitasi yang mereka lakukan ini kita sudah siap.
1: Ya.
3: Memang perlu disadari bahwa tidak semua bisa kami siapkan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami maksimalkan lah. Minimal kita bisa memperbaiki posisi kita di dalam IMTI tahun 2025 dan 2026 ini. Begitu.
1: Pak, destinasi wisata di Gorontalo Utara yang saat ini sudah ada juga Pak Kepala Desa Deme terkait dengan destinasi wisata Diunumo itu kemarin pada pelaksanaan festival itu dicanangkan sebagai salah satu desa atau destinasi wisata ramah muslim di Gorontalo. Ini bisa diajukan mungkin Pak untuk penilaian tahun 2020 ini Pak Kadis? Karena fasilitasnya sudah tersedia Pak. Ada masjid mega yang sudah dibangun oleh pemerintah di sana Pak.
3: Saya rasa semua destinasi bisa mengusulkan atau bisa dilakukan visitasi, tetapi kami dari pemerintah provinsi akan melakukan

0: sertifikasi halal terkait dengan restorannya, ataukah UMKM di sana juga sudah memiliki sertifikasi halal dan sebagainya. Bagaimana juga dengan kamarnya, apakah memang sudah ada disediakan arah kiblat dan sebagainya saja, ada Quran itu harus ditempatkan di dalam kamar. Jadi seperti itu. Apakah juga mungkin tempat bilas untuk wisatawan yang selesai mandi misalnya, apakah itu sudah berstandar ramah muslim atau tidak toiletnya dan sebagainya, sehingga ini kami ingin pastikan dulu. Kalau memang sudah memenuhi, baru kita akan tawarkan. Itu pun nanti yang memilih adalah tim survei. Jangan sampai mereka kehabisan waktu ke sana, sementara banyak yang harus mereka lihat. Saya pikir semua destinasi wisata itu memiliki peluang yang sama untuk dilakukan survei sebagai destinasi ramah muslim.
1: Saya ke Pak Samsudin, Pak Kadis. Pak Kadis sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Sultan. Mungkin dari destinasi wisata di Yunumo sendiri, Pak, fasilitas yang sudah disampaikan tadi bagaimana, Pak Kadis? Silakan Pak Samsudin. Audionya, Pak, masih tidak keluar, Pak, di kami. Audionya Pak Samsudin tidak keluar, Pak, di kami. Ya, baik. Sambil menunggu audio dari Pak Samsudin Kango, Kepala Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Bagaimana audio dari Pak Samsudin? Bisa, Pak? Ada? Bisa, tapi bisa mendengarkan suara saya, Pak, ya? Ya, sambil menunggu audio dari Pak Kadis, kita rehab sejenak terlebih dahulu. Kita ikuti iklan dari masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Patriara Pertahanan dan Jordania.
2: Oh, ngapain sih Pi, gak gue aja? Masuk,
1: Pi! Luar biasa, sempurna dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali ke dialog kita di pagi hari ini. Mungkin Pak Pak Samsudin bisa, sudah ada audionya Pak, silakan Pak. Iya, masih tidak bisa kami dengarkan suara Pak Samsudin di studio Pak. Tidak keluar audionya Pak di kami Pak. Baik, sambil menunggu perbaikan dari Pak Kadis, kita buka line interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan saran pendapat, silakan di 0821-9664-8664. Kita buka dua penelpon di sesi pertama ini. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan saran pendapat, silakan kita buka sesi tanya jawab atau dialog dengan narasumber kami di 0821-9664-8664. Ya, bagaimana Pak Samsudin, sudah bisa audionya Pak?
1: Halo.
0: Ya, sudah bisa Pak. Silakan Pak Kades. Ya,
1: baik. Saya mendengar apa yang disampaikan Pak Kades Provinsi. Memang kendala kita ini adalah jarak dari DM2 ke kota yang kurang lebih 2 jam setengah sampai 3 jam. Cuman pengalaman saya kemarin, Pak Kades Pariwisata yang kemarin dan sekarang dia sudah jadi Kepala Dinas Perikanan, begitu beliau lihat Pulau Dionumo, ternyata dia kagum. Indah sekali ini Dionumo ternyata, ya. Cuma karena jauh. Kalau fasilitasnya ini saya sampaikan tadi tentang jamban ada, ya. Ini tempat pengambilan air wudu, kita dari pemerintah daerah juga kemarin di festival sudah diupayakan penggalian sumur. Cuma memang kan sekarang musim kering.
0: Ya.
1: Tapi kalau tidak ada air yang di sumur, ada air yang disediakan oleh para penjual UMKM di pulau dengan harga 2.500. Ya, WC-nya ada. Hampir di setiap UMKM itu, di pinggir, di masjid itu ada tempat pengambilan air wudhu dan jamban.
0: Ya. Itu. Ya, salah satu juga tadi sampaikan terkait dengan sertifikasi halal Pak makanan UMKM. Itu bagaimana Pak di Pulau Dionumo ini Pak?
1: Nah, memang untuk sertifikasi halal itu yang belum ada. Cuman saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa para penjual di DM2 itu adalah 100% Islam.
0: Ya.
1: Ya. Dan para penjual yang di sana adalah orang Islam. Cuman memang label halal untuk makanan produk yang dijual itu yang dan tapi kami bisa meyakinkan secara fisik bahwa yang disajikan itu semuanya halal karena para penjual adalah masyarakat di sana dua yang notabene adalah muslim.
0: Ya. Baik, Pak Sultan ada tambahan? Ya, Pak Sultan ada tambahan, silakan Pak Sultan. Apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin? Masih bisa di open dulu Pak Kadis audionya Pak. Monitor Pak. Ya. Baik. Sambil menunggu audio dari Pak Kadis, kita buka pertanyaan dari masyarakat, silakan di 0821-9664-8664. Kita buka sesi dialog interaktif dengan narasumber kami di pagi hari ini, silakan. Kita buka sesi dialog interaktif sambil menunggu Pak Sultan ya. Pak Sultan bisa monitor Pak suara kami Pak. Ya. Baik. Kita masih menunggu dari audio Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Pak Sultan Kalupa yang saat ini bersama kami di Zoom pagi hari ini. Ya, baik pendengar, silakan. Kita buka sesi dialog interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan saran pendapat di 0821-9664-8664 bagi Anda yang ingin memberikan masukan saran pendapat. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak Samsudin, apakah pemerintah desa itu telah memberikan semacam pembinaan kepada pelaku para UMKM yang ada di pulau ini Pak? Untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ketika datang di destinasi ini Pak. Apa saja mungkin pembinaan-pembinaan yang sudah diberikan kepada masyarakat sekitar Pak Kades, silakan Pak.
1: Jadi karena Desa Deme 2 itu terdiri dari 3 dusun yang bagi saya mudah saja untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan, sosial dan lain-lain sebagainya yang melalui pengeras suara yang ada di masjid.
0: Ya.
1: Jadi kalau ada kegiatan, tentunya kami sering menyampaikan ini kepada masyarakat, baik itu melalui sholat Jumat maupun di hari-hari setelah sholat Maghrib. Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Dan intinya bahwa wisata itu, seperti yang saya sudah alami di Bali, itu masyarakat para pengunjung membutuhkan kenyamanan. Ya, karena orang berwisata itu pasti dia butuh kenyamanan. Sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana bisa ramah, terutama para pemilik taksi, bisa ramah menyambut para pengunjung. Alhamdulillah kemarin TPRI itu kebanggaan tersendiri. Yang TPRI itu kan kemarin waktu festival di Yonumo. Mereka sampai di Demedia itu kurang lebih jam 12 siang. Di saat malam mereka sudah akan set alatnya, tiba-tiba ada satu tas yang tidak ada. Dan di tas itu ada kamera yang harganya kurang lebih 100 juta. Di saat balik ternyata itu tas sudah diamankan oleh masyarakat. Karena saya ingin sampaikan, ya, jangan sampai terkesan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu yang paling utama di wisata itu adalah bagaimana para wisatawan itu bisa nyaman, baik dari fisik dan lain-lain sebagainya.
0: Dari tadi sampaikan Pak kait kenyamanan, tetapi juga yang terpenting adalah keamanan ini Pak. Bagaimana keamanan di desa Pak? Pemerintah desa merangkul seluruh masyarakat, terkait juga bagaimana koordinasi dengan pihak keamanan TNI Polri ini Pak, untuk menjaga keamanan di sekitar destinasi ini Pak.
1: Jadi kan seperti saya sampaikan juga tadi pagi bahwa antara darat dengan Pulau Dinumu itu kita kalau melalui taksi hanya kurang lebih 5 menit. Ya, 5 menit. Sehingga juga pengamanannya ini kami harus prioritaskan. Dari segi taksi, di saat musim ombak ataupun angin, maka kita bisa kontrol para pemilik taksi yang seogianya muatannya mungkin 10, kita batasi, jangan sampai 10, ya, dikurangi 7 ataupun 6. Karena jangan sampai sesuatu hal terjadi. Contoh kemarin, karena masyarakat pemilik pengunjung naik lewat desa sebelah dan tidak terkontrol, kemudian saat itu cuaca angin, di tengah laut ini perahu mengalami musibah. Dan alhamdulillah kita masyarakat desa 2 yang sempat menolong, alhamdulillah tidak ada korban. Karena saking dekatnya antara pulau dengan darat, jadi terkontrol semua. Insyaallah kami sangat berupaya dan sampai dengan detik ini alhamdulillah di Pulau Dinumu maupun di darat belum ada terjadi hal-hal yang sangat membahayakan dan juga menakutkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dinumu.
0: Ya, tapi Pak Kades, apakah ada upaya dari pemerintah desa atau pemerintah daerah sendiri untuk bagaimana para pelaku usaha atau rumah makan yang ada di sana itu memiliki sertifikat halal ini Pak? Karena ini menjadi salah satu penilaian penting yang dilakukan ini Pak. Bagaimana upaya-upaya ke depan ini Pak Samsudin?
1: Nah, itu yang di kita sampai dengan saat ini, mohon maaf karena saya menganggap bahwa ini adalah orang muslim semuanya. Tapi juga kan yang kan seperti Pak Kadis sampaikan adalah halal-halalnya. Sehingga melalui kesempatan ini dialog pada hari ini, saya sangat berharap dari dinas provinsi, kabupaten, tentunya arahan supaya para pemilik UMKM ini bisa mendapatkan label halal.
0: Ya baik, Pak Sultan bisa menanggapi. Pak Sultan silakan monitor Pak. Silakan Pak Kadis. Ya, Pak Sultan.
2: Bagaimana ya, Pak?
0: Terkait dengan sertifikasi halal Pak di destinasi wisata di Dinumo, memang ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Salah satunya ini terkait dengan sertifikat halal yang memang agak belum dimiliki oleh para UMKM di sana Pak. Mungkin dari pemerintah provinsi ada dorongan atau intervensi seperti apa dari bagi para pelaku usaha di sana Pak, UMKM khususnya Pak?
2: Ya, Ya memang untuk sertifikasi halal ini diurus oleh BPJPH ya, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak di Kemenak masing-masing kabupaten kota ya. Nah ada dua skema. Yang pertama ada sistemnya self declare atau pernyataan pelaku usaha ya, khusus UMKM misalnya yang berisiko rendah. Nah kriterianya itu yang pertama bahan bakunya dipastikan halal ya, kemudian produknya sederhana. Nah kemudian prosesnya ini didampingi oleh petugas, ada petugas yang ditunjuk oleh Kemenhas. Nah selama ini memang banyak didorong oleh pemerintah daerah, khususnya untuk di dinas perindak ya. Ya mungkin Pak Kadis bisa berkoordinasi dengan dinas perindak setempat. Kemudian ini mungkin bisa diusulkan lewat BPJPH. Sekarang ini sebenarnya kita di Gorontalo untuk UMKM itu gratis, Pak.
0: Gratis ya.
2: Gratis. Ya, masih gratis. Sehingga kalau boleh gunakan peluang ini untuk segera mengurus sertifikasi halal untuk UMKM yang ada di sekitar objek wisata. Nah, jangan sampai ketika regulasi ini berubah dan akan berbayar. Sehingga ini saya rasa peluang yang harus segera diambil alih oleh pemerintah untuk diintervensi. Karena banyak masyarakat yang atau banyak pelaku usaha yang ogah-ogahan untuk mengurus karena pengurusannya berbelit-belit. Ya. Misalnya dia minta NIB kan, nomor induk perusahaan. Nomor induk perusahaan itu kan harus melalui OSS. Nah, OSS ini kan harus melalui aplikasi. Sehingga ketika masyarakat ini mengurus, oh saya ini tidak tahu komputer misalnya, saya ini tidak bisa IT misalnya, mereka sudah ogah-ogahan. Nah, sehingga disitulah intervensi pemerintah. Bagaimana kita mengajak mereka, kita memberikan layanan dan kita memberikan fasilitas untuk melakukan pengurusan nomor induk perusahaan di aplikasi OCS. Nah setelah itu proses selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan produk yang halal, tentu dengan memperlihatkan atau bekerjasama dengan BPJPH untuk menilai, oh ini produk halal kita ini bahan-bahannya terdiri dari ini, kemudian hasil akhirnya ini dan sebagainya. Nah itu ada badan sendiri atau ada institusi sendiri yang mengurus. Nah ini yang perlu kita bantu ya. Kemudian ada juga melalui online ya, ada namanya sistem si halal ya, sistem informasi halal. Nah itu ada proses pembuatan akun lewat ptsp.halal.go.id. Nah ini juga kan kadang-kadang UMKM kita tidak tahu terkait dengan hal ini. Ini perlu kita sosialisasikan kepada mereka agar mereka bisa mengisi sendiri ataupun kita yang membantu mereka. Nah saya rasa itu yang harus kita.
0: Mungkin Pak Pak Samsudin bisa dibantu ya bagi masyarakat ya, pelaku UMKM yang ada di sekitar destinasi wisata untuk pengurusan sertifikat ini, karena memang saat ini masih gratis Pak, bisa urus langsung di Kemenak Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya Pak Kadis, karena saat ini kan kita dibatasi oleh efisiensi anggaran. Nah untuk 2026 ini dari Dinas Provinsi, Perserta Provinsi ada anggaran untuk perbaikan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata yang mungkin nantinya akan menjadi kunjungan penilaian lagi ini Pak Kadis?
2: Ya tentu di 2026 ini memang kita juga terbatas anggarannya. Tetapi melalui anggaran perubahan kita mencoba untuk mengusulkan beberapa destinasi yang akan diintervensi untuk dijadikan destinasi ramah muslim. Yang pertama adalah destinasi pendaratan Soekarno ya di Iluta.
0: Iluta ya.
2: Nah, ini kami lagi berbenah ya, kita melakukan rehabilitasi terkait dengan sarana prasarananya saat ini memang belum ada musola di sana. Nah, kita upayakan walaupun itu musolanya bersifat sementara, tetapi kita upayakan di tahun ini sudah ada musola dilengkapi dengan sarana pengambilan wudhu, kemudian toilet yang kita perbaiki, dan kita berusaha di sana juga ada kuliner, ya, kuliner yang kita sajikan, sehingga ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata baru. Nah, selama ini kan orang cuma tahu pendaratan Soekarno itu tempat Soekarno mendarat dulu waktu ke Gorontalo, ada museum dan sebagainya, foto. Nah, padahal itu menjadi daya tarik wisata baru karena apa? Dia berada di tepi Danau Limboto yang tidak semua bisa melihat view danau secara langsung. Ya, apakah di sore hari atau di malam hari bersantai di situ. Nah, ini tahun 2025 ini di anggaran perubahan kami mencoba untuk mengusulkan, ya, untuk menjadi salah satu destinasi ramah muslim di situ. Begitu.
0: Ya, baik. Saya ke Pak Samsudin, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Pak Samsudin, apa yang menjadi masukan saran dari pemerintah desa kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan pembenahan-pembenahan infrastruktur khususnya yang ada di destinasi wisata di Yunoma ini, Pak? Silakan, Pak Samsudin.
1: Ya. Baik, terima kasih. Insya Allah ini Pak Kadis masih tetap monitor. Tentunya harapan kami bahwa wisata Pulau Yunoma ini oleh desa kemarin hampir 1 miliar, Pak. Terakhir ini kemarin pulau musalah ataupun masjid itu swadaya murni dari masyarakat, walaupun bukan masyarakat desa Demedua, di masyarakat desa Hulawa. Ternyata di Nungo masih banyak wahana-wahana yang kurang yang membuat orang bisa tertarik ke Pulau Yunoma. Dengan keterbatasan anggaran, insya Allah sedikit, satu-satu saja mungkin dari provinsi satu, kabupaten satu, ya juga kita akan pikirkan lagi melalui dana mana. Insyaallah dengan demikian kalau kita sama-sama, insyaallah wisata di Yunoma ini akan lebih berkembang lagi.
0: Iya, Pak Kades, apakah tidak bisa wisata ini bisa diinvestasikan ke pihak lain begitu, Pak?
1: Emang itu yang agak ini, karena yang pertama pertimbangan kami, Pulau di Yunoma itu cuma 5 menit, Pak. Kemarin jetskinya Pak Rusli tidak sampai 1 menit. Jadi sangat dekat dengan darat.
0: Ya.
1: Yang kedua, bahwa di pulau itu walaupun tidak boleh masyarakat memiliki, tapi banyak tanah-tanah masyarakat yang memiliki tanaman kelapa dan lain-lain sebagainya, itu masyarakat desa Demedua. Kecuali kalau umpamanya masyarakat bisa menghibahkan itu, ya pasti akan bisa dikelola. Tapi yang kami khawatirkan, jangan sampai setelah dikelola oleh pihak ketiga, kasihan juga masyarakat, karena ini adalah tempat berteduhnya orang, para nelayan dari mana saja. Ini kan nanti kalau bulan-bulan September, Oktober, Desember, di saat musim ombak angin itu, inilah tempat orang untuk bersinggah berteduh, para nelayan-nelayan yang keluar dari luar desa di Medua.
0: Ya, baik-baik. Silakan Pak Sultan, ada tambahan atau memberikan statement apa yang menjadi masukan saran dari pemerintah desa sendiri tadi sampaikan, bantuan-bantuan mungkin. Silakan Pak Kadis. Diopen dulu Pak Kadis, audionya Pak masih terkunci Pak. Ya, monitor Pak Kadis. Ya. Baik, sambil menunggu audio dari Pak Kadis, Pak Samsudin bisa memberikan closing statement terakhir di dialog kita di pagi hari ini. Silakan Pak Samsudin. Ya.
1: Pulau Yunoma bukan saja milik Desa Demedua, tapi ini adalah aset provinsi Gorontalo. Hingga tentunya kepada semuanya, ya, pemerintah bukan saja pariwisata, tapi semua nanti insyaallah bisa memberikan bantuan kepada kami. Baik itu mungkin pelatihan-pelatihan. Perlu diingat Pak Kadis bahwa di Demedua ini sampai dengan saat ini kemarin mahasiswa KKN GM ini sudah yang ketiga dibentuk Pokdaris kelompok sadar wisata. Ya. Insya Allah dengan ini Pulau Dinua sudah makin bagus, penataannya sudah makin bagus. Insya Allah kami menunggu dari dinas pariwisata, walaupun hanya melatih pok darwis yang ya. Telah kami bentuk ini. Supaya pok darwis ini bisa berfungsi, tidak seperti kemarin-kemarin dibentuk, tapi tidak difungsikan.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Terakhir Pak Kadis, bisa monitor Pak closing statement dan juga mungkin ada penyampaian terakhir di dialog kita di pagar ini, Pak Sultan. Monitor Pak Sultan. Ya. Pak Kadis, monitor Pak Kadis. Ya, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dialog kita di pagar ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Kepala Desa DME2, Pak Samsudin Kang Uuh. Terima kasih Pak sudah bersama kami di dialog pagi ini. Pak Sultan, mungkin Pak Sultan lagi ada sedikit kesibukan di dialog pagi ini Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Kadis, meskipun dialog kita melalui Zoom di pagi ini. Dan saya Rus Daneta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
6: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
5: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
7: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya.

0: seruan rakyat, keluhan rakyat seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo RRI.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, Programa 1. Selamat siang, pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya seperti biasa kita kembali bersama dalam Halo RRI. Untuk hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Peringar di Halo RRI. Dan seperti biasa, Halo RRI membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita tercinta ya. Jadi apapun persoalannya pendengar, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, administrasi kependudukan, ataupun itu kebersihan lingkungan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya, Halo RRI hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait agar setiap aspirasi ini dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti. Silakan 08219648664, Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz atau yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website kami di www.rri.co.id. Silakan apapun informasi yang Anda dapatkan atau keluhan, apalagi juga di musim kemarau seperti ini, pasti keluhannya adalah air bersih atau PDAM yang mungkin kurang lancar. Silakan 08219648664, apapun keluhannya pendengar, silakan Anda boleh sampaikan di 08219648664. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan Anda, kami sudah siapkan juga satu informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa harga sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan seiring melimpahnya pasokan hasil panen hortikultura. Nah, berdasarkan pantauan RRI di Pasar Rabu Andalas, Kota Gorontalo pada Rabu 5 Agustus 2026, cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram, bawang merah Rp18.000 hingga Rp25.000 per kilogram, di mana penurunan harga tersebut dipengaruhi melimpahnya produksi lokal yang didukung masuknya pasokan komoditas dari luar daerah. Kondisi itu juga pendengar membuat stok di pasar meningkat hingga harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat bergerak turun. Pendengar, tahukah Anda, Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo atau UNG, Profesor Iqbal Bahwa juga sempat mengatakan, melimpahnya pasokan hortikultura merupakan dampak dari musim panen yang berlangsung di sejumlah sentra produksi baik di Gorontalo maupun daerah pemasok lainnya.

0: Oke, sebelum kita lanjut pendengar, sudah ada satu penelpon masuk, Pak Wardi di Telamuta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wardi.
1: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Wardi dari Telamuta, Bu Alemo.
0: Iya. Iya. Silakan keluhannya Pak Wardi.
1: Ya, keluhannya ini apa dulu, ini daerah Bu Alemo sekarang lagi krisis ekonomi. Makanya para pedagang yang di Bu Alemo lagi kesusahan. Ekonominya atau uangnya lagi pas-pasan ini, Kak Bakri.
0: Oke, jadi pengaruh kemarau makanya perekonomiannya lagi lagi turun gitu.
1: Iya, makanya cara mengatasinya itu bagaimana seharusnya. Banyak yang merantau ke daerah Pohuwato untuk ada yang kerja di tambang dan lain sebagainya.
0: Oke, baik-baik, iya, bisa dipahami.
1: Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wardi di Telamuta ya. Ya, sebelum kita akan menanggapi, saya akan melanjutkan informasi sebelumnya tentang kondisi harga pendengar di Pasar Rabu, di mana kondisi tersebut juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena memang kebutuhan pangan ini dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau dan terutama di tengah musim kemarau yang saat ini melanda Gorontalo juga ya. Di sisi lain pendengar, ya juga mengingatkan bahwa penurunan harga yang terlalu dalam juga perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pendapatan petani khususnya mereka yang sedang memasuki masa panen raya. Baik, dan selanjutnya pendengar, sudah ada penelpon selanjutnya. Ada Ibu Lis di Telamuta. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lis.
2: Waalaikumsalam, siang juga Pak Bakri, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarku baik.
2: Baik, alhamdulillah. Ini Pak Bakri ini, keluhan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Galemo, itu mengenai jalan yang menuju ke TPI, yang ada di Desa Pintadi Timur itu. Jalannya itu sudah sangat memprihatinkan Pak Bakri.
0: Bu Alemo, mengenai jalan apa Bu? Bisa diulangi?
2: Jalan menuju TPI, tempat pelelangan ikan yang biasa dilalui oleh seluruh tengkulak-tengkulak yang dari daerah-daerah lain. Nah, itu jalannya itu, terutama yang di depan kantor pelabuhan Sabandar itu, aduh memang parah sekali Pak Bakri di situ. Okay. Sudah berlubang, kalau hujan jatuh sekali Pak Bakri.
0: Okay, baik.
2: Dan kalaupun kita ke TP itu mau beli ikan itu, kalau mau naik bentor itu tidak ada bentor yang mau ke sana karena alasan mereka itu jalannya rusak, berlubang-lubang Pak Bakri.
0: Iya,
2: kira-kira bagaimana solusinya dari pemerintah setempat Pak Bakri itu aja. Terima kasih, semoga Pak Bakri selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keluhan dari Ibu Lis di Bu Alemo mengenai jalan menuju TPI, ini tempat pelelangan ikan yang mengalami kerusakan juga ya. Nanti untuk keluhannya akan kami tampungi pendengar. Nanti kami akan coba dari tim Halo RRI juga akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk menanyakan klarifikasi dari keluhan masyarakat tadi pendengar ya. Dan untuk Anda tetaplah bersama Pro 1.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia dan masih di Halo RRI. Dan siang ini kami sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Tahir ya. Beliau merupakan BPBD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muhammad Tahir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang. Iya, Pak Muhammad Tahir, di pertemuan Halo RRI di hari Senin kemarin ada satu keluhan masyarakat terkait dengan distribusi air bersih di Tihu dan Bukit Hijau begitu ya. Pak Tahir, mengenai distribusi air bersih di wilayah Tihu dan Bukit Hijau ini bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan Pak Tahir?
1: Ya, kalau untuk khusus Bukit Hijau dengan Tihu itu belum ada masuk laporan ke provinsi. Saya tidak tahu kalau di kabupaten laporannya, saya belum tahu. Tapi untuk ke provinsi belum ada, gitu.
0: Oke, ini bagaimana Pak? Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, cara memasukkan laporannya ini bagaimana?
1: Ya, kalau masyarakat kekurangan air bersih, nanti menghadap ke desanya, kepala desa, membuat surat permohonan bantuan air bersih ke desa itu melalui BPBD Kabupaten Kota yang terkait. Okay. Jadi nanti Kabupaten Kota, BPBD Kabupaten Kota menyurat ke BPBD Provinsi untuk memohon bantuan begitu. Nanti baru setelah itu kami tindak lanjuti.
0: Okay.
1: Tapi selama tidak ada surat dari desa ke kabupaten, kami belum bisa menindaklanjuti.
0: Oh begitu. Tapi apakah BPBD sekarang juga sementara melakukan distribusi air bersih, Pak, khususnya di wilayah Bone Pantai?
1: Kalau untuk pendistribusian kami melakukan di Bone Bolango, Bone Pantai, hampir seluruh lah, ada 5 kecamatan kami layani di Bone Pantai, Bone Bolango. Terus kabupaten itu ada.

0: masyarakat juga lebih paham dan mengerti dengan kondisi saat ini juga ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, baik. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan juga informasi dan juga keluhan melalui Halo RRI. Pertanyaan ini juga ditanyakan kemarin di pertemuan kemarin hari Senin, di mana apresiasi ini juga memang sangat penting karena membantu kami juga mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan ya. Nah, terkait distribusi air bersih di wilayah Tihu dan Bukit Hijau, tentunya ya pemerintah juga memahami ya kesulitan yang sedang dialami masyarakat saat ini. Tentu BPBD Provinsi Gorontalo juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, PDAM, serta instansi terkait untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat ini dapat terpenuhi begitu ya. Dan dihimbau juga kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijaksana, menghemat pemakaian serta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila terdapat wilayah yang belum memperoleh layanan air bersih gitu ya. Dan terima kasih atas kerjasama dan kesabaran masyarakat juga. Dan untuk Anda peringat yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di Halo RRI juga masih akan terus membuka kesempatan untuk Anda ketika ada keluhan dan juga informasi yang ingin Anda sampaikan, silakan masih kami terus nantikan Anda di line telepon 0821-9664-8664. Sebelumnya tadi juga ada Pak Wardi ya. Pak Wardi menyampaikan bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang cukup sulit. Daya beli masyarakat menurun sehingga para pedagang, terutama pedagang kecil di pasar, mengaku kesulitan mendapatkan pembeli, katanya begitu ya. Ini sesuai laporan atau keluhan dari Pak Wardi di Telamuta. Tentunya memang kondisi ekonomi masyarakat menjadi perhatian bersama ya, dan tim Halo RRI juga akan berupaya menghubungi instansi terkait baik pemerintah daerah maupun dinas yang membidangi perekonomian dan juga perdagangan untuk meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membantu para pedagang dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bualemo. Sebelumnya juga ada keluhan dari Bulis di Telamuta yang menyampaikan keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan menuju tempat pelelangan ikan atau TPI di Telamuta yang mengalami kerusakan. Jalan tersebut ini sesuai yang disampaikan yang Ibu Lis merupakan akses utama bagi nelayan, pedagang ikan juga dan masyarakat karena kondisinya rusak dan aktivitas pengangkutan hasil tangkapan ini menjadi terganggu dan tentu membahayakan juga pengguna jalan begitu ya. Jadi masyarakat setempat khususnya juga Ibu Lis ini berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas ekonomi di kawasan TPI dapat berjalan dengan lancar ya. Terima kasih buat Ibu Lis atas informasi yang telah disampaikan juga. Aspirasi ini akan menjadi perhatian kami juga di mana tim Halo RRI akan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait khususnya pemerintah daerah dan dinas yang membidangi pekerjaan umum maupun perikanan dan mengenai rencana penanganan kerusakan jalan menuju tempat pelelangan ikan tersebut. Silakan peringkat 0821-9664-864 di menit ke-30 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih kami terus nantikan Anda di layanan interaktif 0821-9664-864. Keluhan maupun aspirasi yang disampaikan tentu menjadi perhatian kami bersama ya. Baik pendengar, kita akan jeda sesaat lagi kami akan kembali dan pastikan Anda tetap dengarkan kami di Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah saya.

0: Gonggong dan lain sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih mendengarkan Halo RRI.
4: Halo

0: Terima kasih peringat Anda masih bersama kami di Halo RRI pukul 10:36 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan Bapak Musmoha. Beliau merupakan Ketua Basnas Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mus. Ada keluhan dari masyarakat ini mengenai distribusi bantuan kepada masyarakat, karena sekarang masyarakat merasakan kesusahan begitu akibat kemarau, daya beli menurun gitu. Ini bagaimana Basnas melihat kondisi ini?
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Basnas Kabupaten Bualemo di bulan Agustus ini kita kebetulan ada program yang insya Allah kami akan salurkan sesuai dengan rencana, dan kami sudah koordinasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus tahun 2026 ini, hari Rabu minggu depan. Itu kebetulan kami memanfaatkan momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga insya Allah ada beberapa program yang akan kami salurkan pada momentum itu.
0: Baik.
1: Ya, halo. Bisa ini suara saya memang agak ini cuma lewat komunikasi lewat HP agak pelan.
0: Ya, bisa.
1: Jadi terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan ini, yang pertama momentumnya dalam rangka hari kemerdekaan yang ke-81 tahun 2026 ini. Itu ada program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, dan program dakwah dan advokasi. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan dalam semua program ini, itu seluruhnya kami kerjasamakan dengan instansi teknis pemerintah daerah. Seperti contoh untuk ada memang program prioritas basis, contoh seperti program kesehatan itu kami kerjasamakan dengan dinas kesehatan dan puskesmas yang ada, puskesmas Tilamuta, untuk kira-kira kami konsultasikan intervensi bentuk seperti apa yang dibutuhkan dari kami Basnas untuk terkait dengan balita stunting yang memang di Bualemo masih cukup tinggi. Dan alhamdulillah setelah dapat petunjuk, kami disarankan untuk Basnas itu intervensi dalam bentuk karena salah satu penyebab balita stunting itu yang karena memang akses air bersihnya yang masih rendah. Sehingga rata-rata rumah yang ada balita stunting itu kami kerjasamakan dengan PDAM Tirta Bualemo, itu bikin sambungan rumah air bersih ke masing-masing rumah yang masih ada balita stunting, ada kurang lebih 60 sesuai data yang disampaikan oleh puskesmas. Begitu juga program ekonomi, kami ada bantuan untuk Zmart di seluruh kecamatan, itu ada 100 juta lebih yang kami intervensi untuk 21 Zmart. Zmart ini kayak bantuan UMKM kios, kios yang ada di kecamatan, masing-masing kecamatan itu kami kerjasamakan dengan dinas Kumperindak. Kemudian ada juga program santripreneur. Santripreneur ini mungkin di antara pesantren yang ada santri yang punya usaha yang barangkali bisa dikembangkan, yang memang dari keluarga miskin, itu kita kerjasamakan dengan Yayasan Al-Khairat Bualemo. Kemudian ada juga yang kami kerjasamakan dengan Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, itu program Z Auto. Jadi ada program perbengkelan yang barangkali karena bengkel ke modalnya kurang, alhamdulillah insya Allah kita bikin pelatihan ke yang bersangkutan agar lebih berdaya, sehingga kemudian kita bantu peralatan, misalnya kita bantu peralatan mesin las dan lain sebagainya, bengkel las dalam hal ini, sehingga diharapkan para mustahik ini satu saat mereka menjadi muzaki ketika mereka terlatih dan sudah bisa punya order pekerjaan dan lain sebagainya, dan bisa sudah ada penghasilan tetap. Jadi ada beberapa bantuan tambahan modal usaha dan lain sebagainya yang memang program prioritas dari Basnas. Kemudian ada lagi yang perlu kami informasikan, di tanggal 12 itu ada dua rumah layak huni yang diresmikan. Ada dua rumah layak huni, yang satu di Desa Dulupi dan yang di Kecamatan Dulupi, yang satu ada di Kecamatan Paguyaman. Dan program bantuan yang lainnya seperti dakwah advokasi ini, ada beberapa masjid yang kami intervensi untuk penyelesaian pembangunannya. Di samping itu ada kegiatan juga untuk bantuan perlengkapan sekolah untuk 60 siswa orang miskin. Jadi memang sasaran kita, persyaratan dari para peserta ini, kita harapkan memang siswa yang latar belakangnya orang miskin yang terdaftar dalam kategori desil 1-2. Jadi itu yang jadi sasaran kami, sehingga diharapkan ini memang benar-benar bisa sampai ke masyarakat dan melalui rekomendasi dari instansi teknis yang penanganan secara teknis dalam bidang-bidang yang kami laksanakan. Dan total yang kami salurkan ini totalnya sebesar pada tanggal 12 nanti itu sebesar Rp402.510.000. Jadi demikian program yang memang dalam waktu dekat ini yang akan kami laksanakan oleh Basnas Kabupaten Bualemo.
0: Artinya
1: saya
0: memang
1: mungkin maksudnya seperti itu.
0: Pak Mus, tadi juga memang ada beberapa program, tentunya ada beberapa bantuan juga yang akan diberikan tentu ya. Dan yang menjadi sasaran untuk pemberian bantuan untuk bulan Agustus ini, tadi seperti yang disampaikan bahwa memang yang sudah dikategorikan masuk desil 2 begitu ya Pak?
1: Bagaimana Pak, agak kurang jelas saya terimanya. Agak.
0: Iya, dari beberapa program tadi disampaikan sama Pak Mus, artinya yang masuk atau yang menjadi sasaran untuk pemberian bantuan tersebut adalah mereka yang masuk desil 2 begitu Pak?
1: Iya.
0: Jadi desil 1 dan desil 2 begitu?
1: Ya, jadi memang kita itu yang harus jadi kami syaratkan dalam ketika kami kerjasama dengan instansi teknis, usahakan yang memang penerima itu benar-benar terdaftar dalam kategori miskin ekstrim desil 1-2.
0: Oke, baik.
1: Sehingga itu yang prioritas.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Mus atas informasinya.
1: Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar, tentunya seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ada Pak Mus Moha, beliau merupakan Ketua Basnas Kabupaten Bualemo. Disampaikan tadi bahwa Basnas Kabupaten Bualemo ini memiliki beberapa program unggulan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai instansi agar bantuan yang diberikan ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat ya. Seperti salah satunya tadi ada di bidang kesehatan misalnya, mereka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tilamuta bersama tenaga kesehatan dan mengidentifikasi bentuk intervensi yang cukup dibutuhkan ya. Baik, dan untuk Anda yang saat ini ingin bergabung kembali 0821 964 8664.

0: Ya baik, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dan kali ini kami juga sudah ada penelpon masuk, ada Pak Sarton di Pohuwato. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sarton.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Sarton.
1: Ya, kurang kami di Pohuwato ini, siaran ini sudah semua 2 bulan ini tidak ada.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sarton.
1: Oh, rindu sekarang dengan siaran Gorontalo.
0: Iya, baik. Iya. Terima kasih ya Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari keluhannya Pak Sarton ya di Pohuwato tadi, yang katanya keluhan terkait dengan siaran RRI dalam beberapa hari terakhir tidak ada siaran, artinya memang untuk saat ini pemancar masih ada something trouble ya, masih sementara diperbaiki, dan untuk dalam waktu dekat ini akan segera membaik dan akan kembali menemani dan menyiarkan juga informasi-informasi untuk pendengar di seluruh Indonesia bahkan ya. Baik, menit ke 46 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda juga kami informasikan ketika ada something trouble di sistem kami, seperti untuk tidak ada siaran di siaran radio atau terestrial ya, Anda bisa dengarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital. Jadi ketika Anda belum punya aplikasi RRI Digital, silakan di-download dulu, dan itu gratis. Ketika Anda memiliki aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI Gorontalo, Manado, baik dari Sabang sampai Merauke ya. Anda tinggal pilih siarannya, mau RRI Manado, Gorontalo juga boleh pendengar ya. Oke, baik, di menit ke 47 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 9664 8664 di Halo RRI siang ini.

0: Ya baik, penelpon berikutnya kali ini kami sudah tersambung juga dengan Yajir Talib ya di Kuandang Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, silakan Yajir di Gorut ya. Halo.
1: Iya Pak.
0: Iya, Yajir ya, di Gorut, silakan ya, keluhannya Pak.
1: Iya, saya cuma menanyakan keluhan kami di hari Senin kemarin Pak mengenai tumpukan sampah yang ada di jalan bypass yang menuju Blok Plan atau Polres Gorut. Dipertanyakan Pak, apa sudah tersambung dengan instansi terkait? Kalau memang sudah tersambung, kira-kira apa jawaban dari instansi tersebut? Yang
0: okay.
1: Kedua, keluhan kami itu berupa penerangan jalan Pak, yang keluhan kami di hari Senin kemarin juga kami belum tahu apa sudah tersambung dengan pihak terkait atau belum. Cuman itu Pak pertanyaan saya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya keluhan dari beberapa hari terakhir kemarin itu belum sempat terjawab, dan tentunya terima kasih buat Pak Yajir yang sudah menyampaikan keluhannya, memastikan apakah ini sudah terjawab atau belum begitu ya. Sementara diupayakan dengan DLH dan Dinas Perhubungan Gorontalo Utara, saat ini juga tim Haloready sementara menghubungi pihak terkait. Tentunya terima kasih kepada para pendengar, karena memang saat ini seperti yang kami dapatkan informasi bahwa ada pergantian pejabat sehingga memang agak kesulitan menghubungi narasumber saat ini ya. Jadi untuk peringat yang menyampaikan keluhannya mohon bersabar, karena memang keluhan ini akan menjadi perhatian kami juga. Tim Haloreri akan berkoordinasi juga dan meminta konfirmasi kepada pemerintah Gorut, khususnya dinas yang membidangi pengelolaan persampahan dan juga kebersihan lingkungan, mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan juga untuk menangani persoalan tersebut ya. Semoga memang persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga lingkungan kembali bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat ya. Terkait dengan berupa penerangan jalan, tentunya kami juga akan teruskan kepada instansi yang berwenang untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong adanya tindak lanjut, dan semoga lampu penerangan jalan di ruas tersebut ini dapat segera diperbaiki sehingga memang keamanan dan juga kenyamanan masyarakat ini dapat kembali terjaga begitu ya. Baik, 082196648664 masih kami terus nantikan, Anda silakan bergabung di 082196648664.

Buat Pak Yajir di Gorut, untuk saat ini kami juga sedang berupaya ya untuk menghubungi pihak-pihak terkait, karena memang sesuai informasi yang kami dapatkan ada pergantian pejabat, sehingga memang agak kesulitan juga menghubungi narasumber ya. Buat Pak Yajir Talib di Kuandang Gorut, untuk bersabar, semoga ini akan kami usahakan untuk bisa menghubungi langsung pihak-pihak terkait.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sudah tersambung dengan Ibu Ning Sungih ya, dari DLH Gorontalo Utara. Selamat siang, Assalamualaikum, selamat siang Bu Ning.
1: Ya, Waalaikumsalam, siang Pak.
0: Iya, ini mengenai keluhan dari masyarakat Pak Yajir Talib di Gorontalo Utara. Ini masyarakat mengeluhkan kondisi penerangan jalan ya. Oh, tentang sampah ya. Ini seperti apa, Bu Ning?
1: Kalau penanganan sampah di Blok Plan di hari, alhamdulillah kami punya satu kendaraan, motor, siargator. Itu yang melayani sampah-sampah dari kantor DPRD, kantor bupati, kemudian ada beberapa titik yang di kompleks suplen itu yang diambil. Nah, tambah lagi ada lagi yang di sudut RTH itu ada penempatan satu kontainer tas aram roll. Itu khusus untuk mewadahi sampah-sampah dari hasil UMKM.
0: Oke. Okay. Jadi yang dimiliki DLH untuk armadanya untuk pengangkutan sampah ini setiap hari ya, Bu, begitu. Ada sekian berapa armada begitu?
1: Kalau untuk Blok Plan itu hampir setiap hari untuk layanan dengan tiar getor.
0: Oke.
1: Layanan dengan ada dump truck itu seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali, oke. Baik. Berarti dari DLH akan berkoordinasi dengan pemerintah desa juga kecamatan maupun aparat setempat untuk meningkatkan seperti pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan juga begitu ya, Bu?
1: Iya. Saat ini kami memang sedang giat-giatnya berupaya. Kemarin kami dengan beberapa kali menempuh rapat koordinasi, kemudian terbentuklah gerakan aksi bersih Ngopi Bersih Kampung yang diketuai oleh Ibu Wakil Bupati. Dan alhamdulillah untuk Kuandang, kami sudah menyurat ke Kuandang, Kecamatan Kuandang, bahwa untuk penanganan sampah khusus Kecamatan Kuandang jadi tanggung jawabnya di wilayah Kecamatan Kuandang maupun desa. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini hanya akan mempersiapkan fasilitasi berupa dump truck.
0: Oke. Oke, okay. Ini kan dari pihak DLH kan sudah menyiapkan begitu tempat sampah dan juga sudah ada jadwal-jadwal pengangkutannya juga. Nah, jika ada masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut, apakah terdapat sanksi atau tindakan yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku ini? Bagaimana, Bu?
1: Kalau selama ini memang di tahun-tahun kemarin ada beberapa yang kami dapati. Ada yang langsung dari Babinsa yang melaporkan ke kami, kemudian ada juga dari Satpol, dan alhamdulillah tindak lanjuti kami surati, mereka bersedia menjadi wajib retribusi sehingga diselesaikan secara keluargaan. Tetapi kemudian memang ada sebagian besar masyarakat kita yang tidak mau menjadi wajib retribusi karena yang pertama adalah mereka menginginkan layanan setiap hari. Nah, itu artinya para produsen sampahnya tidak memilah. Dan harusnya kalau kita berpedoman pada aturan ya kita harus melakukan pemilahan dari sumber.
0: Betul.
1: Nah itu ya, karena memang tidak ada pemilahan dari sumber, maka tidak jarang masyarakat pada umumnya membuang ke sembarang tempat. Okay. Padahal kalau kita mengikuti ketentuan yang ada, aturan yang ada, sampai itu kita bisa tangan sendiri, Pak.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sudah menyampaikan informasi atas keluhan dari masyarakat Pak Yajir Taib tadi di Garut.
1: Iya, baik Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sebelumnya tadi saya baru saja berbincang dengan Ibu Ning Sungai, beliau merupakan DLH Gorontalo Utara. Dan tentunya saat ini sudah menit ke-57 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1. Dan pastikan Anda tetap dengarkan setelah ini pada pukul 11. Nanti akan ada informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo. Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun talo butia polima banda-banda lo habali lo hulun talo habali uhi walia me tolipundo butia tehas din Daniel watia ta mo potunggulolo iya. Mudlawa mengutato Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulon Dalo Lo Otanggulai Botulio harga lo pale uawin lo bongo Sabu iilangi uwol-wolio lo pale uawin lo bongo to patali I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai Uwoluo lo pale to Hulon Dalo Donggo wade-wade to polo dulahe Ilo obotulah haraka lo inu lo bongo buti, deto hiyo mai o de hulon dalo lo boyu mai. Hama lo mai u moli deheto, mealo u moli tuduli hiyo. Nabo, pamalenda, mawolo distributor, ma lo kalajahe lumo, umo poboluo sombako. Poile lio, o de la iati, dilama o hawatiri, sabu pale wau inu lo bongo tatapu woluoluo. Ilangi lio owoluo lo inu lo bongo buti lo boyu meito de tohu.
1: Totayowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Totayowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Totayowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak. Bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda provinsi malomi duduta u moela dulahu lo u maradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai Pilohutulio to bone bolango Sabu to bone bolango buti Lipu lota luali pahlawan nasional To umo ela dulahu umaradeka buti De dilakbo mai ramelio Dabo mai mopo otoheta buhuta wau alama A wota wau ponua Ma walohu yula Iti gubernur Gusnar Ismail Loharapu umai makalajahe lumo towo lota lo pamalenda ana sikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati to umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti
2: Tahuda lo mongo panggola Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
3: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Oduolo ito nonggola miatia toh bali ubah bahasa lo hulon dalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulola program ma uitolo pohilelio odeta mo aami ma imongohi katalangani ubanari u dilabo u hekalakalangan niomai ikapala lo BPS provinsi Agus Sudibyo lo otanggulai sensus ekonomi buti ma ipo otapulala ro dawalo ekonomi talipu Tolo tula de umamo to duo mai buti dialu a Italia wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu program buti tuhata ode tapi la tuju. Pohile lio u dilama opala saya tuhabari u dilamo patato ahok si tuju. Mialo ma waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tula de u moto duo buti umali duduta opamalenda to pusat wau to daerah u mopo woluo program.
2: Lumayan Lomongo Panggola.
3: Boode lobongo wau atetela, ami wambao eela. Boode lo atetela wau bongo, ami wambao tolotolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo itu nonggola miati atau habali ubah bahasa lo hulonda lo. Owo lolo taluhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, uma mo powo luo taluhu odeta susah mo otapu taluhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, po otapulala taluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lopo sadia uau ma lopo oberesi upo langgoma de taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo, eleponu o woluolo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola buti, perumda tirta limutu, melo de pita taluhu o de tolango hula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. La iati didusikisa uhi pololohe taluhe beresi.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo o de lo hulalo mupula limolohui.
5: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo itu donggola miati atau habali ubah bahasa lo hulonda lo. Nabo maapucu tanu mahabali pulitio. Tala ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulo taluhu tolito bugisa ilantala lo uanengo. Di Mongolia boti utang gula lio wisata bahari. Ita ilate boti ma dileto hiyo mai to kapali lo pilo hala. Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Ta wopatota donggolo ahu pilo osala mati lio. Ikasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Taila teboti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dilak bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile odetamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delomo taluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo tete patahelo.
5: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awam mongotato tanu bo o odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga butia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan untuk menemani Anda. Kami masih akan terus menemani Anda dengan beberapa persembahan lagu terbaik berikut ini.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengambil langkah cepat untuk membantu para petani di desa Talu Duyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pahuwato yang terdampak sedimentasi saluran irigasi. Gubernur Gusnar menginstruksikan pembuatan irigasi air tanah agar lahan sawah yang ada di daerah tersebut ini bisa ditanami dan diproduksi dan berproduksi. Gubernur Gusnar juga mengungkapkan sebanyak 16 titik irigasi air tanah akan dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 2 tahun ini juga. Satu jaringan irigasi air tanah bisa mengairi 10 hingga 12 hektar sawah.

0: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita. Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Tuh bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat. Hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gue. Hai Ra.
1: Hai Ko.
2: Halo Miko.
0: Hai Zen. Energi yang kubuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi juga di tempat kerja gue pun sama aja. Lihat, tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipake gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Wah, ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar, baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia nggak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Nggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk menyelamatin bumi dari ulah kita sendiri. Contoh hal kecilnya mungkin kita bisa hemat listrik. Kayak gue, hemat energi, gue juga udah. Terus gunain transportasi yang gak ngeluarin banyak polusi, itu juga udah. Jadi sederhana aja sih sebenarnya. Gampang kan? Bahkan lo bisa sombong karena udah ngelakuin itu semua buat nyelamatin bumi.
3: Gue bangga bikin dunia lebih baik.

0: sudah rusak dan hancur. Aku akan tinggal dan berlindung di mana lagi?
1: Sekarang kita harus berpisah. Kamu harus cari tempat berlindung yang lain.
0: Karang.
1: Ikan.
2: Rusaknya terumbu karang, rusak pula biota laut kita. Lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

pendengar persatu dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Frode Gerrit, Idrus Mengudara untuk Indonesia. This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Karina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Ujijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek

0: Thailand breakpoint. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say, not easy to finish.
0: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: akhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres.
0: Selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Coach dan tidak puas. Ya akan ada setiap juga atas semua dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100% hanya 30-40% untuk ikut di tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si weekend nanti ya kita lagi selamat. Nah, kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zhi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Beredar informasi dalam bentuk video di media sosial TikTok tentang larangan dari Amerika Serikat. Dalam video, Amerika Serikat larang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta aturan itu dicabut. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Edi Suryana pada Selasa 20 Januari 2026 dengan narasi disebut Amerika mengusik Indonesia dengan melarang sertifikasi halal yang ada. Ditambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri yang meminta aturan tersebut dicabut. Permintaan ini dikarenakan produk-produk Amerika akan terhambat penjualannya di Indonesia. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan video ini. Terdapat ratusan komentar dan dibagikan ulang, serta ratusan ribu kali telah dilihat para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mapindo melakukan penelusuran mencari kebenaran video yang beredar, ditemukan fakta, tidak ditemukan informasi yang kredibel dan valid terkait pernyataan Amerika Serikat tersebut. Konteks asli foto yang digunakan dalam video adalah saat Trump melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia. Dapat disimpulkan, pernyataan AS dalam bentuk video terkait melarang sertifikasi halal di Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli dong kalau dudung gaya tuh yang abetia. Syukur wau deh bobot lalu untuk mola odeh hadrati lio ea. Tio ea talungohime oduda talo nikmati odeh olan tomo amilala. Salawati wassalamu. Bobot lalu untuk ma odeh nabi untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lepas mao, ode ongo ngala alio, mongo sahabat ilio, wolo tonulata lo dudu ahi hiling alio, duando tima-tima manga sare atilio. Mongo dua mongo dato, syukuru ito donggolo to duo umuru syukuru hiang donggolo to duo, insyaallah ito amia tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orijikia, todulah hebat tia tunggulo mola akhiria, wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengudla mengudato debo penta po popo elamai mololai ta uhe popo elalo udong ko lantolantong odulahe odie donggo inantong alo dulahu donggo polo dulahe dan lain-lain sebagainya bohilelio de lanto ewa udutalo e dupoto timuru jo itu dupoto timiru timuru jo i jumalimo o membidu ode umo pobu penda pojo full hang odi kan odi to pasai full eh? Ya yeah, full hang bahasa lo komputer itu eh? Kalau dia pe bahasa Gorontalo polo hang u apa jo jo jo dah nah itu waktu jo i mutia Bodia to polo hengo dia jo membidu ode umo pobu membidu ode odunggalo panyaki jo molembedu dan lain-lain sebagainya nah itu di jo musi itu ma isi isi alilu ma mulo mulo di la bolo pemilaya di la bolo opalongo ya itu baik jo Poi la turus uti, pokoknya dongko lantong kalau perlu lah uti uti cuma malim pompu kali uti, jo malim pompu kali itu, anda lo walau istilah mah betul betul lo mengol darah dia, dapat pening itu kuni sudah aman, jo jo abal mabai dengan matun mengol allah ti, dah itu abai itu jo, nabo betul amasati, bila malati apora muka betul jo, Poraja muda karena yo lagi giat-giatnya karena ma imbi-imbi dari tanggal 14 boden power boden ya el pasar watio lalu iya di dulu lah pohon prabuka jo nah itu i beti mongo bantan to mongo wala untuk beti dendali mumpung beti kegiatan dongko 17-an odie in dendali hu ilan to mongo wala ati jo jo hu ilan to beti ya mongo wala untuk beti ya umamo pramuka umamo barisi kiri kanan umma dan lain-lain jo kesenian olahraga uti mesti ohu ila lo mengo udul alio uti si ohu ila lio supaya jo anak beti ya tinggal lio o kegiatan hal-hal kegiatan yang memang positif apalagi beti pramuka menempa mental timbang lio supaya jadi walo disiplin dan lain-lain sebagainya untuk itu apalagi pramuka jo pramuka dasar dharma pramuka ya itu dasar dharma pramuka aku bumbu itu malah kuno jo dasar dharma pramuka betijo nah itu dasar dharma pramuka itu jadi evaluasi kita di dalam rumah kan tinggal lo hutu lo ikut kegiatan pramuka kan mali evaluasi olanto kan ada dasar tiali kan ada 10 jo
Nah setiali juga ada 10. Popo bintama tuh hati nono. Kasih ke angka dulu ke atas. Anda pali itu mana di situ? Ya, supaya jadi bulu kamar yang nasa dikit. Ya, angka-angka. Jo. Ya, angka ke atas. Ya. Nah, itu. Ya, bolehlah. Okay. Ya, itu. Betul, dasar dharma pramuka itu juga mali evaluasi orang itu terhadap gerakan anak di dalam rumah. Ndo baito. Oke, ingatnya kan hafal oleh mulu itu. Semapor dan lain-lain sebagainya. Wito dan utia. Oh, nah itu baito. Dan putih malam putih itu Facebook. Pasar Tono Rahim. Salam pramuka. Salam. Buh. Jo. Otoh lala tiap tau pramuka itu losi-losi ngawa. Ajo. Ina Allah pun dia mak polu-polu lovlato. Audulahu. Wito. I losi nga Allah tinde boti tieli. Jo. Nah wito baito. Apalagi boti 17 sedih. Dasar dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot dan sopan dan kesatria, mungkinkah demikian? Indo baito. Nah ini apalagi yang ke delapan, disiplin, berani dan setia. Betul. Ada ikut pramuka. Oh, tidak disiplin ini ya. Kan jadi bahan evaluasi orang di dalam rumah itu. Nah, itu anu banyak jajan kan dasar dharma ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Itu. Oleh bahan evaluasi itu, Jo. Ya. Walau tim. Nah itu betul. Beti pramuka jo, domang ada anak pati le, karena si mengoleh beti di tempat betul jo, di tempat jadi biasa dia, biasa dia kan tak okay ngato beletiani, ya di tempat puoma, oh ya biasa, banti lio, bantila. Bantilah itu pasti menyertai semua orang japo mahu semua orang itu iba itu mampu oma oh dongko mopo one atau tuluh ya tinggal dongko pito apa dah ma pilu oma itu betul dongko hepo one oli yo hepo one dah pun matuluh ulang. Boleh matapu Allah. Nah, kalau dengan pramuka, woi, yang mau pramuka ya jam ngolo putih. Sudah mau langkah tiyo. Karena itu, wah, rahmat di Mongolia. Tidak itu tertarik oleh Mongolia Allah itu karena orangnya. Baru, selama dia pramuka itu, rekennya tinggalnya mau upah HP. Jo. Rekennya tinggalnya mau upah HP, Jo. Nah, uti-beti. Mau uti Pak Sartono Rahim. Abu ma. Malalika ita jo uti to hai buti jo ma ilung lio di dawati ma bilah la iya to kurang ganteng lah si wa puji diri sendiri anda itu bentuk jo ulo pramuka buti malo barisi tinggal lio nah malo barisi kiri kanan tapi to barisi oloboti dede bopo poti pila mau bahasa lohulon dalo alihu dilalumo doo to barisi de bopo poti pila ma bahasa lohulon dalo ya oloihi oloala na wito berhenti motin tongo ndali na wito menghormati dali hormat ya langkah tegap maju jalan itu mono na lohe lohengo dali langkah tegap kan lohe lohengo
Nunggu sukisa nyama apa loh usi kisah lolo hula betul hulon tak loli yo. Bila itu mata tiada dah loh loh yang kata. Indo anjir loh loh yang otot otongo. Mono na otot otongo. Dali langkah tegap kan itu. Langkah tegap itu kan otot otongo pono na oli yo. Nyo, wahai lolo untuk utak apa lolo buat ini bila hilang tak ada anjo itu hulun talua mot. Eh jangan mau ngetalung kamu buat mau lolo wadi. Anjo, olohihi, olohala. Ah, saya poli wolo tak tersinggung pak. Karena olohihi olohala, wolo tak lo humbuto olondihi to talala. Indah betul. Itu lagu linene. Wau pola hulio to wombulio. Uhemo po olata mononao. Indo meido olohi olowala olontihit nalala. Indo meido wau beido lagu beido tanda kasih sayang nenek terhadap cucunya. Indo meido watama ma polo polon tuang bayi walio ma olohi olowala. Wih botiko ma olontihit nalala. Nah indo meido kasih sayang itu ju itu pertama polon tuangi yo polon tuanga tuangi hiyanga tuangi butio tio labo di ombongi yo bada alotilo sumengelo po mama karabuli yo hiyo rande loti pupu huli yo tilo sumengelo po mama dogolo uwe tie luhu lobongo. Patak mam tapuliti na ale lio pinggulo. Na ale. Maton na ale lio. Didu teh pulang-pulang na ale, didu habis. Putus. Jo. Putuslah sudah. Jo. Ma siapa ini? Yang punya nama Hafisa. Assalamualaikum Pak Kuni. Loh hengo itu bagaimana Pak Kuni? Loh hengo. Lihat ke sana itu langkah tegap bagaimana? Itulah loh hengo. Nunggu itu loh bila hilo mota. Ya. Pak Sarton Rain. Induo lo wombu. Walau ti. Keiken. Walau itu. Walau bahasa lo kulondaro. Lo pramuka. Pramuka. Masa lo hulan talo pramuka. Mandel tam hindu walo basa hulan talo sapi. Yo. Nah, karena dia lo jadi pertanyaan, walo hulan talo lo suster, nah dia lo susteri. Walo hulan talo lo panggung, nah dia lo panggungi. Itu pak, ini kata kita serap. Kita serap dia. Nah, kata serapan ini ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dirobah. Yang ditambah ember, emberi. Serapan dari Indonesia ditarik, diserap ke Gorontalo, ditambah huruf vokal. Ember, emberi. Itu kukis, kukisi. Kelas, kalasi. Motor, motoro. Itu yang ditambah. Poli yang dikurangi, kolak. Lali kola, kacang, lali kaca. Ulo tamulang gula kaca, ulo tamulang gula kasa. Itu yang dikurangi. Itu serapan dari Indonesia. Yang tidak ditambah dan dikurangi, tapi dia diserap, betul-betul pada lo pramuka. Ulo hulontar lo pramuka. Ulo hulontar lo suster. Ulo hulontar lo panggung. Yo, indo. Kan itu diserap. Kenapa itu diserap itu? Sedangkan beto do ahadi. Kan serapan dari Arab. Yo, ada tahu diserapan. Bahkan serapan Belanda pun ada banyak. Serapan Belanda pun. Wanoto bahasa lo Belanda andel itu andil. Tuhulenta lo kan andil. Olanto kan andili. Itu kan debu serapan dari Belanda juga Wido. Itu jangan bingung mencari apa di bahasa Gorontalo, jangan bingung Pak. Lihat saja serapannya itu bagaimana. Itu wala maaf wala tinggal di tahalilita mau menerangkan Wido wala mungkin berarti ya sempat belajar kemari apokope, paragoge, asimilasi dan apa segala macam itu kan di fonem itu kan.
Jo, mungkin ide tak ahli itu menerangkan itu hati apa sekedar DP kulit jo. Jo, Allah maaf Allah. Lanjut, dapat tetap pramuka Pak Sarton. Ya. Jamaah ulun tai, wano poli to mangobanggola, wido bae to pramuka. Wido pramuka. Nah itu, kalau selamanya bahasa Hulontalo itu ditambah dengan huruf vokal. Waktu di Polo Dungka penambahan penambahan serapan kata serapan itu dengan konsonan waktu di Polo Opo baca itu baik. Deh hikmah contoh anoluo bahasa Indonesia yang diserap menjadi bahasa Gorontalo tapi dia ada kata konsonan. Ndoh malah itu konsonan ditarik diserap dari Indonesia itu diserap ke bahasa Gorontalo malah dirubah akhiran konsonannya seperti aktif F to F aktif wanu diserap dah Hulontalo mali aktif mali P karena Hulontalo tidak mengenal beito F F F tidak mengenal faedah Hulontalo dia

loheng. Ya. Loheng-loheng. Tapi bahasa Belanda loheng-loheng. Itu. Lihat saja orang berjalan je itu walau langkah tegap maju. Itu yang loheng-loheng. Lanjut. Pak Mursid Said. Wah, dia berarti mah orang Kalimantan lagi, Pak. Ya, tata luah luat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalaminga botitilia salam dari Kalimantan Barat, Sintang. Kalimantan Barat botimat paituati. Botimat pilelemei. Lalaminga botitilia. Oh, waduh. Ya. Ya, bibir hebat dia mau otong. Lanjut. Yang punya nama Muhammad Atan. Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koni jo sanangi londo omol uloti. Sanangi londo omolu sambe masa tia mo dungohu suara lipakulito radio jo namelo olonto omo lumai. Jo tunggu lo umasa botia jo. Dak uitu jo bolo odu ala apa odata. Saya lanjut lagi. Siapa punya nama ini? Yang punya nama Pak Yasman Kasim Dirgahayo RI 81. Saya Pak Kuni. Oh iya, Bumai Lumandi. Oh yo. Saya Pak Kuni sepasang bendera pada malam tanggal 1 Agustus. Nah, merdeka. Ah, begitu. Begitu jo. Oh jo. Nah, kalau itu malam atau abandela umo putih wa umela. Umela wa umo putih. Bo pilo potuntung lo bahasa uito. Ya, jal tujai itu lo potuntung bahasa. Tingkat tujai itu jai. Lanjut Pak Sartono Rahim. Oh, terima kasih Pak. Jo. Poramuka coba, poramuka. Lanjut. Pak Mursid Sain. Topramuka uga gada bomonga ubu abu yukul olo enti ini am bomonga bakuni apalagi uti obu wangan bakuni tukang masak yang mau butuh nte botitiel wati olo tukang masak begitu ulo ulat de pula jo wa dp lauk ini sudah bo partola ikan black. Itu yang praktis. Ikan black. Itu yang praktis, Jo. Nah, itu wala maaf wala wala di. Jo. Nah, itu. Iya. Nanoa, utima to TikTok mandi di otamia, Pak. Nanoa, bu uito. Iya, bahasa ini mbak baca ini apa? Wah, tidak ada tabung gas saya, mau bahasa ini mbak baca ini, atu tulo mak itu, Inana, uti, bu uti to TikTok naku, mandi do otamia uti umpo baca uti, mangolo puluh nana, mangolo puluh uti, udah nuau, baru mau dapat lihat saya so bahosa belum baca nana, ya bu uti yang punya nama Mas Kai. Oh, hanya lihat saja. Oh, terima kasih. Lanjut. Siapa lagi? Iya, mau lo uti ye. Aku begini. Kalau langsung iya uti aku buma dia. Yang kubu dia buma uti uti ulo masumai. Ngopi langsung ibrah tipu angku putih bawa di botia komentar lo TikTok ya belum lama lalu odi jo ande jo nah itu jo botia kegiatan anak-anak sekarang ini kegiatan anak-anak pramuka botia jo nah botia ini yang harus kita dukung apalagi jo botia mau gerak jalan jo. Mau gerak jalan timur mulia. Oh, nono wa ati olo. Nabo botiel jupo imatoa. Karena timur mulia tila po lapa tumu gerak jalan.

pasti de esi. Wanu dilajut de minuman nu minuman yang berwarna. Mineral yang berwarna itu ya po imato apalagi juan nunggu kosong ombong nyo aduh kasihan. Ya. Itu baik dong. Siapa yang bertanya ini? Alan Husain, mahasa hulundalo sapi lu ulu utoto wolo pakun. Ya. Tiba ini mungkin kesekian puluh ribu yang bertanya ini. Ya bau sekian ribu, kesekian puluh ribu. Ya. Tolo pula wolo mo ati hulu hulu atau acar. Tolo pula wolo mo tahun ati hulu hulu atau acar. Uti. Ya. Dah ipahin dua sapi lu ulu uto. Saya mau balik tanya odeli Pak Alan Husain. Sapi lu ulu uto itu dalam keadaan apa? Wito hulon taloli yo. Wanu itu cuma melolohe buat ya Indonesia dia. Wanu itu cuma melolohe ulu ulu uto sampai mau botak cuma berita hu untuk anbom tak pun tomol. Jo maknai po olo, maknai po olo tio. Abolo itu hulon talolo. Jo itu ulo tam hindu main sapi, ulo hulon talo sapi itu. Awal tadi kan sudah saya sudah jelas ada kata serap itu kan kata yang diserap baik dia bahasa Indonesia bahkan Perancis Belanda Arab ada diserap ke bahasa Gorontalo itu nah ada yang ditambah ada yang dikurangi ada yang dirobah ada yang sama sekali tidak dirobah dan itu diserap enteru itu kata sapi ulo hulon talo sapi lu ulu uta itu dalam keadaan apa istirahat kan itu minum itu itu ya jangan terlalu bingung cuma terbukti malah hebati bahasa lo hulon dalo kesekian puluh ribu tiba talo itu hebati uti ya jauh sekian puluh orang ya hebati tiel sampai ini yang punya nama jauh ti oh entah nama boleh maafkan jauh baca latih lah udah lo hati ya sampai ini ya yang punya nama Mima. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Merdeka. Wati wanita uluti melupasangi bandera. Oh, watia wito ya. Ya, watia. Jo. Watia wito-wito. Memang mengetik kalau cepat dirubah-rubah aplikasi. Bendera walau umbul-umbul jo itu memberikan contoh dan mengingatkan terhadap orang yang lupa. Itu ngelakuk mau, bener kok ngah. An mau lihat amat batu bendera pasti mau elam elam tahu itu. Nah itu walau maaf walau. Lanjut lagi yang punya nama Faujan Puhi. Musim kebakaran Pak Kuni ya? Ya, jam bukan musim kebakaran. Oleh musim lo panas ini nonu panas itu dekat kebakaran. Ya musim kebakaran Allah nana masa Allah. Nenawe tidak ada musim kebakaran nana jangan bikin begitu naku yo lanjut yang punya nama apa ini? Mauloti susah mpuk baca butik wadi lalau dek maklu hati ya belum mampu yang punya nama Mima wati apa kau setok dungi itu dipakuni mopoti oloti mopoti mopoti da'a buahi websoden walau hepomaki dipakuni yo harap pulang tiap mampu leleme dung itu lipakuni malo bubu wali jo memang malo bubu wali dung itu lo hati ya jo yo ni anu jo buat ya bu itu bu anu bu timpo putih ya dung itu walau mampu walau bu peta lima bundur gigi lo rasulullah gitu pasti boleh lo tamu itu mai indah baik itu walaupun dur gigi lo rasulul aja nah itu ibu nak alamu tak baik itu apa itu buat ayu ngeputu jo siwak siwaka jo siwaka nama itu siwaka indah baik itu siwak pak hiam bolali puasa puasa kan dia malu mau hitarungin ibu itu siwak itu tadi yang main di toko Arab banyak sekali siwak. Itu. Padahal itu berhita dung itu.
Wei tadung itu. Atu terima boleh puasaan boh mau tibola melangango. Ya mau tibola pak. Ditekan oleh siwak itu. Mundur gilo Rasulullah wei itu. Ya. Itu amat toko lo toko Arab. Mana itu siwak? Mau ni deme. Apa berapa itu 10,000 setahu satu ujung itu kayu. Ya boh aju ju. Ma boleh ma aboh. Demikian. Ya Rapulati ma mulai deme dungi telikun ma pupu bubali ya. Allah Allah, tidak tentu pengaruh lo kamera Allah. Tapi sering saya menggunakan siwak itu. Wanu dila siwak banggango luhuto. Banggango luhuto itu. Saya itu banyak betul menggunakan yang tradisional odito. Ini yang tradisional odito itu. Allah Allah. Lanjut. Siapa yang punya nama Ajis? Hello, ya hello juga. Yang punya nama perawat polo itu, oh ya madu doon, maaf. Setengah macam timpo bacaan aku ini. Perawat jiba, yo tiba kuni mahemo live di TikTok. Ya iyalah ikut perkembangan zaman lah, gitu loh. Lanjut Pak Ridwan Tahir. Kuni walau hulon dalo lo hepo mutita lo malu o lumunga. Lumunga maksudnya. Ini wedo hepo mutita lo malu o lumunga. Yo, ini pe Indonesia sangkak. Yo sangkak. Lanjut. Siapa lagi? Mariati Amin. Sehati terus Pak Kuni ya. Insyaallah amin. Yang punya nama siapa ini perawat perawat ajiba itu ya. Watia Allah hemo dungo he radio jo karena watia beti tete atau utotolu walu oto radio walu oto Facebook walu oto TikTok jo itu beda. Yang punya FN 3D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dihimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada terhadap kebakaran. Dari sejak selesai penas. Dari sejak selesai penas di tiap opening acara saya ini, begitu saya mau buka acara ini selalu mengajak itu. Beda-beda himbauan beda. Beda-beda. Di setiap dari sejak selesai penas karena ma pilih melo BMKG wala ma peta lo kan betul selama 5 hari kan jadi dia kan awasi ma mulai pantangan lihat itu sejak itu dia betul ma menghimbau betul sampai tadi mungkin besok lusa dan seterusnya sepanjang masih full hang itu pol hang full hang. Ya, boleh. Lanjut. Yang punya nama Prangki. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Yang punya nama Neno Yusran Husain Ahmad. Olatia Bokumis Lipakuni. Busungi Lipakuni. Busungi umai mo'o tulungi. Demikian. Lanjut. Yang punya nama Sangkar Mas. lanjut jangan dulu marosa madulu ada terlalu pembacaan aku boleh marosawa Sangkar Emas. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Pak Haris Padan Kuni Mohinjoku jaringan tu alamiyati ya Jojo Jo Mohinjoku Mohelo patulok dulu jaringan buat itu Pak Haris Mohelo patulon melahu. Jo, pernah watia Pak Haris, tilohu bangkanga lo tahu watia lo langgula kata lo hinjoku. Bahkan kebetulan kepala alamiyati itu disurati pak, disurati ke kepala alamiyati Jawa atau begitu. Saya diundang, tapi sudah digaris betul nama itu. Tapi saya tahu. Pilih nama alkabalam ya, abu lima gilar sian tu beti tanggul lala patah alatia tak beti. Yo, indo. Ada lo tanggul lalu hijau, kutiru bangkang ali yo. Wah patah tanggul lalu asli lo, berarti memang mak bangga tu bangga ngah uturun tomurun alatia itu lo iya lo di pemahaman alatia.
oleh asli lotial berarti banggangnya yang sudah turun temurun. Udah bolong milo mingang pe. Baru saya sudah jelaskan. Itu lohin joku itu, tidak itu. Lohin joku itu dia mati sesaat, tiba-tiba mati. Itu lohin joku. Di mana letak ubanggangnya? Dek itu. Saya lari, bolo maapu kalau ada yang dengar itu bolo maapu. Saya lari ke Prof. Mansur Pateda. Bolo maapu, bolo mau tabu, tahu hati hati, bolo mau hintu juu. Lo hinjoku itu, waduh gue hintu sama lo, lo lahi pemai. Aduh, no apa kakak, lo mentah mau hintu, tinggal mentah lo lahi pemai, lo mau hintu sama lo. Dia bilang, diberi semangat, intin tali. Bolo mau ngopang ke laton hujan nila lo hati-hati pilih lo latihan kata lo hijau itu paharis itu nah ternyata ilo ngelawa hati-hati langgula lo hijau ini mohon maaf karena ada yang muda-muda yang pada dengar karena yang menyebut saya itu talolu lari itu dia terlalu mendalami sexual education itu sudah terlalu mendalami pilih maio di tema pantas hati-hati langgula lo bangkanya. Ilo mai lio di toma apa? Oh, pantas tilang gula lio panggang. Nah itu, ya mau tidak mau kan melapor bol mak bolo ini. Nanti mai lemu lo ke Prof. Mansur Pateda. Ilo tu dua melati ya, mau itu lo. Mau itu lo. Oh, dah nak. Pada boy dulu lata. Enjo, indo. Enggak ilah melati itu kata lo enjo kutiju. Upil ma pantas di loh bangga ngawali yo terlalu kata ini itu memang orang berpikir terlalu ya terlalu seksual education terlalu mendalam gitu loh belum boleh ini dan di rumah pun bisa lihat lanjut bos sekedar info oleh ini ya belum abu itu mati sesaat tiba-tiba mati itu lah joko walau terlalu bangganya tinggal balut dungo hilang makan atau itu tinggal dongko itu pemahaman liu jo bapak lihat monda itu lah joko itu tiba-tiba mati sesaat bau itu antong kau putar kau tipe ayolo jo apa lo yang punya nama Inton 85 assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam walau kayak hulon taro kacamata ya, ulah ulon talo sapi. Dah dia sapi. Ulon talo kacamata. Ilo ngalah itu bingung. Dah dia lu kacalomato. Wanu kacalomato, wanto itu hetor delomato. Itu kacalomato. Ya, kacalomato. Wati wanto itu hetor delomato. Bolo. Jangan terlalu bingung. Kita serap saja. Lanjut, wanu kita serap, kita maknai dulu. Itu hulun talamota. Sapi lu'ulu uto, apa Indonesianya? Lu'ulu uto, itu dalam keadaan apa? Keadaan istirahat, itulah DP Indonesia. Ilo ngelama hempeh malang lo ngotong gongo. Njo, ya bolo mak bolo. Maulo di yang FN3D. Mantap Pak Kuni, sehat selalu. Jo, amin. Yang punya nama Mayor Ayub Laya. Kuni mana Tera Upu? Ati Allah. Tera Upu sudah berapa bulan lalu Pak meninggal. Ya, yang duluan meninggal ini di Bali ini. Tata ati ti ape. Setelah ti ape ti Nenesari. Setelah ti Nenesari ti Upu. Setelah ti Upu ti Nenggos, Nenenggosa. Setelah ti Nenenggosa ti Pali, setelah ti Pali ti Bakiki. Jo, melele mulo mak polo wati atua. Jo, itu baik lo. Golo mak polo. Yang punya nama apa ini? Nah aku, yang punya nama SS. Yang punya nama, olo itu Salim. Salim apa itu eh? Ya SS Diali Makassar Hadi Pak Kuni. Aduh ji Makassar mi. Amida. Yo bolo do la bolo data ju Makassar. Yo salam sayang selalu yang ada di Makassar.
Njo. Lanjut, yang punya nama Alan Ismail. Assalamualaikum Pak Kuni. Apa kabar Pak Kuni? Alhamdulillah baik. Siapa lagi yang punya nama Pranky? Semangat, sehat selalu Pak Kuni. Amin ya rabbal alamin. Berarti semangat, semangat juang 45. Gitu loh. Njo, belum apa-apa. Yang punya nama Dimas. Komunitas kita baru saja naik peringkat. Oh gitu loh. Njo. Melutima yang punya nama Perawat. Perawati Ajiba. Oh Perawati Ajiba. Titudi mas sampai Patulio. Oh Totudi ya. Totudi malah sampai Patulio Pakuni. Oh dari Tudi mas sampai Dupo Tadaya dong ke waktu Tulio Pak. Peta-peta adulahu wau timur. Nah walau bahasa lo pilo halatiali baru bu wali uti. Lanjut yang punya nama ketua komunitas kita baru saja naik peringkat. Hinti bau itu. Yo. Lanjut yang punya nama Haris. Bolo salamu londo Molado. Molado? Bilang gua kalau Manado di mana lekwa. Manado itu peluas luas le Manado. Mau bilang kayak di Tuminting kayak di Wonasa kah di mana ke? Begitu di Sario ke Wanea. Ini Manado lekwa. Bilang-bilang gua di kampung mana? Siapa tahu baku dapat di Manado kon turong baku dapat di jalan roda. Iya kan? Bilang-bilang lekwa. Siapa tahu tong mau di Manado lekwa. Asik. Nono wak mak bok delta asli. Jo. Olo maapu. Jo. Ma walau ti. Popohulio pemalatia tolima ma pitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni apa kabar Nuni? Baik. Nuni omolua pasar murah soalnya mai dulu ay mai dulu putih yo. Soalnya mai dulu putih yo. Jo. Kalau maaf mai lo hello dulu ati putih yo tinana Kalau maaf. Ini buat latihan nanti cek saja di Pacebok Bu untuk di mana itu. Ana, ini umumkan itu pasar murah. Jo. Itu sampai dulu toli Mama Pitra. Saya ke Facebook dulu. Facebook butik ke ingat ada tulah dia nana Boloti. Boti pasar Tono Rahim sunah menggunakan siwak. Ya, siwak kunia sunah. Coba itu. Jo. Siapa itu ada tak ada hipotali dia tiju. Jo. Lanjut yang punya nama Baris Fatan. Jo, odo Allah malam kita salamualaikum umale amin mai. Yang punya nama Onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Bolo maaf Jo. Waalaikumsalam. Bolo maaf Bu. Bomo Hindu. Tidak dapat Hindu Hindu sah. Mak dia dapat tulu belah nak mau patuto. Oh, mak belali. Jo. Ma walau ti perbedaan lo umolihu molom bingo. Wow, mau kuku. Begini, ente datang kemari dulu, baru nanti anak mau siram supaya anak mau jelaskan. Donggolot wow, mau mulang atau dijailo jail tuangan teh to, mau mulang atau ju, jail tangkulan to metu wow, mau lihu mau lombingo mau kuku mau mulang atau, itu jail tangkulan to boleh itu, ide jelasin melatih itu toh melatih altaluhu. Apa saja lasio melatih satu persatu. Yo, sebenarnya umolihu buti dudu tu dia tak lobu sapi wawadah lah. Dudu umolihu. Malam bingo buti dudu tu dia tak tobai waw tomi mayiti. Yo. Nah itu. Mokoku tak tahu keingo. Memulangan tu manusia. Yo. Memulangan tu manusia. Yo. Itu. Ilang lama itu mah menggunakan kata melihu. Boleh maaf. Kalau ini menurut temuan seseorang. I boleh ilo tol bolo hati ya. Ilo tol. Ilang lama lo lihu. Dalam satu sejarah ada satu begitu tabotia hemopolihu lo adalah
Wadala li olongia. Di olongia atau di raja. Di malapata itu mesti lidale itu. Tok tonu du tua lo olongia, tok tonu du tua lo raja. Jo. Untuk itu. Ini wadala li olongia. Karena dia melihu. Ia pelihu lo wadala. Tio lo mak lo lihu. Untuk ilo terdua lo hati. Sehingga ilo membitu buat umulihu. Uita ilo to dua latia, wan ilo to dua lo mau ngotato, wolo lo mau lah, dental to dua lo, jo, itu dia ulo ju ngopo tua wo itu dia ulo buti umi mpo bebeda di lah, molo he bahasa hulun talo ututu itu dia umi mau bubu to lah, gitu lo, jo, coba pancing pak onal ah, maaf ulali, mana dia patulo belah mau patuto utis eh, antutu lo mah itu ih. Lanjut. Ojo, malah ti baris matan. Tikuni tak obusungi. Jangan bapancing. Yo, jangan bapancing. Tikuni tak obusungi. Busungi umalomo otulungi. Nongko dana tahu putih omota. Bo uitolo. Ante mai dua waktu tu tahu. Yang punya nama Gil Ibrahim. Ema tilumbuta dulahukun jo imang tongko aku tuli jo ma walau ti paris patan gas kuni ente capo itu se gas walau mai lopu ditawa aku tu jo lanjut pamor si sain ja polito molele lo kambung ju iya ja polito no beido tidak usah malu-maluin tidak usah walau ti Mau maulah di Pak Alwin, kapan hujan? Mau turun? Kaitan nyonya, uya boleh lindol, kai. Tapi tip mekai di mata lindol, oleh mana maulah di dem deh kai? Yo buti pangko bayo eh? Jo, pangko balo umonga. Pangko balo umonga. Maulah di, maulah di MHT, tahu bumato, kacamata. Jo, mana? Jo. Tak hubungan tu, ya, itu. Karena ulo tu, tolo balango, bolo betia awal dia mao, dah tamat tontah mau dihutang kota, nak itu, alo bolo bila hilomota, awal dia ta melangkato, awal dia malo molula to, umalo tak utak hubungan tu, nak itu begitu. Tak, kan, wanu tak hubungan tu. Untuk itu, tinggal tentang apa tak ubu mato. Berarti kalau tak ubu dia mau ontok kan? Tapi ini tembus. Jo, lanjut. Walau tiba-tiba hujan mau turun, walau alam bisa wab cu. Jo, walau tiba suahu oyoto masa kulati. Iton 85 jo pemilu kulit aku 70 lama apa mengatakan mengelah betima didu apa baca lewati aja mau milalau tiba lebih lama apa mandat ada buti untuk TikTok enden tali mengelah mengatakan bobo beliau mati mengatakan yang penting saldo mengatakan yang apa nama itu rumah aku tuh mau mutu maka aku tolong mau bobo enda beri tobat yang mengintu boh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: TMI juga itu pertama surat, karena terlalu kecil itu ruangan untuk berumat. Sementara banyak peralatan teman.
2: Di bulan Juli 2026, nilai tukar Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan bulan Juni mengalami penurunan

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama, ruang unit transfusi darah UTD Kota Gorontalo belum representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini pendengar mendapat perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo dan akan dilakukan perbaikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan peralatan transfusi darah ini sangat vital sehingga harus membutuhkan ruangan yang representatif, di mana Wali Kota menegaskan tahun 2026 ini pemerintah kota alokasikan anggaran untuk pengembangan atau perluasan ruang UTD.
1: DMI juga itu tambah surya karena terlalu kecil itu ruangan untuk donor. Sementara banyak peralatan sebenarnya dibandingkan dengan Palmera itu kan cuma administrasi. Tapi lebih banyak peralatannya di donor darah, UTD. UTD Pak, ya. Makanya UTD kita perlebar agar supaya pelayanan pada masyarakat insya Allah akan lebih baik lagi.
0: Adhan Dambea menjelaskan peningkatan infrastruktur UTD ini upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi petugas dalam bekerja, sekaligus mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan donor maupun transfusi darah. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo mencatat nilai tukar petani NTP pada bulan Juli 2026 sebesar 123,19 atau turun 5,99% dibandingkan bulan Juni 2026 yang berada di angka 131,4. Penurunan ini terutama dipengaruhi melemahnya pendapatan petani hortikultura akibat anjloknya harga cabai rawit dan cabai merah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan dan diikuti oleh indeks harga yang dibayar petani. Kondisi tersebut menyebabkan daya tukar petani terhadap barang dan jasa ikut melemah. Menurutnya, melimpahnya pasokan cabai di pasaran menyebabkan harga jual di tingkat petani turun.
2: Di bulan Juli 2026, nilai tukar Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan bulan Juni mengalami penurunan sebesar 5,99%. Penurunan ini disebabkan karena apa? Penurunan ini disebabkan karena indeks yang diterima petani menurun, begitu juga indeks yang dibayarkan petani. Jadi kalau kita bicara NTP adalah indeks yang diterima petani dibagi dengan indeks yang dibayar petani, kedua-duanya sama-sama mengalami penurunan. Sehingga NTP Provinsi Gorontalo di bulan Juli 2026 turun 5,99% dibandingkan Juni 2026. Komoditas yang mengalami penurunan adalah cabai rawit dan cabai merah. Jadi memang harga cabai rawit dan cabai merah di tingkat petani mengalami penurunan sehingga uang yang didapatkan oleh mereka imbal balik dari penjualan produknya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan kemarin gitu. Filosofinya seperti itu.
0: BPS menilai fluktuasi harga komoditas hortikultura menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi pergerakan NTP di Gorontalo. Cabai merupakan komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan petani pada saat musim panen. Meskipun masyarakat memperoleh harga cabai yang lebih murah, petani justru menerima hasil penjualan yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peringatan upaya menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo terus diperkuat melalui pemantauan dan intervensi pasar. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Harga pangan di Provinsi Gorontalo saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali. Perum Bulog Gorontalo bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga di seluruh kabupaten dan kota. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi gejolak harga untuk kebutuhan pokok. Selain pemantauan, berbagai langkah stabilisasi juga terus digencarkan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui gerakan pangan murah dan pasar murah di berbagai daerah. Kepala Cabang Perum Bulog Gorontalo, Laode Suleman, mengatakan upaya itu melibatkan koordinasi bersama Dinas Perdagangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan. Menurutnya, hasil pengendalian mulai terlihat pada perkembangan inflasi di Provinsi Gorontalo.
4: Kami cukup aktif berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan seluruh kabupaten kota dalam memantau harga pangan setiap hari. Juga kami lakukan upaya-upaya stabilisasi harga dalam bentuk gerakan pangan murah, kemudian pasar murah yang bulan kemarin Juni itu Gorontalo masih tercatat inflasi yang cukup tinggi. Kemudian dengan adanya upaya yang dilakukan oleh tim BPID Provinsi Gorontalo, maka bulan Juli secara bulanan itu mencatat deflasi 0,43%. Dan secara tahunan dari Juli 2025 sampai Juli 2026 itu inflasi tercatat 2,95%. Itu kalau dalam range inflasi nasional 1,5 sampai 3,5% itu ada di dalam range yang cukup terkendali begitu. Sehingga pada prinsipnya harga pangan di Gorontalo saat ini cukup terkendali.
3: Berdasarkan data terbaru, Gorontalo mencatat deflasi secara bulanan pada Juli 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi yang relatif tinggi pada Juni 2026. Sementara itu, inflasi tahunan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sehingga kondisi harga dinilai tetap terkendali. Bulog memastikan akan terus mendukung langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah mulai dari pemantauan harga dan operasi stabilisasi apabila diperlukan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga pangan bagi masyarakat Gorontalo.
0: Pendengar, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Gorontalo Utara, pihak DPRD berharap kepada Direktur Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki Gorut untuk melakukan berbagai kerjasama dengan perusahaan swasta. Kerjasama ini penting dilakukan dalam rangka membantu pemasukan daerah dan biaya operasional rumah sakit, di mana Windra Lagarusu, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bidang pendidikan dan kesehatan, berkeinginan karyawan yang berada di perusahaan swasta yang ada di daerah ini agar dapat memeriksakan kesehatannya di rumah sakit ZUS tersebut. Dengan adanya pemanfaatan layanan kesehatan dari pihak rumah sakit ZUS seperti ini, dengan sendirinya akan terjadi peningkatan pendapatan fasilitas kesehatan ini ke depan. Langkah ini pendengar dilakukan guna mengantisipasi masih minimnya pendapatan pihak rumah sakit Zainal Umar Sidiki hingga saat ini.
5: Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kami juga meminta kepada JUS untuk bisa membangun kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta agar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gorontalo Utara itu harus bekerjasama dengan JUS, terutama untuk layanan kesehatannya, supaya pendapatan daripada rumah sakit JUS ini bisa meningkat. Kita bersama bahwa rumah sakit JUS di Gorontalo Utara ini secara pendapatan masih sangat minim ya, dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang ada di rumah sakit.
0: Selain itu, manajemen Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki Gorontalo Utara diminta agar dapat memperhatikan permasalahan air bersih dan pasokan listrik yang belum memenuhi kebutuhan rumah sakit.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pengembangan budidaya pohon aren terus didorong untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan di Provinsi Gorontalo. Namun pemenuhan kebutuhan petani masih menghadapi sejumlah tantangan, di mana Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Rina Agustina Taib, menyampaikan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bantuan kepada petani aren. Kondisi tersebut membuat belum seluruh kebutuhan petani dapat dipenuhi. Di sisi lain, pengelolaan pohon aren juga melibatkan lebih dari satu sektor. Status pohon aren berada pada kewenangan kehutanan, sementara hasil olahannya seperti nira dan gula aren menjadi kewenangan sektor perkebunan.
7: Keterbatasan anggaran yang ada baik di provinsi maupun di kabupaten penghasil gula aren sehingga belum bisa memenuhi keseluruhan permintaan dari petani. Dan kemudian pohon aren ini itu adalah produk kehutanan. Tetapi untuk olahan daripada pohon aren seperti nira dan lain-lain itu menjadi kewenangan dari perkebunan. Sehingga ini harus ada kerjasama antara kehutanan dan perkebunan untuk bisa bagaimana mengkolaborasikan agar proses pembudidayaan ataupun dari sisi bantuan sarana pendukung untuk peningkatan kualitas bahan baku dari aren itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama.
0: Kerjasama antara sektor kehutanan dan perkebunan diharapkan dapat memperkuat pengembangan budidaya aren di Gorontalo. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas bahan baku dan mendukung produktivitas petani. Dengan sinergi yang berkelanjutan, pengembangan komoditas aren diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Usai apel kesiapsiagaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Polres Gorontalo Kota, kemarin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo, Dandi Datau, menyampaikan seluruh unsur untuk berkaitan dengan penanggulangan bencana kini telah disiagakan sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. Dandi Datau mengatakan apel tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo.
8: Nah, untuk dari Pemkot, jadi personil kita sudah siap untuk bila ada kejadian dari BBBD, dari Satpol PP dengan damkarnya sudah siap. Semua peralatan sudah kami siapkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Menurutnya, pemerintah Kota Gorontalo tidak hanya hadir dalam apel kesiapsiagaan, tetapi juga memastikan seluruh perangkat yang akan diterjunkan saat terjadi kebakaran sudah berada dalam kondisi siap. Ia berharap potensi bencana alam dapat ditangani sejak dini, sehingga dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Kita ke informasi selanjutnya, peringat musyawarah daerah Musda, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Gorontalo tahun 2026 resmi dibuka Bupati Sofyan Puhi di Aula Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru pagi tadi. Kegiatan ini menjadi momentum pembentukan pengurus GOW Kabupaten Gorontalo masa bakti 2026-2030 sekaligus menjadi wadah konsolidasi organisasi-organisasi perempuan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan peran, serta memperluas kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati Sofyan Puhi dalam sambutannya menegaskan, GOW memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada penguatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perempuan merupakan kekuatan sosial yang memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia, memperkokoh ketahanan keluarga, serta mendorong partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
9: Masih banyak tantangan-tantangan ke depan yang harus kita jawab. Dari sisi pembangunan yang sudah tentunya kita sudah sepakat membangun Kabupaten Gorontalo, kita mulai dari membangun dari rumah tangga, kemudian dari desa seterusnya sampai kabupaten. Karena basis utama pembangunan itu adalah rumah tangga itu sendiri. Nah, olehnya itu kami berharap lewat GOW ini dapat memaksimalkan fungsinya sebaik-baiknya, tidak sekedar menjadi mitra pemerintah saja, tapi benar-benar berkontribusi jelas terhadap proses pembangunan yang dapat menyerap seluruh kegiatan-kegiatan yang insya Allah itu akan dilaksanakan oleh OPD, dan itu GOW dapat bermitra bersama-sama dengan OPD terkait.
0: Sofyan juga menekankan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian dalam Musda GOW kali ini. Pertama, menyusun program kerja yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara organisasi perempuan dengan perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya sebagai dasar dalam menetapkan prioritas kegiatan pada masa bakti mendatang. Ia optimistis kepengurusan GOW Kabupaten Gorontalo periode 2026-2030 akan mampu menghadirkan semangat baru dalam menyatukan berbagai organisasi perempuan sehingga setiap program yang dijalankan menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Gorontalo. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, yang dilaksanakan secara serentak di 9 kecamatan.
10: Dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan gerak jalan. Kegiatan ini melibatkan peserta didik jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan secara serentak di 9 kecamatan di Kota Gorontalo. Khusus untuk kecamatan Hulon Delangi, pelaksanaan kegiatan gerak jalan dipusatkan di SDN 38. Camat Hulon Delangi Ramli Taliki mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang memeriahkan bulan kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana membentuk karakter peserta didik melalui penanaman nilai disiplin kekompakan dari sejak dini. Ia menjelaskan berbagai kegiatan selama bulan Agustus juga diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan.
11: Jadi pada kesempatan sore hari ini memang dilaksanakan di 9 kecamatan, jadi serentak untuk tingkat SD dalam rangka gerak jalan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Adapun maksud daripada kegiatan ini adalah untuk memupuk kedisiplinan, kebersamaan, kekompakan dari adik-adik sekalian, juga untuk memacu rasa percaya diri dan keberanian mereka. Maka kita di Kecamatan Hulon Delangi di Kota Gorontalo menyelenggarakan kegiatan gerak jalan melibatkan tingkat SD.
10: Sementara itu, Kasih Kurikulum Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Henrita Sudila mengutarakan gerak jalan dan karnaval tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan pemerintah Kota Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengisi bulan kemerdekaan dengan kegiatan edukatif yang tidak hanya meriah tetapi juga mampu membangun karakter nasionalisme serta memperkuat persatuan di kalangan generasi muda.
12: Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan atau pelaksanaan 17 Agustus yang ke-81. Kami berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa sportivitas, kerjasama dan disiplin dari anak-anak di jenjang SD.
10: Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari Kepala SDN 38 Hulon Delangi, Suharti Umar, yang menilai momentum peringatan kemerdekaan menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai patriotisme kepada peserta didik.
12: Saya kira kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi peserta didik dalam menumbuhkan nilai patriotisme mereka. Sehingganya dalam kegiatan ini kami atas nama sekolah sebagai penyelenggara sangat mendukung dan berterima kasih karena pada kesempatan ini diberikan kesempatan kembali untuk SDN 38 sebagai tempat penyelenggara dari kegiatan ini.
10: Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia mampu memperkuat semangat kebangsaan para peserta didik sehingga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, cinta tanah air, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Rusdianeta melaporkan.
0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dengan saya Denny Elsa Sylvie Bookings menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 26 ya sudah resmi dibuka nih pendengar, sampai tanggal 30 Agustus 2026 gitu ya. Sudah tahu kan ajang yang digelar RRI ini kembali mencari penyanyi muda berbakat dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Pendaftarannya ini gampang gitu ya, cukup dilakukan secara online melalui situs Bintang Radio RRI.id. Jadi tinggal lengkapi data diri, ikuti petunjuk yang sudah disediakan gitu. Umurnya itu maksudnya peserta harus merupakan warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun hingga Oktober 2026. Kalau putri itu tidak sedang hamil pastinya. Dan nantinya peserta yang berhasil lolos hingga grand final ini juga wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih aktif gitu ya. Oke, yang pastinya tetap pantau terus Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk pendaftarannya, informasi tentang Bintang Radio ya. Sekaligus juga nanti ada promo-promo yang akan naik dan pasti kami juga akan informasikan ya pendengar. Oke, di Gorontalo sore ini seperti biasa ada Dennis Bookings menemani Anda di Lagu dan Request.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: 100% lagu dan request 100% Indonesia ya. Silakan lain telepon 8219664864. Ada lagu Adrian Khalif sekarang, Yofi Widianto dan Anmes Bukan Sebuah Rindu, Brisia Jodi Tak Bisa. Yang mana nih? Halo LDR
2: 100% Indonesia. Halo Mbak Denisa ya.
0: Halo juga Tano.
2: Oke. Okay.
0: Lagu ikut kan yang mana?
2: Apa dulu? Kayaknya ada.
0: Ada ah?
2: Lagu apa dulu? Saya lupa.
0: Ada okay. Adrian Khalif sekarang, Yofi Widianto Anmes Bukan.
2: Yofi Jo.
0: Yofi Jo. Oke, dang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tanau di Batu Dah. Halo.
2: Di belakang Tanau orang Bali Yahudo.
0: Siapa ini kok?
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly, ada lagu.
2: Lagu pertama itu apa tadi judul?
0: Adrian Khalif sekarang atau Brisia Jodi Tak Bisa?
2: Yang pertama itu ya.
0: Oke, Khalif.
2: Oke, Tata Deni.
0: Oke, sayang.
2: Insya Allah sehat selalu. Insya Allah dapat jodoh. Amin.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya DP2 itu sampai dapat. Halo LDR.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: LDR 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya anak bangsa, Bung Benijo.
0: Asik sekali Bung Benijo. Lagu ikutan.
3: Ikutan ada lagu-lagu apa dan?
0: Yofi Widianto Anmes Bukan Sebuah Rindu. Terus ada Adrian Khalif sekarang.
3: Sekarang.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo Manado. Silahkan di belakangnya Bung Benijo.
4: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia, Tata Deni.
0: Iya, dengan
4: Sariwati di Bulado.
0: Oke, silahkan ikutan.
4: Lagu apa dulu itu?
0: Ada Adrian Khalif sekarang, Yofi Widianto Anmes
4: sekarang
0: bukan.
4: Sekarang itu. Jo.
0: Sekarang Jo. Ya. Oke, dang.
4: Terima kasih. Assalamualaikum, Tata Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ati di Bulado. Halo LDR. Halo. So maso. Oke, dang. Kalau begitu mau terima yang lain. Halo LDR.
5: 100% Indonesia. Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oke, Pak Wardi lagu.
5: Tidak tahu mau ikut yang mana ya, Tano atau Ibu Nelly. Bingung ini Kak Dennis.
0: Kenapa mau bingung?
5: Ikutan itu saja yang sekarang.
0: Sekarang.
5: Itu lagunya sekarang.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih Kak Dennis yang cantik, lucu dan imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang main dulu Adrian Khalif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Lanjut kembali, ada lagunya Dewik Lebih Darimu, terus juga ada lagunya And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret, dan next ada lagunya mana tuh tadi, Bisa Menunggumu. 08219664864. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Dari Inka di sini.
0: Oke, okay. Eh, di Irland ini tuh pernah dapat deh ngare?
1: Di Irland masih di radio seru.
0: Oh, alah.
1: Tapi tidak bisa bangga.
0: Padahal boleh lewat aplikasi streaming.
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti semoga dia semua dapat dengar kamar pol. Yang Inka, lagu yang mana?
1: Lagu yang pertama itu
0: Dewik Lebih Darimu. Iya. Oke, okay, terima kasih Inka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, halo.
2: 100% Indonesia. Halo Tata Deni.
0: Halo juga.
2: Dari Ibu Rostin yang sudah mau ya.
0: Oke, okay, Ibu Rostin yang mana? And Now Ari Lesmana Sesi Potret atau Bisa Menunggumu?
2: Lagu yang ketiga.
0: Hah? Tinggal dua pol ya?
2: Bisa Menunggumu.
0: Oh, Bisa, oke, okay. Iyalah, tidak ada yang memilih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, next lagi 08219664864. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Ibu Alima.
0: Hah? Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Lis. Ibu Alima.
0: Ibu Lis. Oke, okay, Ibu Lis ikutan. Dengan Inka. Oh, Dewik. Oke, okay, terima kasih Ibu Lis.
3: Iya, Dewik. Iya, okay. Makasih Kakak Deni. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga dapat jodoh.
0: Amin ya rabbal
3: alamin.
0: Oh iya, semua bikin pesta besar. Asik. Amin.
3: Kakak Deni yang imut dan lucu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bikin di sini di halaman RRI. Ada DP panggung tuh, panggung budaya sana. Nah, nanti sombeking di situ satu kali dengan acara program. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
4: Ibu Aswin di Limboto.
0: Ibu Aswin.
4: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Aswin ikutan.
4: Mau ikut dengan yang pertama dengan Inka.
0: Inka.
4: Ya.
0: Oke, baik, terima ya. Kasih.
4: Iya, terima kasih Kakak Deni. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Lebih Darimu atau Bisa Menunggumu. Silakan line telepon 08219664 8664. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ma Dederni.
0: Hei, kau yang di Gorontalo baru dapat dengar.
5: Iya, tunggu dulu. Kota Malang, Kota Dingin, Kota Surabaya, Kota Pahlawan, kami sangat kepingin kepada kepala RRI dan seluruh kru yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, menawan, senyumnya ehem-ehem, lenggangnya aduhai. lagu yang saya maksudkan adalah lagu yang sesudah tadi itu. Ibu siapa tadi?
0: Di Ibu Aswin.
5: Ya Ibu Aslin, makasih Ma Derni.
0: Iya, terima kasih banyak Tengku Mansur. Cepat sekali kok Tengku Mansur juga ini baru muncul. Oke, sudah Dewi Lebih Darimu main ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, kita lanjut kembali. Ada lagunya Mayang Sari, Hanya Untukmu. Terus ada lagu Geisha, Takkan Pernah Ada. Dan ada siapa tadi itu? Lagunya ya kok bukan. Mana itu tadi? Dia menghilang, saudara-saudara. Speng. ST12. Bila ku cinta. Halo LDR. Halo LDR. Oke, lain lagi. Mayang Sari, Hanya Untukmu, Geisha, Takkan Pernah Ada, ST12, Bila Ku Cinta. Halo.
1: Secara Sport Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo, Pegiaman.
0: Iya, silakan Om Iwin.
1: Lagu yang kedua itu.
0: Yang mana? Geisha, Takkan Pernah Ada.
1: Ya, terima kasih Bu Deni. Ya, insya Allah ya, saya terus bersama calon pendampingnya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat Om Iwin, all stay koiko. Halo LDR. Halo. Halo kau, jangan bermain-main, belum basuten. Oke, Geisha, Takkan Pernah Ada, sudah ada. So, di request Mayang Sari, Hanya Untuk Mata, ST12, Bila Cintaku. Halo LDR. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sportsman Indonesia.
0: Ya, dengan
2: Aritia Lakoro di Desa Tihu, Bonepante.
0: Oke, silahkan Ibu Dia.
2: Lagu Mayang Sari.
0: Mayang Sari, baik. Terima kasih.
2: Kak Denis.
0: Ya.
2: So safari. Insyaallah Kak Denis dapat jodoh.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin aja ya. Banyak sekali 40 orang yang mbak amin, insya Allah dikabulkan. Halo LDR. Saya tidak tahu bilang apa .
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Sportsman Indonesia dengan Manina Sata Deni.
0: Ya Manina, silakan. Ikutan.
2: Mayang Sari, Sata Deni.
0: Mayang Sari. Oke, terima kasih.
3: Sata Deni, siap-siap selalu bersama
2: amin. Keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, lain telepon 08219664866. Halo.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik. Dengan siapa ini?
4: Dengan Iin Pohuwato.
0: Iin Pohuwato.
4: Iya.
0: Silahkan.
4: Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari. Oke.
4: Iya.
0: Terima kasih.
4: Semoga Kak Deni sehat selalu, lancar rezekinya, dan
0: amin,
4: semoga cepat dapat jodoh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indi Pohuwato, terima kasih. Iya, next lagi 08219664866. Halo. Halo. Mulain nomor yang kuat buat telepon ini, tiada suara ini dia, semua blokir. Lain telepon 08219664866. Mayang Sari, Hanya Untukmu, atau Geisha, Takkan Pernah Ada. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum, Transport Indonesia.
0: Yeah, Bung Putra. Betul tidak?
5: Hah?
0: Di Bung Putra ini.
5: Betul sekali. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, always baji-baji.
5: Oh.
0: Pio Pio Hu.
5: Iya.
0: Oke, Bung Putra, ikutan lagu yang mana?
5: Lagu apa itu?
0: Ada lagu Mayang Sari Hanya Untukmu, Geisha Takkan Pernah Ada.
5: Takkan pernah ada yang kita tadi.
0: Takkan pernah ada. Oke, terima kasih
5: banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya putar lagunya setelah break azan asar ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita break dulu. 0821-9664-8664. Kami informasikan pendengar untuk azan asar hari ini pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Oh, sudah berapa penelpon ini? 1, 2, 3. Oh, udah. Oke deh, kita break dulu ya pendengar. Hanya kalau mau putar sekarang lagunya ini tidak cukup, nanti kita break dulu untuk menantikan azan asar ya. Tetap di Pro 1.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait

Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadila Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di

0: hayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Dua Cinta Obama. Buku ini karya Asa Muhammadi yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh, mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Prosatu RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali untuk lagu dan request sudah masuk ke sesi terakhir ya. Silakan line telepon 0821-9664-8664. Ada lagunya Astrid. Mana tadi? Astrid Kosong. Kasihan itu kosong. Ada lagunya Astrid Kosong, terus juga ada new entry lagi nih pendengar. New entry-nya tuh lagu mana tadi? Firsa Suaramu. Dan masih ada lagu Raimlo de Ikro. 0821-9664-8664. Silakan lain telepon masuk sesi terakhir ya. Kalau tidak ada ini, Somo selesaikan lagu dan request sore hari ini. 0821-9664-8664.

0: Oke, lain telepon. Halo, 0821-966-4664, LDR.
1: LDR, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dengan Om Maaf nih, di belakang.
0: Om Maaf nih, silahkan lagu.
1: Yang itu kosong itu.
0: Kosong, oke dan.
1: Oke, salam sehat selalu Mbak Deni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Maaf nih, halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LDR.
0: Waalaikumsalam
2: Indonesia.
0: Iya. Dengan
2: Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu Ia, silahkan lagunya siapa? Firsa Suarano atau Raim Laode Ikro?
2: Oh, yang Raim Laode aja.
0: Raim Laode, oke. Ibu Ia, terima kasih.
2: Sama-sama, saya sabar kalau tercinta Kak Amin ya Rabbal Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi 082196648664. Silahkan untuk Anda. Satu menit lagi ya. Menit ke-47 kita tuntaskan untuk lagu dan request 100% Indonesia. Jangan kemana-mana. Sebentar untuk tamu kita sore hari ini. Mana ya tadi? Nanti akan ada bahas gitu ya. Pendengar silakan. Line telepon 082196648664.

ini kita bahas tentang hutang meningkat, tabungan menyusut. Apa solusinya? Nanti bisa sama-sama ya Anda saksikan di live streaming RRI Digital dan juga aplikasi live aplikasi live streaming digital YouTube RRI Gorontalo. Oke, kita tuntaskan untuk lagu dan request 100% Indonesia. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Tamu kita sore hari ini, pendengar perolahan di sore hari ini bersama saya, Daniel Sabo Kings, menemani Anda. Tema kita sore hari ini terkait tentang inflasi ya. Topiknya ini hutang meningkat, tabungan menyusut, apa solusinya? Di mana pendengar sudah bersama kami juga narasumber kita, saya sapa dulu. Sudah hadir di via Zoom Bapak Dr. Bala Bakri SIPSE SPSI MM. Selamat sore Pak Bala Bakri.
1: Sore Mbak ya. Denis. Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore juga buat Ibu Adita Laksmi CVP ya, CVP Financial Planner Finance ya. Selamat sore Ibu Adita.
2: Ya, selamat sore.
0: Iya, dan pendengar untuk Anda juga bisa bersama kami, dengarkan kami di 101,8 FM, aplikasi live streaming RRI Digital, dan juga YouTube RRI Gorontalo. Topik kita, hutang meningkat, tabungan menyusut, apa solusinya?
3: Ada obat.
0: Dan pendengar, belakangan ini mungkin ya kita tuh merasa pengeluaran makin besar, sementara pemasukan terasa jalan di tempat gitu. Kebutuhan sehari-hari tetap harus kita penuhi. Anak sekolah pasti tetap butuh biaya. Tagihan harus dibayar. Dan gaya hidup juga kadang sulit ditahan. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang memilih berutang agar semuanya itu tetap berjalan. Nah, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini menunjukkan pinjaman daring atau pinjol terus meningkat. Hingga Mei 2026, total pinjaman masyarakat itu mencapai 103,73 triliun atau naik sekitar 25,6% dibandingkan tahun lalu. Nah, di Gorontalo ini nilai pinjaman yang beredar diperkirakan itu sudah mencapai sekitar 7 triliun. Di sisi lain, tabungan banyak keluarga justru makin menipis. Tabungan keluarga ya. Sebagian besar penghasilan habis untuk bayar cicilan, memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, belum lagi kesehatan, bahkan ada yang terpaksa menutup utang lama dengan utang baru. Lalu sebenarnya apa sih ya yang sedang terjadi? Apakah masyarakat ini memang sedang tertekan secara ekonomi atau justru mulai terbiasa menjadikan utang ini sebagian dari gaya hidupnya? Bagaimana kita tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa terjebak di lingkaran hutang ini ya. Saya mau langsung aja untuk Pak Bala Bakri, kalau melihat utang masyarakat yang terus naik ini Pak ya, menurut Bapak lebih karena kondisi ekonomi yang sedang berat atau memang pola hidup masyarakat itu mulai berubah? Ya, mohon maaf suaranya Pak Bala bisa diaktifkan.
1: Oi.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Mbak Denis sudah? Suara saya
0: sudah.
1: Boleh? Ya, baik.
0: Iya,
1: Mbak Denis, izinkan saya untuk memulai dengan kalimat sederhana bahwa sebetulnya dasarnya itu utang itu tidak selalu buruk mestinya. Ya, kalau kita mau lihat filosofi utang. Namun utang itu akan menjadi berbahaya ketika digunakan untuk sekedar membiayai gaya hidup. Sementara perbandingan antara pendapatan baru yang dihasilkan dengan utang yang terus bertambah ini menjadi lampu kuning bagi kita. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa apakah ini sebetulnya tekanan ekonomi atau karena budaya finansial kita? Saya melihat bahwa boleh jadi ini gabungan di antara keduanya, bergantung dari konteks orang yang memperlakukan itu. Karena dari sisi ekonomi, masyarakat itu kadang-kadang ya umumnya kita di kalangan masyarakat bawah itu menghadapi pendapatan yang sifatnya tidak selalu tetap, terutama di kalangan petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil misalnya, pelaku-pelaku UMKM. Nah, sementara kebutuhan itu misalnya pendidikan, kesehatan, biaya-biaya sosial termasuk ya salah satu cicilan itu harus terus meningkat setiap bulannya. Nah, ketika pemasukan itu tidak sejalan dengan kebutuhan, lalu kemudian ada yang mengambil keputusan bahwa pinjaman menjadi satu-satunya alat untuk menutupi kekurangan arus itu. Namun sebetulnya kalau kita lihat di konteks budaya, Saya ingat sekali bahwa dulu-dulu itu biasanya orang berutang itu karena punya standar analisa yang sangat hati-hati. Jadi mereka sebelum memutuskan untuk mengambil hutang, itu mereka mempertimbangkan dulu bagaimana misalnya kebutuhan dan kemampuan kita membayar. Tapi sekarang tidak, dengan banyaknya metode-metode pinjaman, pinjaman daring misalnya, lalu kemudian keputusan orang berutang itu bisa jadi dalam beberapa menit. Dulu itu kan kita mikir sampai berhari-hari, lalu kemudian memutuskan untuk apakah berutang atau tidak. Sekarang tidak. Keputusan kita ada di jempol kita. Cukup dengan misalnya mengetik apa, misalnya dengan pola aplikasi, lalu kemudian jadi, diminta untuk swap foto, jadi. Nah, sekalipun demikian bahwa kita tidak terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa apa namanya peningkatan pinjaman itu sekedar memang murni digunakan konsumsi, karena juga ada orang yang melakukan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan produktif, misalnya UMKM untuk kepentingan modal usaha. Saya pikir itu, Mbak Denis.
0: Iya, nah Bapak, menurut Bapak nih, apakah karena budaya menabung sekarang ini terasa mulai berkurang? Apa karena ekonomi, atau pola pikir atau kurangnya literasi keuangan sehingga yang seperti dikatakan Pak Balabaki semua tuh serba gampang gitu ya, untuk kita meminjaman gitu. Dan akhirnya budaya menabung ini yang dulunya waktu kita masih kecil ya kan diajarin untuk menabung. Nah sekarang ini menurut Bapak gimana nih Pak?
1: Ya, kalau kita mau mengkaitkan di antara tiga itu budaya atau misalnya pola pikir atau literasi, sebetulnya dua tiga-tiganya berpengaruh, cuma porsinya berbeda pada setiap rumah tangga. Bagi keluarga yang berpendapatan rendah, persoalan utamanya seringkali bukan tidak mau menabung, melainkan tidak adanya sisa pendapatan. Karena itu memang rasanya tidak fair jika semua masalah keuangan dibebankan pada perilaku individu. Tapi kita juga harus melihat kesempatan kerja, kestabilan pendapatan, misalnya harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau. Namun, pada kelompok yang sebenarnya mempunyai ruang finansial, masalahnya dapat berubah pola pikir dan prioritasnya. Jadi, kalau misalnya di kalangan masyarakat bawah yang pendapatannya tidak menentu, itu bukan karena memang tidak ada sisa pendapatan, tapi di sisi yang lain, misalnya di kelompok-kelompok tertentu, jadi ada semacam apa namanya skala prioritas itu yang tidak ada. Jadi menabung itu seringkali dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan jika ada uang yang tersisa. Padahal jika menunggu sisa, biasanya tidak akan pernah ada yang tersisa. Karena manusia itu bertambahnya pendapatan, maka pada saat yang sama hukumnya itu diikuti dengan bertambahnya keinginan. Keinginan yang seringkali dikapitalisasi menjadi kebutuhan. Nah, cara berpikir ini yang perlu diubah, bahwa tabungan bukan sisa konsumsi, tapi bagian dari kebutuhan bulanan kita sebagai strategi mitigasi untuk tindakan berjaga-jaga dalam jangka panjang. Kalau misalnya besok-besok kita sedang menghadapi masalah kebutuhan yang tiba-tiba mendesak itu. Tapi kita pun juga harus, apa namanya, ini persoalan kalau dalam bahasa agamanya soal istiqomah saja. Artinya tabungan itu kan tidak harus menabung, tidak harus besar jumlahnya, tetapi paling tidak kita konsisten untuk melatih diri bahwa kita harus mengajari diri kita untuk terus tertib dalam mengelola keuangan ini, dan kita sisihkan untuk tabungan. Misalnya paling tidak itu. Jadi apa namanya, nilai-nilai itu harus ditanamkan dalam diri setiap orang.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bala dan Ibu ya, Ibu Adita. Apa sih sebenarnya kesalahan paling umum dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan seorang itu lebih mudah bergantung pada utang daripada tabungan, Ibu? Apalagi khususnya rumah tangga ya, Bu ya.
2: Baik, jadi kalau tiga kesalahan yang paling umum ya, yang biasa saya temui, yang sering terjadi di masyarakat dan pada saat saya menghandle klien, itu antara lain tidak adanya catatan keuangan. Jadi tidak ada catatan pengeluaran nih. Terima gaji, terima penghasilan, terima pendapatan, ya udah dipakai-pakai aja tanpa dicatat gitu. Padahal kalau kita catat, sebenarnya kita bisa mereview, melakukan analisa apa sih pengeluaran yang paling banyak. Apakah memang untuk kebutuhan yang sifatnya primer kah, atau yang sifatnya hura-hura seperti itu ya, seperti misalnya jajan atau misalnya liburan gitu. Nah, kesalahan yang kedua adalah tadi saya setuju dengan yang disebutkan oleh Pak Bala Bakri, menabung jika ada uang sisa. Gitu. Padahal idealnya sebenarnya yang namanya menabung itu kita alokasikan dulu Untuk menabung, baru sisanya dipakai seperti itu. Karena balik lagi, kalau memang sisanya nanti yang akan ditabung itu akan sulit. Kenapa? Karena sudah habis dulu nih untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, gitu. Dan secara mungkin secara umum ya, orang kalau melihat oh di rekening atau di dompet masih ada uang tersisa, masih ada dana, bisa kali jajan dulu atau misalnya setiap weekend kita pergi dulu atau untuk membeli hal-hal yang dirasa kurang penting ya, tidak primer sebenarnya seperti itu. Jadi memang itu kesalahan kedua, dan yang terakhir adalah tidak adanya dana darurat gitu. Nah, tidak adanya dana darurat ini bisa jadi karena orang tersebut atau keluarga tersebut belum aware, belum merasa penting adanya dana darurat gitu. Karena pada umumnya masih ada orang yang oh ya udah nanti kalau butuh ada rezekinya, kalau ada apa-apa nanti gampang ada aja rezekinya, padahal disitulah pentingnya dana darurat gitu. Dan yang kedua kemungkinannya kenapa bisa tidak ada dana darurat adalah karena sebenarnya tidak ada cukup dana yang bisa dialokasikan untuk masuk ke dalam tabungan dana darurat tadi. Seperti itu. Jadi itu perlu kita analisa lebih dalam lagi ya. Kenapa sih nggak bisa nabung? Apakah karena memang mepet penghasilan dengan pengeluarannya, ataukah memang pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya ternyata perlu dilakukan review lagi nih. Harus dianalisa lagi nih dari segi prioritas, dari segi kepentingan, dari segi urgensi seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, sebenarnya bagaimana ya kita, cara sederhana mengecek apakah cicilan kita ini sudah terlalu besar? Terus kapan sebenarnya nih Bu utang ini masih dianggap sehat? Terus kapan mulai berbahaya? Ini seperti apa nih Bu?
2: Oke, jadi kalau untuk mengecek keuangan ya, pertama kita lakukan dulu untuk analisa arus kas kita. Gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer sebenarnya berapa kebutuhannya? Terus tadi untuk kewajiban atau misalnya cicilan utang itu berapa yang harus kita bayar? Lalu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier atau apa? Jajan, hura-hura gitu ya, untuk leisure, untuk kenyamanan atau untuk senang-senang seperti itu. Itu perlu kita lakukan pengecekan, analisa dan review secara bulanan. Nah, terkait dengan cicilan atau pinjaman, kapan kita anggap pinjaman itu berbahaya gitu, udah warning nih, udah lampu merah. Itu perlu kita lihat lagi. Apakah pinjaman yang kita lakukan itu untuk konsumtif kah atau untuk sesuatu yang produktif? Pertama itu. Kalau produktif kan artinya misalnya seperti modal usaha dan lain-lain, artinya bisa menghasilkan sesuatu di masa depan gitu, atau bisa menghasilkan aset. Nah, tapi kalau konsumtif itu kan untuk memenuhi keinginan sesaat, umumnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Selain itu, harus diperhatikan juga pada saat kita mengambil utang, apakah utang itu untuk membayar utang sebelumnya? Kalau ternyata untuk membayar utang sebelumnya, kan berarti gali lubang tutup lubang ya, jadi nggak akan habis seperti itu. Nah, dari situ kita bisa hitung juga nih terkait dengan kewajiban kita atau cicilan. Untuk sederhananya yang ideal kita bisa melihat debt service ratio, yaitu perbandingan antara cicilan yang kita miliki per bulan dengan penghasilan bulanan kita. Nah, idealnya itu tidak lebih dari 30% Mbak, dari penghasilan itu. Jadi kalau cicilannya sudah lebih dari 30% penghasilan bulanan, maka itu udah mepet banget, tidak ada ruang untuk memenuhi kebutuhan, tidak ada ruang untuk menabung, dan terutama tidak ada ruang untuk menghadapi keadaan darurat seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, tujuan utangnya seperti apa, terus cicilannya itu berapa itu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Adita dan juga Bapak Barabakri. Nanti kita break balik lagi ya Bu ya. Kita akan break dulu, mendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar masih bersama saya ya, Dennis, di mana untuk sore hari ini kita ada di tamu kita. Silakan lain telepon 0821-9664-8664. Anda bisa bergabung di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital terkait dengan utang meningkat, tabungan menyusut, apa kira-kira nih solusinya ya. Anda juga bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo. Pak Bala Bakri, nah kalau semakin nih keluarga, banyak keluarga hidup dengan hidup dengan yang namanya hutang gitu, atau banyak keluarga juga yang bisa dikatakan tidak bisa bikin apa-apa nih ya, dampak sosial apa nih yang bisa muncul?
1: Kalau kita melihat sebetulnya dalam konteks nilai-nilai sosial itu, ya bukan nilai-nilai sosial ya, kalau kita melihat bagaimana pengaruh terhadap aspek-aspek di tengah keterbatasan itu di
0: ya, silakan Pak Bala.
1: Halo.
0: Ya, ya bisa saya, kami dengar, bisa dengar jelas suaranya Pak Bala. Silakan Pak Bala Bakri.
1: Oh iya iya iya. Baik-baik. Ya, kita ingin melihat bahwa sebetulnya di tengah keterbatasan masyarakat ini, persoalan pendapatan dan utang, sebetulnya dampaknya itu dia hanya bersifat ekonomi, tetapi juga pola utang ini bisa merusak hubungan sosial, Mbak Dennis. Jadi ada ungkapan yang berkembang di masyarakat itu, utang itu kadang menjadi salah satu pemutus silaturahim di antara kita, di antara keluarga. Kenapa? Karena seringkali itu bisa memunculkan konflik rumah tangga karena mungkin ada pinjaman yang disembunyikan dari pasangan, atau misalnya penggunaannya tidak disepakati bersama, atau orang yang berutang itu lebih dalam tanda petik ya, lebih ganas daripada orang yang meminjamkan. Ketika ditagih, mereka yang justru marah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebetulnya adalah dampak sosial dari karena tekanan ekonomi, lalu kemudian pikiran kita ya hanya utang melulu, artinya konsumsi itu harus ditutupi terus menerus dengan utang. Karena filosofi utang ini adalah mengorbankan pendapatan masa depan untuk menutupi konsumsi masa lalu. Itu sebetulnya, jadi akibatnya apa? Terasa kita seperti stagnan terus. Jadi kehidupan ini menjadi stagnan dan seolah-olah tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena setiap hari pendapatan kita hanya cukup untuk menutupi apa kebutuhan kita yang sudah dilakukan masa lalu. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Mbak Laksmi tadi, bahwa idealnya memang maksimal 30% total pendapatan kita setiap bulannya itu yang digunakan untuk cicilan yang tetap, cicilan utang kita. Karena sekali lagi bahwa aspek-aspek tentang utang ini walaupun sifatnya ekonomi, tetapi dampaknya bisa di lebih luas, misalnya di dampak sosial dan bahkan di dampak hukum sekalipun. Kalau misalnya seringkali orang dengan tuntutan kebutuhan yang terdesak, lalu kemudian utang sudah mau jatuh tempo, orang akan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum misalnya.
0: Oke, apakah tekanan ini, tekanan karena utang ini bisa mempengaruhi kesehatan mental atau hubungan keluarga, bahkan sampai ke produktivitas kerja?
1: Iya, bisa jadi. Kecemasan itu misalnya, rasa malu, kemudian orang menjadi sensitif, kehilangan konsentrasi, bahkan muncul perasaan putus asa. Bisa kita lihat, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Gorontalo, di beberapa daerah kita bisa baca di media, ada orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara sadis hanya karena malu diteror oleh pinjol-pinjol yang dia lakukan. Karena memang pinjol juga sekarang kan lebih ganas, pinjol yang ilegal ya, lebih ganas cara menagihnya, karena semua nomor-nomor kontak yang terdaftar di dalam HP kita itu lalu kemudian dihubungi satu-satu. Nah, ini yang seringkali bisa menjadi tekanan beban mental bagi orang yang melakukan itu. Makanya sebenarnya bagi saya, masyarakat ini perlu diingatkan bahwa kesulitan utang itu sebetulnya bukan aib yang harus dihadapi sendirian. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bahwa berhentilah menambah utang paru misalnya, tapi hiduplah dengan apa adanya, bukan ada apanya, karena seringkali kita sering mengkapitalisasi kebutuhan, keinginan itu menjadi kebutuhan, seolah-olah keinginan kita dianggap bahwa itu adalah kebutuhan yang mendesak, mengganti HP dengan varian yang lebih terbaru itu dianggap sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena kita seolah-olah malu bergaul di lingkungan sosial kita ketika HP kita masih jadul misalnya, dan teman-teman kita sudah punya HP yang merek-merek terbaru. Ini juga kan memaksa kita sebetulnya untuk melakukan apapun. Akibatnya apa? Tekanan ini mengakibatkan apa namanya, keseringan panik, lalu kemudian bisa jadi pelaku-pelaku KDRT itu karena ya sudah sulit untuk mengendalikan diri karena tekanan dari luar, lalu kemudian apa namanya, problem-problem yang kecil muncul dalam rumah tangga itu kemudian dijadikan alasan untuk melakukan hal-hal yang itu. Jadi persoalannya tidak lagi sekedar keuangan, tapi kita apa namanya, mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan mental.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Bala Bakri. Saya ke Ibu Adita. Ibu, apa sih konsekuensi jangka panjang apabila sebagian besar penghasilan ini digunakan untuk membayar cicilan gitu dibandingkan untuk menabung atau berinvestasi?
2: Oke, baik. Jadi konsekuensi jangka panjangnya tentu saja ruang untuk investasi menjadi lebih sempit ya. Padahal kalau investasi itu kan sebenarnya idealnya semakin cepat itu semakin baik. Kenapa? Karena semakin sedikit sebenarnya yang bisa, yang harus kita alokasikan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu seperti itu. Tapi kalau kita misalnya kondisinya saat ini hutangnya berlebih sehingga menyebabkan sulit untuk menabung, apalagi sulit untuk berinvestasi, konsekuensi jangka panjangnya tentu saja kita tidak bisa menyiapkan dana darurat dan menyiapkan investasi secara maksimal seperti itu. Jadi kalau terjadi sesuatu di depan sana, terjadi kondisi darurat atau kondisi-kondisi yang membutuhkan dana, kita belum ada nih dana daruratnya.

0: Biasanya mereka merasa stres, merasa cemas, merasa bingung gimana nih caranya mengatur keuangan, gimana nih caranya memanage apa utang yang dimiliki gitu. Nah, tidak jarang mereka ada beberapa yang sampai depresi. Kenapa? Karena stres yang bertumpuk seperti itu. Jadi mereka mempunyai utang, mereka pikir oh ya udah deh cari utang baru untuk menutup utang yang sebelumnya. Tapi ternyata hal itu bukannya bukannya memberikan solusi, menjadikan solusi, tapi menjadikan masalah baru seperti itu. Jadi ya mereka numpuk-numpuk stres jadi depresi gitu. Terus seperti yang tadi Pak Bala Bakris sebutkan, banyak yang berakibat kepada hubungan sosial, kepada hubungan keluarga, hubungan sosial gitu. Jadi dengan pasangan menjadi tegang, terus habis itu produktivitas juga menurun karena pikirannya tidak fokus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada utang itu bukan hanya persoalan finansial, saya setuju sekali, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan juga hubungan silaturahmi seperti itu.
1: Oke. Nah, saat inflasi naik ini, apa sih yang paling dirasakan oleh masyarakat yang punya banyak utang tetapi tidak punya tabungan nih, Ibu?
0: Oke, baik. Jadi kalau kita lihat data inflasi Indonesia, inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 itu turun menjadi 2,88% dari 3,34% di bulan Juni. Itu. Namun turunnya inflasi ini bukan berarti harga-harga barang menjadi lebih murah, tapi kenaikannya yang melambat nih saat ini. Nah, untuk masyarakat yang memiliki utang tinggi dan tidak memiliki tabungan, kondisi ini tentu saja terasa berat ya, Mbak, karena sebagian penghasilan sudah habis untuk bayar cicilan, sehingga ruang untuk menabung tentu saja menjadi lebih sempit. Tuh, dan untuk menghadapi keadaan darurat juga menjadi sangat terbatas. Karena itu yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan untuk menghadapi inflasi sebenarnya. Tapi juga ketahanan finansial melalui pengelolaan arus kas yang baik, terus membangun dana darurat. Terus yang terakhir adalah penggunaan utang dengan bijak seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita akan break dulu ya, pendengar. Untuk Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Sudah masuk sesi terakhir juga pendengar. Masih dengan topik kita sore hari ini, utama meningkat tabungan menyusut, apa solusinya ya. Dan masih dengan narasumber kita, untuk Anda silakan masih kami terima 0821-9664-8664. Ya, Pak Bala Bakri. Pak, ini bagaimana sih caranya, kita lihat solusinya nih. Caranya membangun kembali kebiasaan hidup sesuai dengan kemampuan dan juga semangat menabung di tengah masyarakat.
2: Oh, sebenarnya apa nanya? Pendekatannya itu tidak sekedar kita menyatakan jangan boros, tapi paling tidak kita harus membangun norma-norma sosial baru. Bahwa hidup sesuai kemampuan itu bukan apa namanya, kemampuan itu merupakan salah satu bentuk kecerdasan, bukan tanda kegagalan kita. Karena pengaruh media sosial kita sekarang yang kadang-kadang membandingkan hidup orang lain dengan hidup kita, lalu kemudian kita tidak pernah tahu apa proses yang dilakukan orang lain sampai mereka melakukan itu, lalu kemudian kita bandingkan dan lalu menganggap bahwa kita telah tertinggal dengan itu. Nah, ini yang harus kita rombak. Jadi kebutuhan itu harus kita pisahkan dengan tegas dengan keinginan kita. Untuk itu, bagi rekan-rekan, bagi keluarga yang mungkin pendapatannya yang tidak tetap, seperti petani, nelayan, pedagang misalnya, anggaran itu sebaiknya disusun berdasarkan pendapatan minimum, bukan pendapatan terbaik. Sekali lagi, bukan, jadi pendapatan minimum. Kalau kita terjadi seperti ini, bagaimana? Misalnya tadi juga Ibu Dita menyatakan dana-dana darurat itu, ini harus kita simpan sebenarnya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghadapi masa paceklik atau penurunan usaha. Saya pikir bahwa kita di Gorontalo ini, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo itu punya budaya huyula, ada kekuatan kita gotong royong yang perlu tidak hanya sekedar membantu masalah ketika sudah terjadi, tapi juga membangun kelompok menabung misalnya. Bagaimana koperasi sehat, arisan produktif, dana darurat seperti yang disampaikan oleh Ibu Dita tadi, di komunitas-komunitas tapi dikelola secara transparan. Maka bagaimana misalnya caranya? Maka kebiasaan-kebiasaan itu harus kita mulai. Dengan cara apa? Harus bisa membedakan kebutuhan, keinginan, dan tekanan sosial misalnya. Tunda pembelian dulu non-pokok misalnya selama 24-72 jam. Dalam psikologi itu kita mulai dengan latihan-latihan yang sederhana untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi skala prioritas. Itu lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Pisahkan tabungan misalnya, segera setelah pendapatan itu diterima, langsung kita konsisten. Tadi saya katakan kita istiqomah, menyimpan ketika ada pendapatan itu. Jangan menganggap bahwa nanti pendapatan adalah sisa dari konsumsi setiap bulan. Tetapi paling tidak kita terlalu konsisten untuk menyisihkan pendapatan kita untuk kepentingan darurat. Jangan tadi istilahnya Ibu Dita, gali lubang tutup lubang misalnya. Jangan menutup utang lama dengan utang baru tanpa rencana komitmen yang jelas untuk tidak menambah utang. Karena menutup utang itu, utang lama dengan utang baru, sama dengan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Jadi betul selesai masalah lama, tapi tercipta masalah baru. Oleh karena itu, sebetulnya intinya bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi kita membangun mimpi tanpa mengorbankan ketenangan dan kesejahteraan secara psikologi dalam keluarga kita.
1: Iya, iya Pak Bala. Apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat agar utang itu lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif?
2: Sebetulnya tugas pemerintah daerah sebenarnya adalah bagaimana misalnya menciptakan regulasi yang mungkin ya ada semacam pusat-pusat konsultasi misalnya, pengaduan keuangan yang terhubung misalnya kalau menghadapi masalah itu. Lalu mengintegrasikan misalnya literasi-literasi keuangan dalam program pemberdayaan UMKM, kelompok-kelompok petani, nelayan. Jangan lupa ASN. ASN juga kan kadang-kadang melakukan pinjaman menggadaikan SK-nya, menggadaikan SK-nya untuk kepentingan konsumtif misalnya. Memperkuat bagaimana pendapatan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan kerja program hilirisasi pertanian seperti yang dilakukan oleh presiden saat ini misalnya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana misalnya ketika untuk masyarakat, masyarakat diminta sebenarnya pinjamlah hanya dari lembaga legal dan periksa legalitasnya melalui kanal-kanal resmi OJK. Hitung total seluruh cicilan kita. Tadi Ibu Dita sudah menjelaskan dengan baik bahwa hitunglah, komitmenlah bahwa maksimal 30% pendapatan saya, maksimal 30% itu hanya digunakan untuk membayar cicilan yang tetap. Dengan cara itu, maka kita akan terus menyisihkan dana-dana darurat secara bertahap, mungkin dalam 3 sampai ini secara apa namanya setiap bulan. Jadi utamakan kalau misalnya harus meminjam, maka pinjamlah untuk kepentingan yang produktif, supaya kita mempunyai sumber pembayaran yang jelas. Itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Balak Bakri, Ibu Dita. Untuk masyarakat yang merasa utangnya itu sudah cukup banyak nih, langkah pertama yang harus dilakukan ya apa Bu agar kondisi keuangan itu bisa kembali sehat?
3: Oke, langkah pertama tentu saja berhenti menambah utang baru ya. Jadi kalau menambah utang baru itu sebenarnya belum tentu sebagai solusi, karena bisa jadi merupakan membuka masalah baru seperti itu. Jadi setelah kita berhenti menambah utang baru, kita bisa buat daftar seluruh utang beserta bunga dan jatuh temponya. Terus kita bisa lakukan susun prioritas pelunasan dan evaluasi kembali pengeluaran yang rasanya tidak penting gitu. Jika mengalami kesulitan dalam membayar, kita sebaiknya jangan nunggu gagal bayar tuh, tapi langsung dikomunikasikan kepada pihak pemberi pinjaman untuk mencari solusi. Misalnya kita ada pinjaman dengan bank atau dengan pihak terkait gitu ya, dengan misalnya di sini pinjaman daring. Jangan tunggu gagal bayar nih sampai nggak bisa bayar gitu, tapi langsung komunikasikan dengan pihak pemberi pinjaman gitu. Gimana solusinya, gimana caranya bisa dikomunikasikan dan diatur gitu, seperti itu.
1: Nah, gimana cara mulai kita menabung, berinvestasi meski penghasilan ini masih terbatas Ibu, apalagi di tengah biaya hidup yang bisa dikatakan ini semua apa-apanya tuh naik Ibu?
3: Oke. Dengan kondisi ini memang agak sulit ya buat umumnya banyak orang untuk bisa menabung. Tapi balik lagi seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Bala Bakri, bagaimana kita berkomitmen untuk menabung dulu nih. Kita harus punya komitmen untuk menyisihkan dulu buat kita. Jadi pada saat dapat penghasilan, diupayakan kita bisa membayar diri kita dulu. Nah, bayar diri kita, kita masukkan ke tabungan. Selanjutnya baru kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi tentu saja itu memerlukan perhitungan dan analisa yang lebih mendalam. Artinya tadi, kalau untuk pengeluaran-pengeluaran, apa saja yang sifatnya primer, apa saja yang hanya keinginan sesaat, itu harus kita review. Seperti itu. Jadi benar-benar untuk kondisi seperti ini, apalagi untuk kita, untuk keluarga yang dirasa mepet gitu ya. Banyak yang bilang ini untuk keuangannya agak mepet nih, sulit untuk menabung. Gimana caranya? Caranya sebenarnya kita bisa melakukan review dari pengeluaran-pengeluaran itu, mana yang penting dan mana yang masih belum terlalu penting, tidak terlalu urgent untuk saat ini. Dan untuk solusi yang kedua adalah kita bisa menambah penghasilan, Mbak. Jadi kalau umumnya ya mungkin lebih gampang menambah penghasilan daripada mengurangi pengeluaran. Karena umumnya tuh kalau pengeluaran ya udah mau makan apa lagi nih yang diirit, apalagi untuk sekolah anak ya memang segini kebutuhannya, seperti itu. Jadi kalau memang dirasa sudah mepet dan sulit untuk menabung, solusi selanjutnya adalah yang biasa saya berikan ke klien, coba deh cari penghasilan tambahan. Punya skill apa atau apa yang bisa kita produktifkan, mungkin kita punya aset, bisa kita jadikan aset produktif seperti itu. Tapi tentu saja untuk sampai ke tahap itu perlu dilakukan review secara keseluruhan.
1: Oke, baik, terima kasih. Terakhir Ibu, mungkin ada pesan Ibu kepada masyarakat agar mampu nih membedakan antara utang yang produktif dan utang konsumtif, sehingga keputusan finansial yang diambil ini bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di masa depan.
3: Oke, okay, baik. Mungkin kalau kita bicara utang, utang bukanlah musuh ya Mbak, tapi juga bukan solusi untuk setiap masalah keuangan. Jadi yang perlu kita bangun adalah ketahanan finansial, yaitu kemampuan mengelola penghasilan kita dengan baik, memiliki dana darurat, dan menggunakan utang secara bertanggung jawab. Karena setiap keluarga yang memiliki pondasi keuangan yang kuat, mereka akan lebih kuat dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Tapi juga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan keuangan keluarga tersebut. Karena pada akhirnya, perencanaan keuangan itu bukan sekedar bagaimana kita mengelola uang, melainkan tentang bagaimana kita ingin membangun masa depan yang lebih aman, yang lebih sejahtera, dan penuh dengan pilihan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Terakhir, Pak Balabakri, ada pesan nih untuk closing statement-nya. Silakan ya. Pak Balabakri.
2: Iya, baik. Mbak Denis, ya. Masyarakat itu tidak harus anti utang sebenarnya. Jadi, tapi bagaimana kita harus merdeka, berdaulat atas utang kita sendiri. Karena utang yang sehat itu menciptakan pendapatan dan aset baru. Sedangkan utang yang tidak sehat menghabiskan pendapatan yang belum kita terima dengan membayar konsumsi masa lalu. Karena itu, solusi persoalan ini adalah bukan hanya menyuruh masyarakat berhemat, tetapi juga memperkuat pendapatan, literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan akses terhadap pembiayaan-pembiayaan produktif. Karena ukuran kesejahteraan itu bukan seberapa banyak yang kita tampilkan, melainkan seberapa kuat keluarga ketika menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber kita luar biasa ya sore hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Balabakri, Akademisi Sosiologi Universitas Iksan Gorontalo. Terima kasih juga buat Ibu Adita Laksmi, Financial Planner Previnate. Terima kasih Ibu Dita ya. Terima kasih juga ya, pendengar yang sudah bersama kami berpartisipasi. Kita tuntaskan untuk obrolan tamu kita sore hari ini. Saya Denielsa Silvi Walking Sundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak.
2: Ya, Mbak Dita, sehat selalu.
3: Ya, sama-sama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Daniel Sabo Kings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Mendorong inovasi pelajaran di era digital, penerbit Erlaga launching Erklika Lab Connect di Manado.
2: Melanjutkan kesuksesan peluncurannya di Surabaya, penerbit Erlangga menggelar Erklika Lab Connect di Four Point by Sheraton Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan talk show edukatif dan product showcase ini diselenggarakan khusus untuk memperkenalkan Erklika Lab Co-Curricular for STEAM Education sebagai solusi pembelajaran hybrid berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics dan Project Based Learning bagi jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di wilayah Manado. Erklika Lab Connect hadir untuk membangun pemahaman serta kepercayaan para kepala sekolah terhadap implementasi pembelajaran STEAM sekaligus memberikan inspirasi mengenai pembelajaran bermakna di abad ke-21. Lewat ajang ini, penerbit Erlangga berkomitmen memperluas peluang kerjasama dan implementasi Erklika Lab secara langsung di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Denny Mangala mengapresiasi program Erklika Lab Connect ini yang memberikan inovasi, membawakan metode belajar terbaru untuk menghidupkan semangat generasi muda.
3: Jadi yang pertama tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya, Bapak Gubernur, Bapak Majen TNI Purnawirawan Yuli Silvano, Sarjana Ekonomi, memberikan apresiasi untuk terobosan inovasi yang diberikan oleh Erklika Lab Connect, terutama dalam memajukan pendidikan di Sulawesi ya, lewat Erklika Lab ini. Nah, kita harapkan tentu para guru, tenaga pengajar, dan para siswa bisa meningkatkan kapasitasnya, intelektualitasnya lewat media yang sudah disiapkan oleh namanya Erklika Lab ini. Ya. Karena ini merupakan terobosan positif untuk memajukan dunia pendidikan sulawesi. Dan ini perlu kita berikan apresiasi.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, juga memberikan dukungan.
4: Masalah utama kita sekarang di Sulawesi Utara dan di Indonesia pada umumnya adalah minimnya nilai literasi numerasi bagi para siswa. Ini kan menunjukkan bahwa kita punya tantangan tersendiri di dalamnya. Apalagi tantangan di dunia luar sana itu sangat pesat dan pendidikan juga harus segera mengikuti bahkan melampaui. Nah, salah satu cara itu peningkatan digitalisasi pembelajaran yang dilakukan oleh kementerian itu ternyata saya lihat bisa dikonekkan, bisa dihubungkan dengan apa yang kita launching saat ini. Bagaimana pemanfaatan platform-platform digital dan pembelajaran itu dapat kita sinergikan bersama. Jadi tidak hanya Kementerian Pendidikan, dari pihak stakeholder termasuk pihak Erlangga yang sudah meluncing Erlika tadi, Erlika Lab, tentunya kami mendukung dan kami berharap juga bahwa ini dikomunikasikan. Jadi hanya jangan cuma dari sisi bisnisnya, tetapi ada sisi lain yang saya dengar dari pihak Erlangga memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan platform.
2: Rangkaian acara Erklika Lab Connect di Manado dikemas interaktif melalui ceremonial launching, product showcase, presentasi produk, serta puncak acara talk show inspiratif. Diskusi ini mengupas tuntas implementasi project based learning, pengembangan kreativitas, kolaborasi, hingga pemecahan masalah abad ke-21 melalui pemanfaatan R-Click Lab secara aplikatif di sekolah. Genomasti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Berbagai masukan dan gagasan disampaikan para pemangku kepentingan pada rapat dengar pendapat umum terkait pelestarian bahasa daerah Gorontalo yang digelar oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Saga.
5: Semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian bahasa sekaligus mengikis identitas budaya masyarakat Gorontalo apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Selasa kemarin menggelar rapat dengar pendapat umum guna menghimpun gagasan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai upaya pelestarian bahasa Gorontalo ke depan. Dalam kegiatan itu, berbagai masukan disampaikan berbagai pihak termasuk Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Hariro. Ia menilai pelestarian bahasa daerah harus dilakukan secara sistematis melalui dukungan regulasi dan bahan ajar di satuan pendidikan.
6: Perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kenapa saya mengatakan perlu revolusi? Karena ya sudah, tidak ada lagi orang Gorontalo yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo di rumahnya. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti yang disampaikan tadi, itu seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan. Kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis, atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Apa kita bisa ukur itu? Tidak bisa. Nah, salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kamu dibuatkan kurikulum yang ajak. Dari kurikulum, bahan ajar, ATV-nya, capaian pembelajarannya itu sudah harus ada. Dari SD sampai SMP dan itu dilakukan secara massal dan masif.
5: Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 terkait pelestarian bahasa daerah. Revisi perda tersebut diperlukan agar kebijakan pelestarian bahasa Gorontalo mampu menjawab tantangan perkembangan zaman serta memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pelestarian.
7: Harus segera dilakukan revisi terhadap perda nomor 2 tahun 2009 karena sudah ada yang tidak berkesesuaian, terutama kesesuaian dengan regulasi yang di atasnya, kemudian belum ada penguatan secara real atas penguatan penggunaan bahasa ini. Kenapa rapat ini kami baru mulai bahwa ini tahap pertama? Karena apa? Pertama kita harus melibatkan lembaga adat. Di perda yang ada tadi ada 4 peraturan daerah yang sudah ada, itu pasti kita akan kolaborasi, kita akan bedah secara bersama-sama.
5: Pelestarian bahasa daerah Gorontalo membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pihak terkait. Keluarga, sekolah, komunitas budaya, media massa, hingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah yang terarah, dukungan regulasi yang memadai, serta partisipasi semua pihak, bahasa Gorontalo diharapkan tetap lestari dan terus menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dengar, stok bahan pangan di Gudang Bulog Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe aman hingga 3 bulan ke depan.
8: Kapal tol laut Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di Gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal tol laut Sabuk Nusantara 109 Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27.000 liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
9: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAB dan untuk bencana. Jadi kita buruk dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk menjaga, tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
8: Lanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Pendengar, status kesiapsiagaan menghadapi El Nino disampaikan BPBD Talaut sehingga masyarakat harus waspada dengan kondisi ini.
10: Kesiapsiagaan menghadapi El Nino tahun ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sejumlah sektor lain termasuk TNI Polri sejak BMKG mulai mengeluarkan informasi El Nino terjadi berkepanjangan. Kondisi ini membuat Kepala Daerah Talaut mengeluarkan surat edaran agar disikapi oleh masyarakat Talaut. Edaran tersebut mengintensifkan kewaspadaan dan edukasi pemerintah ke masyarakat, meminimalisir potensi krisis air bersih, gangguan pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Leida Dahlan, mengatakan menyikapi kondisi ini juga posko kebencanaan berkolaborasi dengan Polres pun disiapkan pemerintah.
11: Lewat surat edaran ataupun informasi-informasi terkait dengan info dari BMKG, terutama menyangkut El Nino yang diperkirakan akan berkepanjangan ini. Sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi awal kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun mungkin tanah-tanah pertanian.
10: Selain itu, BPBD menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu api. Dari sisi kesehatan, masyarakat diimbau mencukupi kebutuhan air minum dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari, terutama bagi kelompok rentan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Saya Denilsa Bookings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Mama Afik, kenapa?
1: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
0: So itu, waktu udah sehat, rajin kok abah check up. Dia guna banyak kok, mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Cuma Rijo, Kaprodia, sekalian mau abah check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Ada kabar gembira nih untuk Anda pendengar pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Ini sudah tersedia alat EKG Holter monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jadi pendengar, jantung Anda yang berdetak itu rata-rata 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya itu normal atau seperti apa, kan kita tidak tahu ya kan. Tidak semua gangguan irama jantung itu muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter monitoring ini merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih. Nah, sehingga kelainan yang tersembunyi itu bisa terdeteksi. Pantau kesehatan jantung kita dengan alat EKG Holter monitoring. Ada periksakan EKG Holter ini. Ya, pemeriksaan EKG Holter ini adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Dan pastinya pertama dan satu-satunya di Gorontalo, the one and only, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Jadi hasil pemeriksaan itu akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, terus konsultan aritmia ya. Dan jangan tunggu sampai gejala semakin berat ya pendengar. Jadi lebih baik itu periksa lebih awal, kita harus lindungi jantung kita itu. Untuk informasi dan konsultasi Anda bisa hubungi Lab Klinik Prodia di Jalan Nani Wartabone nomor 37 atau Anda bisa telepon di 0853 94 781515. Demikian informasi untuk Anda pendengar sore hari ini, kabar gembira yang luar biasa. Ya, jangan lupa datang di Lab Klinik Prodia, kita cek jantung kita dulu, oke? Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sore hari memang jadi waktu yang pas ya buat kita kerja, kumpul di rumah dan melepas penat. Tapi pernah tidak sih kita merasa sehari penuh sibuk bekerja sampai lupa benar-benar ngobrol sama anak ya. Banyak orang tua berpikir harus punya waktu berjam-jam untuk membangun kedekatan dengan buah hati. Padahal yang paling penting itu bukan namanya waktu pendengar, tapi kualitas kebersamaannya ya. Seperti yang dilakukan Lia Desari, ini seorang ibu pekerja sekaligus single parent, di mana di tengah kesibukannya dia itu selalu meluangkan sekitar 30 menit sebelum memulai aktivitas dan 30 menit sebelum tidur untuk ngobrol santai dengan anak ya. Bukan sekadar bertanya sudah makan atau PR-nya sudah selesai atau bagaimana sekolah tadi, bukan cuma sekadar itu, tapi benar-benar mendengarkan cerita perasaannya, bahkan hal-hal kecil yang dialami anak sepanjang hari. Apalagi kita kan tidak bisa monitor langsung, kita cuma dapat kabar dari gurunya via WhatsApp grup sekolah, kita tidak bisa lihat langsung apa sih yang terjadi gitu. Jadi pada saat kita pulang rumah 30 menit sebelum kita istirahat, kita bisa mendengarkan cerita, ya nak cerita tadi gimana di sekolah gitu. Ada asik kan, punya banyak teman kan, apalagi kan sekarang masih vibesnya masih suasana teman-teman baru gitu ya. Nah memang rasa lelah sepulang kerja ini kadang membuat emosi kita itu lebih mudah terpancing, apalagi kalau si kecil lagi aktif-aktifnya ya. Tapi dengan memahami ilmu parenting dan belajar mengendalikan emosi, orang tua itu bisa menghindari menjadikan anak sebagai pelampiasan rasa lelah gitu. Bukan karena belum kawin, belum tahu diperasa bagaimana, bukan seperti itu. Ya ada kan namanya kita bisa ambil pelajaran dari orang lain, karena memang setiap ibu pasti berbeda cara untuk parentingnya seperti apa. Nah jadi buat ayah, bunda yang hari ini disibukkan pekerjaan, jangan lupa sisihkan waktu untuk anak, karena bagi mereka perhatian, obrolan hangat dari orang tua itu adalah hadiah paling berharga gitu. Jadi pulang kantor nih sore-sore, yang sedia di rumah bawa jalan dulu anak-anak, yuk lihat sunset gitu, jalan-jalan ke Limboto asik. Ayo sekadar untuk keliling-keliling kompleks gitu. Atau pada saat malam hari kita bisa simpan dulu gadget gitu, matikan dulu gadget beberapa menit lah ya. Lalu kita ajak si kecil ngobrol ya, siapa tahu cerita sederhana itulah tercipta kenangan kenangan yang mereka ingat seumur hidup ya. Itu dia, karena ada memori-memori yang memang akan diingat ya, walaupun hal kecil itu akan diingat terus, akan selalu diingat seperti itu ya. Semangat untuk orang tua yang di luar sana yang lagi berjuang untuk anak-anaknya mencari rezeki untuk membawa pulang hal yang dia sukai seperti itu. Orang tua yang bukan hanya bekerja di belakang meja, pokoknya buat orang tua semuanya yang lagi berusaha untuk menopang kehidupan keluarga gitu, kesibukan ini memang sering membuat waktu bersama keluarga itu pasti sangat singkat ya. Ketemunya pagi, terus ketemunya lagi malam. Tapi seperti kata banyak orang, anak itu tidak selalu mengingat apa yang kita belikan, melainkan bagaimana kita hadir untuk mereka. Buat para ibu yang setiap hari berjuang membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, semoga selalu diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan, amin. Karena di balik setiap langkah mereka ada cinta yang tidak pernah berhenti untuk anak-anaknya gitu ya. Apalagi beberapa bulan lalu yang kita sempat dengar waktu kecelakaan kereta api, seorang ibu yang baru melahirkan masih menyusui gitu, yang harus pergi kerja. Seperti pokoknya semangat untuk para ibu-ibu dan para ayah juga, orang tua, pokoknya orang tua, terus juga ibu, bentuk apresiasi untuk semua ibu yang terus berjuang, bekerja dengan penuh kasih, namun tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas. Semangat untuk ibu pekerja.

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk daerah Suawa Kabila Tapalimbo Tobatu Dating kalau menyesuaikan dengan jadwal, Pone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Polihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah

Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 110 sampai dengan 111 oleh Qori Haji Yasser Arafat Dama SPD MPD.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Musnadaluta SAG dengan judul Pemuda Islam Tantangan dan Peluang di Era Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Pemuda Islam, Tantangan dan Peluang di Era Digital merupakan judul risalah maghrib pada hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini genggaman tangan kita adalah dunia. HP jadi madrasah, pasar sekaligus medan ujian. Tantangannya adalah yang pertama, banjir informasi dan hoaks tanpa filter iman. Pemuda mudah percaya hoaks, ujaran kebencian, pemikiran menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu. Yang kedua, lalai ibadah karena scroll, waktu habis untuk game, sosmed, dan konten yang melalaikan. Padahal waktu adalah modal utama pemuda. Yang ketiga, krisis identitas, tren, budaya, dan gaya hidup asing masuk tanpa batas. Banyak yang lupa jati diri sebagai muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, di balik tantangan ada peluang emas yang tidak memiliki generasi sebelumnya, yaitu yang pertama, dakwah tanpa batas. Satu postingan tausiah bisa menjangkau ribuan orang. HP bisa jadi mimbar. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang kedua, menuntut ilmu semudah sentuhan. Kitab, tafsir, kajian ulama di dunia ada di genggaman. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ketiga, ekonomi dan kreativitas digital, bisnis, desain, konten edukatif. Pemuda bisa mandiri dan memberi manfaat. Kuncinya adalah iman, ilmu, dan amal. Wahai pemuda Islam, era digital bukan untuk ditakuti, tapi ditaklukkan. Jadikan HP sebagai alat untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Jadikan jari-jemari kita mengetik kebaikan, bukan kemaksiatan. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu. Hadis riwayat Hakim. Mari kita jadi generasi yang melek teknologi, tapi tetap kokoh akidah, kuat iman, cerdas digital, berakhlak Qurani. Allahumma barik lana fi sababina wa qawwi imanana waj'alna min du'atil khair fi hadzal asr. Ya Allah, berkahilah masa muda kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami penyeru kebaikan di era ini. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita dengarkan pendengar risalah menjelang azan maghrib oleh Musnadaluta SAG dengan judul Pemuda Islam Tantangan dan Peluang di Era Digital. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Tetap di 101,8 FM, kanal informasi masih di Gorontalo sore ini.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo, the one and only, kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Apalagi untuk Anda, jantung kita yang berdetak itu rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi kira-kira apakah semua detaknya itu normal? Tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring ini merekam aktivitas jantung kita selama 24 atau lebih sehingga

Gantung Anda. Info dan konsultasi hubungi lab Klinik Prodia Jalan Nani Wartabone nomor 37 atau Anda bisa telepon di 0853 9478 1515. Ya, tetap terus di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap

0: termasuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Daniel Samboking sundur diri dari ruang dengar Anda. Next ada Nurain Sabanggai akan menemani Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia Tengah.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih, Anda masih bersama kami

Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insyah bersama di Gorontalo malam ini. Dan nanti kita bikin clear sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, 19:12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait

kasih Lucy dan ini persembahan mereka Gurun Hujan. Selamat malam pendengar yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Kesempatan bagi Anda sebagai penyanyi muda berbakat bisa tampil lagi nih di panggung nasional Bintang Radio 2026 resmi dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Putra-putri terbaik di seluruh Indonesia, ayo ikuti ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia dengan syarat warga negara Indonesia, putra maupun putri usianya 16-25 tahun hingga Oktober 2026. Ini dibuktikan dengan KTP, SIM atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Kalau untuk perempuan tidak sedang hamil dan peserta yang lolos hingga di grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Juga memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, juga penampilan panggung yang menarik. Bersedia menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan selama mengikuti kompetisi. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan panitia. Juga memenuhi persyaratan administrasi yang nantinya akan membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia di tahapan seleksi. Daftar lagu tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu pop putra, pop putri, dan pop daerah. Nanti panitia juga akan mengajak para penyanyi muda yang sudah siap menunjukkan bakatnya segera mendaftar sebelum masa pendaftaran berakhir di 30 Agustus 2026. Dan lengkapnya Anda bisa mengikuti mekanisme pendaftaran dan tahapan seleksi dapat diakses melalui situs resmi Bintang Radio. Ada barcode-nya ya. Nanti Anda bisa cek-cek bagi Anda yang mungkin bisa melihat di rri.co.id atau di RRI Gorontalo Facebook atau di RRI Gorontalo WhatsApp dan lainnya ya. Kami tunggu Anda di sini, ikut bergabung nantinya.

Pendengar yang bagi Anda masih terus bersama kami hingga saat ini, ke ruang dengar Anda kami akan sajikan satu program siaran mimbar agama, dan khusus malam ini kami akan sajikan mimbar agama Katolik di malam hari ini. Buat Anda yang terutama umat Kristiani, umat Katolik yang masih dengan aktivitasnya, bisa bersama-sama dengarkan apa yang sudah pernah kami sajikan untuk Anda. Ini dia mimbar Kristen Katolik bersama Franky Paris Melo SSMSI dengan judul Yubelium Peziarah. Ya, Yubelium Peziarah Pengharapan di hari Minggu. Tetaplah di kanal Inspirasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya Franky Paris Melo, penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema Yubileum Tahun 2025, Peziarah Pengharapan. Saudara-saudari terkasih, dalam bula yubileum yang berjudul Spes Non Confundit atau Pengharapan Tidak Mengecewakan, Paus Fransiskus mengajak semua umat beriman untuk selalu berharap di tengah ketidakpastian dunia dan masa depan. Kita diajak untuk memperbarui harapan sebagaimana dalam kitab Roma 5 ayat 1, 2, dan 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pengharapan ini lahir dari kasih Allah dan didasarkan pada kasih Allah yang memancar dari hati Tuhan Yesus yang tertikam di kayu salib. Pengharapan ini selalu hidup karena kurban Kristus itu selalu hidup dan hadir di tengah gerejanya. Nah, sekarang pertanyaannya, pengharapan apa yang dimaksud oleh Paus? Yang pertama, pengharapan akan perdamaian dunia. Kita berdoa dan berharap agar para pemimpin dunia membuat langkah-langkah konkret untuk melakukan diplomasi untuk perdamaian dunia. Yang kedua, berharap untuk memiliki semangat hidup dan kemauan untuk berbagi. Keterbukaan terhadap kehidupan dari pasangan suami istri yang bertanggung jawab adalah rencana Allah yang perlu didukung oleh negara melalui undang-undangnya dan juga oleh komunitas umat beriman dan masyarakat. Sebab tanpa hal ini, negara pada akhirnya akan mengalami penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Kita perlu mengusahakan masa depan yang diisi oleh tawa bayi dan anak-anak, menemukan kembali sukacita kehidupan dan tidak membatasi keinginan hanya untuk memenuhi kebutuhan material. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi tanda harapan bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan. Contohnya, para tahanan, orang-orang sakit, mereka yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, kita dipanggil untuk mendukung kaum muda yang merupakan perwujudan pengharapan, tidak saja bagi gereja, tapi juga bagi dunia. Gereja perlu menjangkau kaum muda dan peduli kepada mereka. Kaum muda perlu didukung untuk mencapai masa depan yang baik, agar mereka tidak lekas menyerah, melarikan diri ke narkoba dan kesenangan-kesenangan sesaat yang merusak diri sendiri. Yang kelima, kita dipanggil untuk menyambut dan menghormati martabat para migran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik ataupun untuk menghindari perang dan kekerasan. Mereka tetap perlu diberikan akses kepada pekerjaan dan pendidikan. Yang keenam, kita dipanggil untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada para lansia yang dari mereka diperoleh pengalaman, kebijaksanaan, dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan. Semoga komunitas Kristiani dan masyarakat dapat bekerja sama memperkuat hubungan antar generasi. Yang ketujuh, kita dipanggil untuk memberikan harapan kepada kaum miskin
yang jumlahnya miliaran, yang berkekurangan dalam kebutuhan pokok. Kita didorong untuk lebih aktif terlibat untuk meringankan beban mereka. Sebab orang miskin selalu ada di sekitar kita. Maka kita dipanggil untuk bermurah hati kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus menyatakan bahwa kita sebagai umat Kristiani mempunyai dasar kuat untuk berharap, karena Kristuslah yang memberikan kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Tanpa dasar yang ilahi ini dan harapan kehidupan kekal, maka segala kesulitan hidup, penderitaan dan kematian dapat membuat orang berputus asa. Tetapi kalau kita punya pengharapan yang menyelamatkan, kita dapat memandang bahwa sejarah kehidupan kita tidak dimaksudkan untuk mencapai jalan buntu, tetapi untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mulia. Kristus yang telah wafat dan bangkit inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Sebab di dalam Dialah kita telah dikuburkan dalam pembaptisan dan memperoleh anugerah kehidupan baru yang menghantarkan kita kepada hidup yang kekal. Dalam pengharapan ini, kita akan tetap dapat menghadapi realitas kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Sebab kita percaya akan kehidupan kekal dan berharap kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka dalam kebahagiaan kekal. Para martir adalah para saksi yang terkuat akan pengharapan kehidupan kekal. Mereka memilih melepaskan hidup mereka di dunia daripada mengkhianati Tuhan, karena hati mereka terarah pada kehidupan kekal. Tetapi tidak terpisah dari kematian dan kehidupan kekal adalah penghakiman Allah. Dalam pengadilan ini, kita akan mengenal misteri kemurahan hati Allah, di mana kita akan melihat kebenaran dan kasih Allah dinyatakan. Semua kejahatan yang telah diperbuat setiap orang tidak bisa disembunyikan, dan semua ini perlu dimurnikan sebelum ia dapat mengalami perjumpaan yang definitif dengan Allah. Disinilah kita melihat perlunya doa-doa kita bagi semua orang yang telah beralih dari dunia ini. Karena kita semua sebagai anggota tubuh Kristus saling terhubung dalam persekutuan para kudus yang saling mendoakan satu sama lain. Indulgensi Yubileum dimaksudkan secara khusus bagi mereka yang telah mendahului kita, agar mereka dapat memperoleh belas kasihan sepenuhnya. Indulgensi yang di zaman dulu sering diartikan sebagai belas kasihan merupakan ungkapan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Tapi tentu pengampunan diperoleh bagi orang yang bertobat. Dan disinilah pentingnya sakramen tobat. Dalam sakramen tobat, kita memperoleh pengampunan dosa, di mana tergenapi teks Mazmur berikut ini. Dialah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dalam sakramen ini kita memohonkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita
dan memulihkan kita, memeluk kita kembali, mendamaikan kita dengan dirinya, dan menikmati pengampunannya. Namun meski sudah diampuni, setiap dosa meninggalkan bekasnya, karena setiap dosa mempunyai konsekuensi, bahkan dosa ringan, karena mengandung keterikatan yang tidak sehat pada makhluk ciptaan. Karena itu kita masih perlu disucikan, entah semasa kita hidup di dunia atau kelak setelah kematian. Disinilah perolehan indulgensi dapat membantu kita. Setelah kita sadari bahwa kita menerima belas kasih Tuhan melalui indulgensi ini, kita pun dipanggil untuk berbelas kasih kepada sesama. Kita perlu memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Sebab dengan demikian, kita dapat menjalani masa depan dengan kehidupan yang lebih baik, bebas dari kemarahan dan permusuhan. Akhirnya, Paus mengajak kita semua melihat teladan Bunda Maria yang merupakan saksi yang paling mulia bagi pengharapan. Pada saat berdiri di kaki salib Yesus itu, ia mengingat kembali apa yang pernah dinubuatkan oleh Simeon bahwa putranya itu akan menjadi tanda perbantahan dan bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Walau hatinya diliputi kesedihan yang sangat mendalam karena menyaksikan putranya disiksa sampai wafat, Bunda Maria tetap berharap pada Allah. Tahun yubileum ini adalah tahun suci yang ditandai pengharapan kita di dalam Tuhan. Melalui kesaksian kita, semoga pengharapan menyebar kepada semua orang yang mencarinya. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Baginya pujian dan kemuliaan sekarang dan selamanya. Saudara-saudari terkasih, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

Pendengar demikian tadi baru saja Anda menyimak mimbar Katolik yang pada malam ini sudah kami sajikan untuk umat Kristen Katolik. Dan saatnya kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap dan perkembangan semua yang di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dikatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian sembilan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dari demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk menyiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

kembali dari Sudirman 30 malam hari ini. Pendengar, Anda baru saja menyimak satu lagu dari Baim, Kau Milikku, lagu keluaran tahun 2024. Bukan 24 ya. Keluaran tahun 2004 maksudnya. Dan di suasana malam ini kami juga turut update informasi untuk Anda yang saat ini ternyata ada babak baru diplomasi yang terjadi setelah pertemuan Indonesia-Thailand. Pendengar dimanapun Anda berada, Perdana Menteri Anutin Charmvirakul yang melakukan kunjungan resmi pertama di Indonesia sejak menjabat di 3 Agustus 2026. Ini menandai fase baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Jadi pertemuan ini atau pertemuan bilateral ini menghasilkan berbagai kesepakatan strategis mencakup kerjasama pertahanan, kemudian perdagangan, pemberantasan kejahatan lintas negara, karena ini seringkali terjadi ya, Vietnam, Indonesia, Thailand gitu ya, karena Thailand juga menjadi pintu masuk dari mereka yang ingin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya untuk melakukan kerjasama perdagangan ilegal, bahkan sampai pemberantasan kejahatan melakukan kejahatan di lintas negara. Jadi kunjungan ini juga memperkuat posisi Indonesia dan Thailand sebagai negara pendiri ASEAN yang bertanggung jawab menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Bir, lagu lawas yang dinyanyikan Krisya dengan keroncong Stambul, anak Jampang ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tuntaskan di malam ini. Segera kita akan dengarkan drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Fak-Fak yang berjudul Di Balik Bulir Harapan.
1: Samuel, ku sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang ku sudah jadi sarjana
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan ku pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bapak, kenapa ku tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi, nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal tak lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
3: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
3: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
2: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
3: Kalau bisa tuh jangan ya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
2: Maksudnya bagaimana ibu?
3: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
2: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
2: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
2: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
2: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pun kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
3: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
0: Demikian pendengar, Anda baru saja menyimak persembahan RRI Fakfak dengan judul Bulir, Di Balik Bulir Harapan. Kami jadikan sebagai drama penyemangat di malam hari ini. Ya, untuk Anda pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan atau Ruang Rindu Secara Nasional. Kami hadirkan malam ini dari RRI Jakarta yang akan menghadirkan host kita malam ini Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan ada penyanyi lawas Neni Triana, dan ada Yana Akhbari dan Awaludin Awe, artis 70-an dan penulis senior yang bakal hadir untuk Anda, untuk kita semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam ini. Dari Pro 1 Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya malam.
0: Suaranya masih merdu banget. Nanti kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bossa.
0: Hobinya di bossa. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Enggak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga enggak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis, itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
3: ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo. Ini Mbak Neni. Halo, Mbak. Apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
0: Oh.
1: Jadi gini,
2: di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuman bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh, iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididiklah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band yang Ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya. Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap nah, kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang Pak mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni,
2: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal, dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya,
0: ya
2: Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miyati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Jinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu. Ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma siap. Ini yang Ibu Farida tamatkan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Oh, siap. Ya. Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi. Mm-hmm. Terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
0: Siap.
5: Merdeka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
2: Oma.
0: Dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
0: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan dijawab
0: ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu, gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
6: Enggak, nanti deh ketemunya.
2: Oke, jangan bilang siap.
6: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
6: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Waludin itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu. Umur
0: berapa
6: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, gitu. Iya Oma siap.
6: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Siap.
6: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
2: dari
0: jawab
2: Palembang
0: satu persatu
2: kita
0: ya.
2: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
7: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
7: Senior-senior semua nih diborong sama
2: legend.
7: Satu ini Mas.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
7: Iya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang
7: Awaludin, luar biasa.
2: Iya.
7: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
2: Saya enggak ada lawan.
7: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
7: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
7: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
7: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
7: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
7: Buat Mbak Ita
8: Ya.
7: Sehat ya Mbak Ita ya.
8: Alhamdulillah. Halo.
0: Siap. Halo. Terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
8: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
7: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
8: Mau ada acara.
0: Siapa yang
8: juga
0: mau jawab?
8: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
9: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
8: Cukup lama
9: ya. Starina aja 24 tahun.
8: Wow.
9: Sebelum di Starina.
8: Udah puluhan tahun.
9: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
8: Ya.
9: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
9: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini. Ya.
0: Oke. Okay.
8: Wow. Ya,
0: makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
9: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni? Wah,
9: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
9: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
8: Suka kuah ya? Mbak Yana, waduh.
10: Saya orang Sunda ya.
8: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya?
10: Tidak suka, teh. Saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu, orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
8: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana?
9: Kalau saya sukanya bakso.
8: Nah bakso. Sama dong Mbak Yana.
9: Karena
8: bakso nomor siji.
9: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
8: Rujak cingur.
0: Jenengan yang Surabaya
8: ya? Mbak Yana orang Surabaya.
9: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
8: Sama dong Mbak Yana.
9: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya iya.
9: Rujak cingur enak banget.
0: Lu pasti lontong balap ya.
9: Oke. Sip.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
8: Bang
0: apa nih?
8: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
8: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
8: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
8: Bang Awi mah bisa
3: 11
8: aja
3: hari di situ. Lontongnya badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
8: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
8: apalagi
0: begitu.
8: Kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke.
8: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
8: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
9: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an
9: lah kita, 70-an.
0: Oke.
9: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
8: Nah,
9: itu
8: terjawab ya Mbak Farida.
9: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
9: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
8: Apa itu Bunda? Bunda
9: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
9: Waduh. Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di Gua Siluman itu juga sering.
8: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
9: Ya jauh masih
8: diputer, muda. Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
9: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
8: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
8: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
8: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman ya, Neni Triana,
8: Bunda
3: Mbak Yana,
8: dan
3: yang lain-lain. Ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi, saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke, oke, oke.

0: langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
0: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh, keren-keren.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Jadi
1: okay,
0: pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek juga. Saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita,
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: luar biasa ya. Lagunya Kenangan Manis Yo. Mesti Berlalu. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Oh, iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana.
0: Betapa.
2: Jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Isa lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti next ya, Mama nih ya. Siap, kita
0: ruang rindu bersama Erni Johan.
1: Ruang rindu off air ya, Mama nih ya. Siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan, Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali, Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya, Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya, Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap, Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, Ma. Dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: Agustus 11.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh, Bunda Erni. Wah, luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga, ini pengganti aku nanti kan, yang ngomong ini.
0: Okay.
1: Kita saling doa ya Mama Nia.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
1: Terima kasih
0: banyak Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi Mama Nia. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain ya, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru ya,
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Teteh, terus Andi Ahmad,
1: Pak Bang Andi, ya kan kapan hari jadi bintang tamu ya?
4: Penyanyinya Pak, penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya,
1: boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Mak Cece. Cece cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Ini Leli. Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Hei, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar rezekinya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang ya. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oh, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tukia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo,
1: selamat malam. Bang Benny Jo di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Isa?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
8: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak kedengeran kali ya Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh kedengeran kok.
8: Denger kok.
0: Oh denger tuh kan.
8: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Ya.
8: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh
1: begitu. Baiklah.
0: Siap Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan oleh Pak Siap. Ya, ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni. Terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
1: pernah nanti dijawab ya Bang Bani.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Selamat Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Ini
0: siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Bang Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke. Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, mungkin Mbak Nidiana.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
1: pasti.
0: Ya. Itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
9: Okay. Ya, cukup. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai Bang Bajak sampai Presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah banget.
1: Aduh,
0: siap.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Enes. Semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi, atau
2: salon, iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Rias pengantin, iya.
1: Oh iya, rias pengantin juga, loh, bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida, Mbak.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Maida.
2: Begitu, tiba-tiba ini AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang saya kan. Di Bundokan Doang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Astro Sani, kita ada perpustakaan ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua itu apa bodong-bodongan dong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini kami ketemu lagi sama Awe, kita minta ini cerana. Saya maunya semua teman artis-artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Kita sudah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: sih. Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari. Episode 1.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat
0: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, iya Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni
1: Johan.
5: Udah
1: Uni.
5: Mbak Yana, ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya,
5: ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru Bang dan kerennya. Iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
1: Iya.
5: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
1: Oke. Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi enggak
5: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak. Ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur agak indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat sangat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Bali
5: namanya
1: sidang,
5: ya?
1: Balai Sidang.
5: Oh iya Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah. Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
6: selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya,
6: namanya sama. Sama Leman ini.
1: Ya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, sama Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih,
0: marun.
6: Dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya, bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke. Okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-citanya kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
6: Mbak Ida Leman.
0: Ya,
6: gitu.
0: Siap. Mas
6: Sudi. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik, Pak
1: Sarman. Oh, silakan.
6: Untuk kakak saya Tiadi Pendowoso, Putra Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
6: Indonesia
1: gitu. Terima kasih Bang Leman.
6: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ada. Nih ada Rahma. Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang W, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap. Sekolahan.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar. Dokar. Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: Novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu bercerita... Judulnya ya, saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Saya stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya tak apa-apa malah, enggak ada mak, aduh tak apa-apa, karena apa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin itu saya main. Dah rupanya sutradara di yang kita kami dapat dapat pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam masa Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman terus Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa ke mana-mana, tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak pernah ingkar janji bahwa darah seni dia papa awe di darah seni toto anak dilarang padahal darah dia turun ya,
0: kan. Iya.
2: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah SMKK
1: ya.
2: Jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
2: Saya mendesain kebaya, tapi kan dia tadi bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Street Art, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Wah, sanggul saya yang ini. Yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam terima sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Tinggi, matur nuwun, jangan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, mana ngomong, ojo ngomong ngono, Sri, terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu, gitu. kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Bukan salah, yang benar itu Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi masih senang dari protes gitu, benar-benar kan saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami Losman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Ya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, tolong di sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
8: ada tamunya nih
1: ya ada bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe novelnya Bang Awe.
8: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
8: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak
0: Kasiman. Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: rilis album di 2026 album ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
2: siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana kita realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya pendidikannya dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbudnya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes, mantap.
2: Silahkan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan bikin baju seragam budokan doang. Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitulah kayak keren.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangankan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu supaya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya itu saya ada cita-cita, saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior senior kayak Widiawati, Yaman, Octavia, si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian itu tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Bener Mbak Ida.
3: Artis Minang saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi? Kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, siapa artis-artisnya siapa.
3: Betul. Ada cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: tanggal
1: di
4: 10
1: Hotel
4: Agustus
1: Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal
4: 9
3: sebut juga dong.
1: 9
3: itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai dengan semua.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
4: Ya, pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Dalaman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta hiburan, penonton ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Jadi pasakera.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga
1: amin. Amin.
2: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Demikian tadi Anda baru saja menyimak Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan malam hari ini pendengar Anda kembali kami suguhkan lagi dengan deretan lagu untuk menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga. Tentu satu kisah-kisah yang menarik di hari ini sudah ditayangkan dari Pro 1 Jakarta. Ada Nini Triana, juga ada Ida Leman, ada siapa tadi ya, jadi lupa. Mereka-mereka ini para legend-legend yang hadir di Studio Pro 1 memberikan gambaran bahwa nantinya bulan Agustus ini mereka akan menyelenggarakan satu proyek bagus, proyek besar untuk kembali menghadirkan Nusantara dalam balutan busana daerah dan juga sekaligus memperkaya dengan kuliner. Baik, kami kembali menghadirkan deretan lagu berikutnya untuk Anda menemani waktu istirahatnya. Dan insya Allah ini akan bisa membuat Anda lebih nyaman menikmati malam ini.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

perempuan selalu menjadi inspirasi zamannya, seperti Era Kartini dan Dewi Sartika yang mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi tahukah Anda, ada satu sosok perempuan Sunda yang tampaknya luput dari perhatian khazanah sejarah Indonesia. Dia adalah tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia, Raden Ayu Lasminingrat. Dedi Effendi dalam bukunya Tokoh Perempuan Intelektual Pertama di Indonesia menulis, Lasminingrat tercatat sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda pada masanya. Terobosan baru yang dicapai Lasminingrat di dunia kepengarangan adalah penggunaan kata ganti orang pertama. Dalam perjuangannya yang ingin memajukan kaum perempuan, Lasminingrat membantu Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah istri di Bandung pada bulan Januari 1904. Lasminingrat dikarunia usia yang sangat panjang. Dia meninggal dunia pada 10 April 1948 dalam usia 105 tahun, setelah sebelumnya dalam Perang Kemerdekaan, dia mengungsi ke Waspojok pada 1946.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini. Setiap datang dan pulang bekerja, ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntas sudah. Kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami kembali untuk memberikan salam hangat kami di akhir waktu. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101.8 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Tinggal ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillah kita kembali bertemu lagi dalam obrolan Rezeki Pagi, ruang bincang yang insya Allah akan selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kita. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saya Imran, temani Anda. Pendengar sahabat budaya, pagi ini kita kembali akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang ekonomi syariah dan zakat merupakan jalan yang menuju keberkahan Allah. Seperti biasa, kami akan membuka line telepon di 0821-9664-8664 dan juga di WhatsApp serta channel YouTube kami RRI Gorontalo. Sudah hadir di Zoom saat ini ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudung GLC MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini untuk kesekian kalinya. Dan untuk Anda sahabat budaya pendengar, kita sebelum kita akan menerima Anda di layanan telepon tentang ekonomi syariah dan zakat, pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab. Kita akan buka dulu Ustaz Tafadhal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lahi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita memulai aktivitas kita dengan ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan keberkahan terhadap harta kita, pemanfaatan harta kita bersesuaian dengan syariat, sehingga keberkahan yang kita dapatkan kita raih melalui kesyukuran atas harta yang dimiliki dan pemanfaatannya atas diri kita dan juga kemanfaatan untuk orang lain. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang fikih muamalat, hukum ekonomi syariah, dan juga tentang fikih zakat. Kita akan berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Ibrat sebagai operator.
0: Terima kasih Ustaz Ruli. Kita akan langsung saja untuk penelpon, nampaknya sudah ada. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nani Afni di Buladus.
0: Silakan Nani Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mengapa sedekah wanita itu lebih mulia daripada sedekah laki-laki Pak Ustaz? Lagi pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni sudah hadir di belakangnya. Nenek Afni, silakan. Kembali saya ingatkan bahwa saat ini kita hadir dengan ekonomi syariah dan zakat. Pertanyaan-pertanyaan tentang sedekah atau tentang zakat, silakan Anda bertanya untuk kesempatan saat ini. Lain telepon, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa?
3: Pak Tengku Mansur dari Gorup.
0: Silakan.
3: Narasumber Pak Pudungge, pembawa damai di hati umat. Pertanyaan saya sebagai berikut, Pak. Di ensiklopedi, di gudang ilmu pengetahuan fikih itu dikatakan ada 4 kriteria. Des Gorontalo ini menjadi bagus yang dipimpin Pak Gus benar untuk provinsi apabila 1. Keadilan para pemimpin nampakkan oikos dan nomos, ekonominya bagus. Yang kedua, keberpihakan orang-orang kaya kepada orang miskin, itu sudah berjalan Pak Hamka Arbi yang berkapasitas di situ. Yang ketiga, pembelaan orang-orang pemberani terhadap Bu Helia ditapukat itu menyangkut hukum. Dan yang keempat Pak Haji adalah, Pak Pendungge adalah, yang keempat ini dua letak kiri. Nah, empat hal ini coba Bapak jelaskan kepada kami. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Nenek Afni, ini mengapa sedekah wanita lebih mulia dari laki-laki?
1: Saya belum menemukan apakah memang ada teks sumber syariat ya, yang menyatakan bahwa memang sedekah perempuan itu akan lebih baik daripada sedekah seorang laki-laki. Namun jika kita merujuk kepada Al-Quran, maka setiap amal yang amal tersebut dimulai dengan keikhlasan dan dia memiliki keimanan, baik yang diamalkan oleh laki-laki maupun seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi min zakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Nah, apakah ada klaim bahwa seorang perempuan ketika bersedekah akan lebih mendapatkan pahala yang sesuai dengan kaidah, ya, kaidah yang ada itu bahwa pahala itu kita dapatkan kita raih jika amal tersebut kita kerjakan dengan susah payah, atau untuk mendapatkan amal tersebut seseorang menjalani beberapa kesusahan atau masyakoh yang demi untuk mengerjakan amal tersebut. Ya, contohnya misalnya sedekah orang yang mampu, sedekah orang yang kaya itu akan berbeda pahalanya dengan sedekah orang yang miskin. Ya, jadi kalau orang kaya bersedekah itu mungkin akan mudah baginya, tapi kalau orang miskin bersedekah maka dia ada kesusahan yang sangat luar biasa, ada pengorbanan yang luar biasa yang harus dia kerjakan demi untuk mendapatkan atau mengerjakan amal sedekah tersebut. Sehingga pengorbanan antara orang kaya dengan pengorbanan orang miskin itu berbeda. Orang miskin itu akan memberikan pengorbanan yang cukup banyak apabila dia tetap bersedekah. Jadi kalau pertanyaannya mengapa seorang perempuan bersedekah itu, pada konsep kita kembalikan kepada sumber-sumber syar'i itu tidak dibedakan ya. Min zakarina unsa wa huwa mu'minun, jadi dikerjakan amalan tersebut, laki-laki berhak untuk mendapatkan surga, perempuan juga berhak untuk mendapatkan surga, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Pak Mansur itu sudah berulang ditanyakannya, tentang pemimpin yang adil, kemudian tentang harta yang disedekahkan, kemudian doa, itu merupakan memang pilar kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Islam itu, doa itu bisa kita terjemahkan kepada sholat. Jadi ada dua pilar kehidupan sosial dalam Islam. Yang pertama yaitu sholat, di mana sholat itu mencerminkan antara kepemimpinan, kemudian keadilan, kemudian juga doa, kemudian juga dengan sedekah, kemudian juga dengan zakat ya. Zakat itu merupakan pilar sosial dalam Islam, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi itu dirangkum dalam syariat Islam, yaitu berupa kewajiban sholat, terutama sholat berjamaah, kemudian juga dengan fikih atau ekonomi syariah, yaitu fikih zakat dan juga pemanfaatan harta yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Saya kira demikian ya jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Lain telepon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
4: Hamdan Kaharu di Kelurahan
0: Pulau Pak Hamdan.
4: Amran, Pak Amran.
0: Pak Amran. Baik, Pak Amran. Silakan, Pak Amran.
4: Ya, terima kasih. Begini, Pak Ustadz. Dalam agama kita, kita selalu dianjurkan untuk saling memberi. Yang menjadi satu pertanyaan kami dan dianjurkan oleh agama kita bahwa apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Yang sekarang Pak Ustadz bukannya tangan kanan lagi, tapi sedunia yang sudah mengetahui pemberian kita. Nah, bagaimana itu tentang seperti itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertanyaan WA. Sebentar ya. Nampaknya ada telepon. Kita akan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung. Lain telepon berikutnya. Ya. Assalamualaikum, halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Pak?
5: Pak Sudirman Batuda.
0: Pak Sudirman Batuda, silakan Pak.
5: Terima kasih. Jual beli itu atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak Pak Ustadz. Namun dalam posisi yang lain, termasuk juga muamalah lain, termasuk juga pinjam meminjam uang begitu. Nah, di dalam pinjam meminjam ini pun kita tahu bahwa beri pinjaman itu di dalamnya ada unsur riba dan sejenisnya. Namun di dalam hal transaksi itu, kebutuhan yang sangat mendadak bagi peminjam, sekalipun dia tahu bahwa dia masuk pada yang tadi itu, di mana di dalamnya ada riba. Tetapi karena dia butuh dan terjadilah kesepakatan dari kedua belah pihak, kira-kira kalau kita melihat dalam posisi muamalah yang berdasarkan apa yang kita bahas hari ini, kira-kira seperti apa masalah yang ada di dalam pinjamnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Pak Amran Kaharuh Pulubala, apa yang diberikan oleh tangan kanan tak perlu diketahui oleh tangan kiri, tapi sekarang bukan tangan kanan dan tangan kiri juga ini, hampir seluruh dunia. Wadal Ustaz.
1: Baik, syarat daripada amal kita itu menjadi amal soleh, atau syarat daripada amal itu kita terterima, itu syarat utamanya itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah mengeluarkan sesuatu yang selain daripada niat itu dari hati kita. Jadi kalau kita ilustrasikan bahwa air ya, kalau kita ingin air itu jernih, maka kita akan menjadikannya jernih ya. Di ikhlas itu adalah usaha untuk mengeluarkan yang kotor itu dalam air tersebut sehingga mengotori kejernihannya. Jadi amal kita itu semata-mata kita jernihkan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita ikhlaskan memang niat kita itu semata-mata lillahi ta'ala, tidak bercampur dengan niat yang lain ya. Nah, sedekah juga demikian, apalagi kalau sedekah ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jadi jangan kalian kotori sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutkannya, atau juga dengan disertai dengan menyinggung atau memberikan rasa sakit hati kepada penerimanya. Begitu juga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan qaulun ma'rufun maghfiratun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Jadi perkataan yang baik itu lebih akan bermakna, akan lebih terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang diiringi dengan diiringi dengan azza, diiringi dengan perbuatan buruk yang akan menyakiti si penerima sedekah tersebut. Ya, sehingga ikhlas ini ditekankan di dalam sedekah, zakat, infak dan sedekah, sehingga juga di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahkan tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekah oleh tangan kanan, saking sedekah itu, ya, sedekah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keikhlasan. Nah, itu akan sangat bergantung kepada hati masing-masing orang, ya. Apakah dia memang niatnya ikhlas atau memang niatnya pamer? Apakah niatnya ikhlas atau dia ingin memberikan atau ingin popularitas daripada memupuk popularitas dari dirinya? Itu hanya dia sendiri yang baik, dia sendiri yang tahu. Orang lain tidak akan mengetahui. Bahkan dalam hal-hal niat itu, malaikat itu juga akan tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya, ya, kita tidak bisa menilai, ya, apakah orang tersebut ikhlas atau tidak. Ya, kemudian ke dalam konteks yang saat ini, ya, saat ini kan media sudah sangat tersebar, kemudian berita sudah akan cepat menyebar, entah itu dari pihak-pihak yang resmi seperti wartawan atau daripada orang-orang biasa yang saat ini katakanlah dia dalam bahasa netizen, ya. Nah, itu akan cepat-cepat sekali menyebar. Nah, apabila penyebaran daripada berita tersebut memang diinginkan, ya, diinginkan oleh si pemberi sedekah, oleh orang yang berinfak, oleh yang berzakat, niatnya itu akan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Apakah untuk niat lillahi ta'ala ataukah untuk niat yang lain. Ada juga pada saat ini misalnya untuk manajemen keuangan modern atau manajemen yang dibangun oleh lembaga-lembaga filantropi Islam, yaitu secara resmi oleh Basnas atau oleh Lasna Zakat atau lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat untuk manajemennya, kemudian mereka mengumumkan transparansi, kemudian agar manajemen keuangannya itu terbuka dan tidak dicurigai, kemudian diadakanlah pengumuman dan sebagainya. Itu kan bukan berasal daripada orang yang berinfak tersebut, bukan berasal daripada sedekah, daripada orang yang mengeluarkan sedekah, tetapi dalam rangka transparansi, keterbukaan dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jika niatnya itu, maka akan jatuh kepada niatnya, bukan niat untuk ria, ya, untuk memamerkan sedekah tersebut atau untuk menyebut-nyebut sedekah tersebut sehingga orang yang menerimanya itu mendapatkan atau tersinggung dan sakit hati. Jadi dua hal ini bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan sehingga niat ikhlasnya tetap terjaga, tetapi niat transparansinya juga niat untuk keterbukaan dan akses masyarakat terhadap transparansi dana juga itu bisa tercapai. Saya kira demikian jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentang apa, Pak Imran, ya? Saya kok lupa, ya.
0: Pak Sudirman, tentang jual beli atas dasar kesepakatan.
1: Oh iya, jual beli, ya. Iya, jual beli. Betul. Jadi setiap muamalat, ya, setiap muamalat dalam Islam dan yang akan setiap muamalat dalam Islam, kemudian muamalat hubungan tersebut akan mencapai pada kesepakatan, maka dia harus ada ridho di dalamnya. Harus ada unsur yang disebut dengan konsensualisme. Artinya keterterimaan dari dua belah pihak yang melakukan perjanjian perikatan dalam akad tersebut. Nah, dari mana ridho itu muncul? Makanya di dalam setiap akad-akad itu ada harus ada yang disebut dengan ijab dan kabul. Nah, dalam jual beli itu memang ada ijab dan kabul. Kemudian dalam akad-akad yang lainnya. Nah, meskipun di dalam akad tersebut ada ijab dan kabul, tetapi melanggar ketentuan syariat, ya, melanggar ketentuan syariat, maka ijab kabulnya atau akadnya tetap tidak akan menjadi akad yang sah. Ya, misalnya di dalam akad tersebut terselip tujuan yang tidak syar'i. Misalnya akad pernikahan yang tanpa ada mahar, tanpa ada saksi, tanpa ada persetujuan. Meskipun terjadi ijab dan kabul hanya mereka berdua di tempat yang sepi, tetapi itu tidak menjadikan akad tersebut menjadi menjadi akad yang dibenarkan dalam syar'i. Begitu pula di dalam akad misalnya muamalat, kemudian terjadi ridho, terjadi kesepakatan, tetapi ada unsur riba yang masuk di dalamnya, atau terang-terang, secara terang-menderang ada riba di dalamnya. Dalam kasus ini yang dipertanyakan adalah tentang pinjam-meminjam uang, ada ijab dan kabul di sana, terjadi kesepakatan, meskipun membebani pihak peminjam karena ada riba, maka tetap dia tidak dibenarkan akad tersebut. Ya, tidak dibenarkan akad tersebut meskipun ada ridho di dalamnya. Jadi pada dasarnya ketika orang akan melakukan peminjaman uang kemudian ada pembebanan riba di dalamnya, maka itu harus dihindari. Ya, kita tidak akan menjadi kesepakatan yang diberkahi, yang disetujui oleh syariat apabila ada ketentuan syar'i yang dilanggar di sana. Entah itu yang secara terang-terangan dilarang dalam Islam ataukah tujuannya, ya tujuannya itu memang bertentangan dengan syariat. Atau misalnya ketentuan akadnya itu sudah benar, misalnya jual beli, tetapi jual belinya itu dalam rangka merekayasa agar riba ini bisa terhindar. Tetapi pada dasarnya rekayasa yang diadakan dalam jual beli itu tujuannya adalah untuk menghalalkan riba, maka itu tetap tidak akan jatuh kepada akad yang dibenarkan dalam Islam, karena di dalam kaidah muamalat itu yang disebut adalah al-i'tibaru bil mabani bil alfaz. Jadi yang akan diniat oleh Subhanahu wa taala dan tujuan akad, bukan yang dinampakkan secara zahir. Kalau dinampakkan secara zahir adalah jual beli tetapi untuk merekayasa riba, maka dia tetap akan jatuh kepada riba. Sekian demikian jawaban.
0: Kita kembali lanjut. Ini pertanyaan dulu dari WA yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Saya Saputra. Dulu sekali saya berhutang sama teman 1 juta. Kami kenal teman tersebut di Jakarta. Waktu itu belum ada telepon. Kami sholat tapi hati masih jahiliyah. Jadi tidak bayar hutang itu kami anggap biasa. Nah, dengan adanya siraman rohani dan religi pagi RRI, kami baru tahu dahsyatnya bila tidak bayar hutang. Kendalanya, Jakarta sudah berubah total, dicari di medsos belum dapat. Dan pertanyaannya, apakah amal ibadah kami semuanya menjadi sia-sia karena belum terbayarnya hutang meski ada usaha?

0: diceritakan ini berarti tidak diketahui lagi siapa pemilik daripada harta tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada harta haram, ya, ada harta haram atau harta non halal yang bercampur dengan hartanya. Nah, kita harus kembalikan kepada konsep bahwa harta itu keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kepemilikan harta itu pada hakikatnya adalah milik daripada Rob, ya, milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita dapatkan keseluruhannya itu, apalagi misalnya milik orang lain, itu adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada harta yang haram, harta yang tidak halal, kemudian harta yang syubhat masuk kepada harta kita, dan kita ingin agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka harus kita kembalikan kepada pemiliknya kalau misalnya kita mengetahui pemilik harta tersebut. Jadi kalau misalnya ada harta yang kita ketahui bahwa ini memang hasil daripada riba, riba ini kita dapatkan daripada dari orang-orang mana, maka kita kembalikan harta tersebut. Tapi kalau kita sudah sangat susah untuk mendeteksi siapa mereka, atau kita ketahui orangnya dalam kasus ini misalnya sudah puluhan tahun yang lalu, kemudian terjadi di luar daripada kampung halaman, katakanlah secara lugas terjadi di Jakarta, kemudian sudah susah sekali dilacak, maka harta ini harus dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya itu, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan berikan harta tersebut, kita akan infakkan harta tersebut, kita akan kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemana itu? Ya, yang pertama adalah seperti yang disampaikan tadi, bisa diantarkan ke Basnas. Ya, diantarkan ke Basnas, nanti akan menjadi hak daripada kemaslahatan umat Islam, entah itu untuk 8 asnaf atau untuk tujuan zakat produktif lainnya. Atau juga bisa dikembalikan kepada panti asuhan, kepada lembaga-lembaga Islam yang membutuhkan dana pembangunan dan sebagainya. Intinya, dana tersebut harus dikembalikan kepada fisabilillah, dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada pemilik sesungguhnya daripada harta tersebut. Setelah kita kembalikan, kemudian kita melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Saya kira demikian jawabannya.
1: Luar biasa, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan ke telepon. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
2: Dengan Om Iwin kepada Bualemo.
1: Siapa, Pak?
2: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin Bualemo, silakan.
2: Ya, pertanyaan saya, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, "At-timita ama wasil arhama wasallabillahi wa'ala yang minta duhil jannah di salam, berilah sedekah kepada orang lain, namun lagal kerabat, lakukanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, pasti kamu akan masuk dalam surga dengan damai." Nah, pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya orang yang meminjam, sedangkan barang yang dipinjam itu sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang lain? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang meminjam tapi barangnya sudah dipinjamkan kepada orang lain? Itu Ustaz.
0: Tidak disebutkan hubungan dengan tadi, agak samar-samar hubungan dengan hadis tadi, beliau tidak tanyakan.
1: Iya, hadis tadi intinya berilah sedekah pada orang lain. Intinya diberilah sedekah pada orang lain. Bagaimana hukumnya? Yeah. Sementara bagaimana hukumnya meminjam baru, sedangkan ia meminjamkan juga pada orang lain?
0: Baik, jadi kalau saya lihat tadi memang ada redaksi hadis yang menyatakan itu, kita mengeluarkan info kemudian wasallu billahi wan nas niyam. Jadi ada

0: Sepertinya tidak ada hubungannya antara hadis tersebut dengan pertanyaan ya. Yang intinya bahwa memang dalam Islam itu memang hablun minallah dengan hablun minannas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia itu yang akan menjadikan seseorang masuk surga. Nah, sehubungan dengan pertanyaannya bahwa dia meminjam barang, entah itu barang atau material uang, ya barang itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Jadi tidak bisa barang orang lain kemudian dia berikan kepada orang lain. Jadi harta itu dia harus dikembalikan kepada orang yang memiliki, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, meskipun memang ada hal-hal lain ya, ada akad-akad yang lain yang bisa kita berbicara bahwa harta tersebut kemudian diberikan kepada orang lain. Ya misalnya pada akad hiwalah. Kemudian ada akad misalnya akad jaminan harta atau misalnya akad gadai, yang kemudian gadai tersebut dia berikan kepada orang lain dalam koridor memang sesuai dengan ketentuan syar'i. Nah, ada akad-akad, tetapi itu harus melalui akad yang jelas ya, akad yang jelas dan diketahui oleh pada si pemilik harta. Ya, misalnya tadi harta agunan yaitu harta jaminan, kemudian ada misalnya hak syuf'ah, kemudian ada misalnya pembahasan tertentu dalam syirkah ya, dalam kerja-kerja perseroan dalam Islamnya berserikat untuk membangun usaha, itu memang ada akad-akad yang harta tersebut bisa berpindah kepada orang lain, tetapi diatur dengan sangat ketat, di mana orang-orang yang di dalamnya itu harus saling mengetahui dan saling memahami kemudian saling bersepakat. Tapi kalau misalnya harta itu tidak melalui akad syar'i ya, misalnya kita dapatkan dari orang lain kemudian kita alihkan kepada orang lain lagi ya secara kepemilikan, maka itu tentu tidak syar'i. Nah, kita yang akan dimintakan pertanggungjawaban utama terhadap harta tersebut. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ada teman saya memiliki perhiasan emas seberat 100 gram. Namun sebagian besar dipakai sehari-hari sebagai perhiasan, bukan disimpan sebagai investasi. Dia bingung apakah emas yang dipakai itu tetap wajib dizakati atau tidak. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan hukum zakat antara emas yang disimpan dan emas yang dipakai untuk keperluan sehari-hari? Rina. Alah, apa ini ya? Ibu Ia Limboto. Silakan.
0: Jadi begini. memang terjadi perselisihan di antara para ulama apakah harta emas itu adalah emas yang disimpan ataupun emas yang digunakan sebagai perhiasan. Tetapi kalau kita kembalikan kepada konsep konsep ekonomi modern, bahwa emas itu menjadi aset adalah emas batangan dengan emas perhiasan, itu sudah hampir tidak bisa dibedakan lagi ya, di antara emas batangan kemudian emas sebagai perhiasan. Bahkan di dalam bentuk-bentuk investasi yang diterangkan atau yang kita pahami saat ini atau yang kita sepakati bersama di dunia saat ini, bahwa investasi emas itu bisa dua, yaitu berupa emas batangan, ya emas yang dalam bentuk batangan itu potongan-potongan emas, dan juga bisa juga berupa emas yang berupa perhiasan dengan karakteristik masing-masing, keuntungan masing-masing. Jadi pada dasarnya saat ini perhiasan emas itu juga sudah menjadi sebuah barang investasi, merupakan barang yang berharga. Kita akan sangat cepat bisa menjadikan perhiasan emas kita menjadi uang, dan juga kita bisa sangat cepat atau leluasa untuk menjadikan perhiasan emas itu sebagai barang jaminan. Sehingga bisa dikatakan secara lugas bahwa emas yang dijadikan sebagai perhiasan adalah juga merupakan bentuk investasi yang bernilai harga, atau dia memiliki harga karakteristik yang sangat mahal, sehingga kita harus menghitung, ya, kita harus menghitung keseluruhan daripada emas tersebut, baik yang kita miliki, kita simpan sebagai emas, sebagai investasi cadangan kekayaan kita, ataupun yang kita pakai sebagai bentuk perhiasan. Nah, untuk kesimpulannya, maka dihitung keseluruhannya, apakah itu yang batangan ataukah itu yang berupa perhiasan, kemudian dikeluarkan 2,5%. Oke, demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Terakhir mungkin ini dari Pak Joko, Joko di Limboto masih. Saya petani padi yang menggunakan sistem irigasi berbayar, bukan tada hujan ya, dalam arti bukan tada hujan, untuk mengairi sawahnya. Hasil panennya itu mencapai 8 ton dalam satu musim. Yang menjadi pertanyaan, apakah penggunaan irigasi berbayar mempengaruhi besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan dibandingkan sawah tada hujan, Ustaz?
0: Ya, memang ada perbedaannya. Jadi yang dikeluarkan itu sekitar 1/6 daripada hasil panen, ya. Atau 8 ton itu artinya dari nilai yang di apa istilahnya dari nilai yang dikeluarkan itu memang berbeda, ya. Kalau dia pengairannya itu diusahakan, maka yang dikeluarkan itu sekitar 1/6 daripada penghasilan daripada zakat pertanian tersebut. Nah, kalau misalnya memang tidak mencapai, artinya tidak mencapai kepada nisab yang ditentukan oleh syariat, maka hasil dari panen tersebut dikumpulkan keseluruhan dengan harta kita, kemudian dikeluarkan 2,5% daripada harta yang terkumpul dari hasil usaha kita, kemudian dengan hasil usaha dari pertanian kita. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik. Dengar sahabat Budaya ya, tampaknya banyak pertanyaan, lupa ada break tadi Ustadz. Yang penting so habis, so selesai. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum terbaca, nanti dibaca pada pekan depan saja. Terima kasih untuk menutup kebersamaan kita di hari ini. Tafadhal Ustadz.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sehingga ini memang membantu sekali masyarakat sekitar sini bisa menikmati harga subsidi ini.
2: Ini ada pasokan juga dari luar daerah Gorontalo yang mungkin tidak mengalami kekeringan seperti Gorontalo.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo membuka pasar murah bersubsidi di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Pasar murah ini salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang sangat murah.
1: Ribuan masyarakat di Kecamatan Biluhu padati lokasi pelaksanaan pasar murah bersubsidi di lapangan Desa Biluhu Barat Kabupaten Gorontalo. Pasar murah tersebut diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie menyampaikan, pasar murah ini salah satu program prioritas pemerintah provinsi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang sangat terjangkau. Ida Saida menegaskan, pemerintah provinsi terus berupaya menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Karena subsidi oleh pemerintah, jadi tentunya ini juga sangat membantu masyarakat. Ini sepertinya akan menjadi pacekrik ya. Kemarin cukup panjang, sehingga ini memang membantu sekali masyarakat sekitar sini bisa menikmati harga subsidi ini dengan sangat-sangat dinantikan. Dan mudah-mudahan nanti untuk berikutnya ada subsidi yang lain juga di kecamatan berbeda yang ada di Kabupaten Gorontalo dan tentunya menyebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo.
1: Wagub menjelaskan pasar murah bersubsidi ini langkah strategis pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Sementara itu komoditas yang disediakan pada pelaksanaan pasar murah tersebut meliputi beras, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, telur, dan ayam pedaging. Sementara itu harga dalam satu paket jika ditotalkan berdasarkan harga pasar normal sebesar Rp265.000, tetapi dalam pelaksanaan pasar murah tersebut masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000. Bobi Riawan melaporkan.
0: Melimpahnya produksi hortikultura di Gorontalo menyebabkan harga cabai rawit, tomat, dan bawang merah turun sejak bulan Juli 2026.
3: Melimpahnya produksi hortikultura di Provinsi Gorontalo mendorong penurunan harga sejumlah komoditas pangan utama dan berujung pada terjadinya deflasi pada Juli 2026. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Rabu Andalas, Kota Gorontalo kemarin, harga cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram, sedangkan bawang merah berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahua menilai, turunnya harga komoditas tersebut dipengaruhi tingginya produksi hortikultura pada musim panen. Selain berasal dari panen lokal, pasokan juga diperkuat masuknya komoditas dari luar daerah, sehingga stok di pasaran meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keuntungan bagi masyarakat, karena kebutuhan pangan hortikultura dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung di Gorontalo.
4: Harganya bisa turun karena produksi banyak gitu. Yang pertama, yang kedua, ini ada pasokan juga dari luar daerah Gorontalo yang mungkin tidak mengalami kekeringan seperti Gorontalo. Seperti itu. Yang ketiga, pada waktu bulan Juli itu, ini pengaruh dari bulan Juni mungkin ditanam pada bulan Mei tanaman itu sehingga pada bulan Juli tinggal dipanen dan hasilnya melimpah sehingga harga hortikultura cabai dan tomat itu menurun. Dan ini sebenarnya dari sisi pendapatan petani memang menurun, tetapi masyarakat pada umumnya bisa menikmati ini sehingga mereka bisa mencadangkan produksi cabai dan tomat itu untuk musim kemarau pada bulan Agustus bahkan yang mungkin sampai bulan Oktober.
3: Profesor Iqbal Bahwa menyampaikan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan pemasaran perlu terus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Kondisi melimpahnya pasokan pangan tersebut turut tercermin pada pergerakan inflasi daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudebio, mengatakan pihaknya mencatat deflasi 0,43% pada Juli 2026 yang dipicu turunnya harga komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, tomat, dan bawang merah.
5: Terjadi penurunan harga yang cukup dalam untuk komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Nah, komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga yang cukup dalam diantaranya cabai rawit. Cabai rawit itu memberikan andil deflasi 0,58. Begitu juga tomat, itu memberikan andil deflasi 0,53. Bawang merah memberikan andil deflasi 0,48. Jadi kita tahu bahwa kalau komoditas-komoditas ini mengalami penurunan harga, maka potensinya adalah deflasi.
3: BPS mencatat melimpahnya produksi lokal yang diperkuat pasokan dari luar daerah membuat penurunan harga lebih dominan dibanding kenaikan harga pada kelompok komoditas lainnya. Kondisi itu menyebabkan indeks harga konsumen bergerak turun dan mencerminkan kuatnya ketersediaan pangan di Gorontalo selama Juli 2026. Taufik Usman melaporkan.
0: Pernikahan beda negara yang saat ini ditangani oleh petugas kantor urusan agama Kabupaten Gorontalo dianggap tidak menyalahi ketentuan asalkan agamanya sama. Dalam ajaran Islam disampaikan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila pasangan suami istri tersebut seakidah. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Adanya pernikahan beda warga negara di lingkungan masyarakat Kabupaten Gorontalo mendapatkan perhatian dari berbagai stakeholder terkait, antaranya pihak Kementerian Agama dan tokoh agama di daerah. Saat ini terdapat beberapa kecamatan, khususnya KUA, di Kabupaten Gorontalo yang telah menangani pernikahan beda negara tersebut. Terkait dengan hal itu, tokoh agama Gorontalo Hairudin mengemukakan pernikahan beda negara di dalam ajaran Islam tidak menjadi masalah selama agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut sama. Bahkan dalam agama pun dijelaskan bahwa manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan diciptakan dari berbagai suku maupun bangsa. Dengan demikian, ungkap Hairudin, khusus perkawinan yang dianjurkan dalam agama Islam, yakni harus seakidah, yang artinya adalah agamanya sama.
7: Itu kalau dalam pandangan Islam tidak sah, dianggap tidak sah itu karena dia punya ikatan pertama sudah rusak. Ikatan pertama itu yaitu agama harus sama. Nah, karena di dalam Al-Quran misalnya, itu kita dilarang untuk menikahi orang yang bukan seagama dengan kita. Jadi lebih bagus kita kawin dengan budak daripada kawin yang tidak seagama, walaupun dia menarik hati kita. Misalnya kita dapat lihat di surah Al-Baqarah ayat 221, itu diterangkan seperti itu.
6: Hairudin menambahkan yang akan menjadi permasalahan nanti apabila terdapat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat beda negara dan juga beda agama. Dikatakan dalam pandangan Islam, pernikahan yang berlangsung beda agama tersebut dianggap tidak sah karena menyalahi ketentuan yang ada.
0: Pendengar, pernikahan antar warga negara di Indonesia wajib mengikuti ketentuan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi pasangan beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan melalui kantor urusan agama atau KUA. Aturan tersebut bertujuan mewujudkan tertib administrasi dalam setiap proses pernikahan. Selain itu, regulasi juga memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Ketentuan ini berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beragama Islam. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Gorontalo Irfan Ismail mengatakan pencatatan nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA. Setiap calon pengantin wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sebelum pernikahan dicatat secara resmi.
8: Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, memang itu sudah ada dijelaskan bahwa untuk tertib administrasi, kemudian transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, khususnya ya, kalau kita di kantor urusan agama itu hanya mengatur tentang pernikahan warga negara asing untuk orang yang beragama Islam. Kalau dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, itu paling tidak ada 6 yang harus dipenuhi oleh warga negara yang melaksanakan pernikahannya di warga negara asing yang menikah di wilayah negara Republik Indonesia.
0: Menurut Irfan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin dalam pernikahan antar warga negara. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar agar pencatatan nikah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau berkonsultasi dengan KUA sejak awal untuk memastikan seluruh dokumen telah lengkap. Dengan demikian, proses pernikahan dapat berlangsung tertib dan memiliki kepastian hukum. Mendengar fenomena perkawinan antar warga negara asing WNA dan warga negara Indonesia WNI mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi yang memperluas interaksi lintas negara. Meski sah dilakukan, pasangan yang akan menikah diingatkan untuk memahami ketentuan agama, sekaligus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain memenuhi rukun dan syarat nikah, calon mempelai juga harus memastikan seluruh proses perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan di instansi terkait. Selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan penyuluh agama sekaligus Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kabupaten Gorontalo, Usman Tahir, berikut ini.
9: Peristiwa di Gorontalo saat ini kan ada banyak perusahaan dan memperkerjakan warga negara asing. Banyak yang kawin, Pak, antara warga negara asing dan warga lokal daerah, Pak. Dari sisi penyuluh agama melihat peristiwa perkawinan antara beda warga negara ini dari sisi agama seperti apa, Pak? Tidak bisa jelaskan, silakan Pak Usman.
10: Pernikahan beda negara tidak ada, dari segi hukum agama tidak ada masalah selama itu tidak menyalahi atau terpenuhi rukun-rukun nikah sesuai dengan ajaran Islam.
9: Artinya ketika...
10: Tapi kalau berbeda agama, kalau dia berbeda agama, maka rukun nikah itu tidak terpenuhi, kan? Maka nikah itu sah, kan, minimal harus syaratnya harus sama-sama Islam, kan? Kalau berbeda agama kan tidak bisa, tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, secara dari pandangan kita secara Islam, bahwa Islam tidak melarang pernikahan walaupun berbeda suku, berbeda bangsa dan sebagainya. Cuman itu yang paling utama kan secara undang-undang negara harus terpenuhi, secara persyaratan administrasi negara harus terpenuhi persyaratannya. Nah, itu yang kadang-kadang juga kita melihat di beberapa tempat, jadi warga negara asing ini syarat-syarat utamanya yang menjadi persyaratan wajib itu yang beberapa kasus yang terjadi seperti di Kabupaten Gorontalo tidak terpenuhi.
9: Tapi sebelumnya, Pak, ketika akan terjadi pernikahan antar beda warga negara ini, ada bimbingan dari penyuluh agama seperti itu, Pak, di lapangan?
10: Masalahnya kita memberikan bimbingan di lapangan itu, mereka tiba-tiba datang dan mereka sama sekali tidak tahu bahasa, ada yang tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Indonesia. Sehingga diskusi itu pun dialog cuma menggunakan Google Translate. Mereka pun datang cuma mengkonsultasi menikah. Ketika persyaratan-persyaratan itu kita sampaikan, ada kalanya tidak kembali lagi. Bahkan ada yang secara diam-diam sudah dinikahkan oleh keluarga tanpa melalui konsultasi dengan kita lagi, kan? Tapi kalau memang yang dari Turki itu memang masih sesama Muslim. Cuma kadang-kala juga ada beberapa kasus itu yang persyaratan administrasi kewarganegaraan itu yang juga tidak terpenuhi. Nah, kita cuma menyampaikan dipenuhi dulu ini persyaratan-persyaratannya. Cuman ya kayak kasus kemarin dari Turki pulang, karena dia izin tinggal cuma visa turis, waktunya cuma 10 hari. Memang komunikasinya agak susah karena bahasa Inggrisnya juga belum tidak lancar, baru bahasa Indonesia juga tidak bisa, kan?
9: Ya, Pak Usman, dengan peristiwa yang saat ini terjadi, ada himbauan kepada masyarakat di Gorontalo, Pak?
10: Kalau saya selalu menghimbau lewat majelis taklim, di pertemuan-pertemuan majelis taklim untuk menghimbau, karena ini fenomena pernikahan dengan orang asing ini kan, ini karena hanya perkenalan lewat media sosial. Jadi saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk memantau anak-anaknya, untuk menyampaikan, memberikan pembinaan pada anak-anaknya yang gadis untuk supaya hati-hati, karena dengan kasus love shaming itu kan yang bahaya, kan, dikit dibawa di negaranya, jangan sampai di sana dijual di tempat pelacuran, bahkan ada yang lebih sadis, dibunuh, dijual organ tubuhnya. Itu yang kita wanti-wanti lewat orang-orang tua di majelis taklim, di lewat kegiatan-kegiatan pertemuan ceramah agama, saya selalu sisipkan hal-hal seperti itu. Himbau keluarga masyarakat untuk mendampingi anak-anaknya, untuk memantau anak-anaknya supaya pergaulan mereka lewat media sosial ini memang agak ribet juga dipantau secara langsung, kan. Jadi tinggal bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak terpengaruh dengan pernikahan dengan orang asing, hanya perkenalan melalui media sosial.
9: Baik, terima kasih Pak Usman Tahir sudah bersama RRI.
10: Ya, terima kasih, sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pengantin turut menyemarakkan kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kegiatan lomba yang melibatkan para ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo juga dipertandingkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.
2: Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, kemudian para penghulu maupun penyuluh, dan sekolah madrasah yang ada di daerah ini. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan peringatan yang dikemas dalam semarak Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 tersebut menindaklanjuti instruksi Kementerian Agama RI agar seluruh unsur Kemenag dapat berpartisipasi menyemarakan HUT Kemerdekaan RI tahun ini. Menurut Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, berbagai lomba yang akan dipertandingkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang rutin dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti.
3: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo telah mengambil bagian dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Ini kita menindaklanjuti instruksi Menteri Agama agar seluruh jajaran Kementerian Agama untuk sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, kami telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, lomba, dan ini dalam rangka untuk menyemarakan hari ulang tahun ini. Sehingga, alhamdulillah, dari seluruh jajaran ASN, mulai dari madrasah, mulai dari kepala-kepala KUA, penyuluh, penghulu yang ikut terlibat langsung dalam proses memeriahkan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Iswat menambahkan, selain kegiatan olahraga yang melibatkan ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo, khusus semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, juga dilaksanakan kegiatan bimbingan nikah bagi calon pengantin. Sebelumnya kegiatan bimbingan nikah ini digelar di masing-masing KUA kecamatan, namun seiring dengan semarak HUT Kemerdekaan tahun ini diselenggarakan di Kemenag Kabupaten Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
1: Perumbulok Gorontalo memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman. Hingga awal Agustus 2026, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog mencapai sekitar 3.000 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bulog Gorontalo, Laode Suleman Ngaluksa, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena cadangan pemerintah masih mencukupi. Selain stok yang tersedia, Bulog juga terus melakukan penyerapan hasil panen petani untuk memperkuat cadangan pangan daerah. Ia menjelaskan Bulog berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga beras melalui berbagai program pemerintah, termasuk penyerapan gabah dan beras dari petani lokal. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pendukung ketahanan pangan dan menjaga harga di tingkat produsen maupun konsumen.
4: Oh baik, stok pangan yang apa yang kami kuasai, saya rasa cukup dari sisi kuantum, begitu juga dengan minyak goreng. Dan berdasarkan pantauan kami, memang ada sedikit perubahan harga beras di pasar, tapi tidak cukup signifikan perubahan harga tersebut. Aman, kami punya stok 3.000 ton hari ini.
1: Menurut Laode, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan maupun kondisi tertentu yang berpotensi mempengaruhi distribusi pangan. Selain menjaga cadangan beras, Bulog Gorontalo juga memastikan proses distribusi berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah. Dengan dukungan stok yang memadai, Bulog optimis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengalami gangguan pasokan. Pembangunan jaringan irigasi di air tanah di 6 titik di wilayah Kabupaten Powiato akan dimulai Agustus ini. Laporan Nani Sanga.
5: Keluhan para petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Powiato terkait sulitnya memperoleh pasokan air untuk mengairi lahan pertanian benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada bulan Agustus ini, pembangunan 6 titik jaringan irigasi air tanah atau JIAT akan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, khususnya areal persawahan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato, Risdianto Mekodompit, mengatakan pembangunan JIAT akan dipusatkan di daerah irigasi Talduyuno yang meliputi Kecamatan Duhiada'a, Buntulia, dan sebagian wilayah Kecamatan Patilanggio. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil identifikasi di lapangan dengan memprioritaskan kawasan yang sudah lama tidak memperoleh pasokan air irigasi. Menurutnya, setiap titik JIAT diproyeksikan mampu mengairi sekitar 10 hektar lahan sawah, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian.
6: Dari balai sudah melakukan identifikasi dan tahun ini juga rencana dibangun kurang lebih untuk sementara 6 titik dulu dibangun oleh balai. Dan itu anggarannya itu kurang lebih 1,5 miliar per titik. Kemarin juga sudah ada dari balai juga sudah menjelaskan akan dipercepat prosesnya oleh Kementerian PU dengan proses seperti apa, apakah pengadaan barang secara seperti apa metodenya, itu masih sementara proses. Yang pasti insya Allah bisa dibangun JIAT di lokasi-lokasi di Talduyuno yang sangat sulit mendapatkan air. Satu titik JIAT itu bisa mengairi kurang lebih 10 hektar. Itu estimasi awal, tergantung topografi yang diletakkan itu. Kalau dia 6, kalau dia rata-rata 10 hektar berarti kurang lebih 60 hektar dulu sementara bisa terairi.
5: Pemerintah daerah menyadari keberadaan 6 titik JIAT tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan air di seluruh kawasan pertanian Pohuwato. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus memperjuangkan penambahan program jaringan irigasi air tanah secara bertahap dan berkelanjutan kepada pemerintah pusat. Di saat yang sama, pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan terhadap jaringan irigasi yang sudah ada, terutama saluran yang sudah mengalami kerusakan maupun sumbatan akibat sedimentasi.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Republik Indonesia saat ini terus memperkuat upaya penyelesaian perkara berbasis hak asasi manusia melalui pemberdayaan mediator non-hakim di lingkungan pengadilan agama. Langkah tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih cepat, adil, dan mengedepankan perdamaian. Irjen Kemenham RI Farid Junaidi dalam lawatannya ke Gorontalo mengatakan sinergi antara instansi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Melalui pembinaan mediasi yang dinaungi oleh pengadilan agama, kualitas medis non-hakim di tengah masyarakat semakin meningkat.
7: Sesuai dengan semangat tim yang diketuai oleh Ibu Ketua untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini menjadi pengadilan agama yang memberikan motivasi untuk peningkatan pelayanan yang luar biasa untuk pelayanan publik dan meningkatkan bagaimana masyarakat bisa lebih efektif dengan kegiatan-kegiatan yang strategis yang sudah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
1: Ia menambahkan Kemenham juga siap memberikan analisis dan panduan agar kebijakan maupun putusan yang dihasilkan tetap berpijak pada prinsip hak asasi manusia dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Tenaga mediator yang dimiliki Kemenham siap memberikan layanan profesional untuk memastikan masyarakat memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Gorontalo termasuk salah satu daerah dengan indeks pembangunan kebahasaan terendah secara nasional. Kondisi ini mencerminkan pewarisan bahasa daerah dari orang tua kepada anak semakin rendah. Laporan Anisanga.
5: Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari terus mengalami penurunan. Berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan selama ini dinilai belum berjalan optimal dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena bahasa merupakan salah satu identitas budaya yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Hariro mengatakan, berdasarkan indeks pembangunan kebahasaan, Provinsi Gorontalo termasuk 3 daerah dengan capaian terendah secara nasional. Secara presentasi, hanya sekitar 3,5% orang tua yang masih mewariskan penggunaan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya. Bahkan menurutnya, bahasa Gorontalo saat ini sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat. Menyikapi persoalan ini, Jam-Jam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan revolusi pelestarian bahasa daerah secara massal, holistik, dan masif. Upaya tersebut harus dilakukan melalui berbagai sistem yang ada, mulai dari penguatan regulasi, penerapan dalam dunia pendidikan, hingga pemanfaatan ruang-ruang keagamaan sebagai media pembiasaan penggunaan bahasa Gorontalo.
8: Makanya saya mengatakan bahwa perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kenapa saya mengatakan perlu revolusi? Karena ya sudah, tidak ada lagi orang Gorontalo yang menggunakan bahasa Gorontalo di rumahnya. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan, kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kamu dibuatkan kurikulum yang ajak, dari kurikulum, bahan ajar, ATP-nya, capaian pembelajarannya itu sudah harus ada dari SD sampai SMP, dan itu dilakukan secara massal dan masif.
5: Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah. Melalui langkah yang terencana dan melibatkan seluruh elemen, bahasa Gorontalo diyakini dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan selalu menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Gorontalo.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabogeng mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Sehatnya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Mama Afik, kenapa?
3: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
2: So itu, waktu udah sehat, rajin kok abah check up. Depe guna banyak kok, mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari Jo Kaprodia, sekalian mau abah check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435-826-246.
4: Lebih baik dengan layanan sepenuh hati, Prodia.
5: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pagi hari ini ada kabar gembira pendengar, di mana kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo. The one and only, ini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari. Tapi apakah semua detaknya itu normal? Kita lihat lagi ya. Tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi itu bisa terdeteksi. Jadi Anda bisa pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring. Pemeriksaan EKG Holter Monitoring itu adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo ya. Alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone nomor 37, atau Anda bisa telepon di 0853-9478-1515 ya. Jadi buruan kita cek dulu ya jantung kita, kesehatan kita di Klinik Prodia, Lab Klinik Prodia. Pendengar, kami update juga informasi perkiraan cuaca hari ini Kamis 6 Agustus 2026 oleh prakirawan Said Mahadir setelah lagu yang satu ini ya. Untuk pagi hari ini menemani Anda ada lagu dari Anang dan Ashanti.

0: Pulau informasi dan inspirasi. Pro 1. Info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk jalur penerbangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Dari Jalan Jenderal

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di Gorontalo pagi ini sesi kita Indonesia. Dan saya Dennis Bookings menemani Anda. Ya, nantinya juga ada komentar opini pagi. Kita akan temani Anda di Gorontalo pagi ini kurang lebih 1 jam ke depan.

bahas tentang menjaga persatuan bangsa berlandaskan rasa cinta tanah air Indonesia. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Ada mulai suku, budaya, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Semuanya ini hidup berdampingan dan menjadi kekayaan yang patut kita banggakan. Meski berbeda-beda ini, kita tetap dipersatukan oleh Pancasila, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di tengah kehidupan yang semakin dinamis seperti sekarang ini, menjaga persatuan bukan cuma tugas pemerintah ya pendengar, tapi ini tanggung jawab kita semua. Caranya itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti saling menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi lain, perkembangan media sosial dan teknologi informasi ini juga membawa tantangan tersendiri, di mana informasi menyebar begitu cepat, tapi belum tentu semuanya benar. Karena itu kita perlu lebih bijak dalam menerima maupun membagikan informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya atau terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memecah persatuan. Yang pastinya pada akhirnya rasa cinta kepada tanah air ini bukan hanya ditunjukkan lewat kata-kata saja, tetapi ini juga melalui sikap kita dalam menjaga kerukunan, menghormati sesama, dan terus merawat persatuan Indonesia.

Pendengar, kalau bicara soal persatuan, sebenarnya itu tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Ini justru persatuan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Misalnya saat kita berteman dengan orang yang berbeda suku atau agama, selama kita saling menghormati dan menghargai, di mana perbedaan ini bukan penghalang untuk tetap akrab. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di lingkungan tempat tinggal, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang latar belakangnya itu berbeda. Nah, disitulah nilai persatuan itu benar-benar diuji. Contoh lainnya, saat ada kerja bakti membersihkan lingkungan, biasanya semua warga itu ikut turun tangan tanpa melihat siapa nih ya, siapakah dia, dia dari mana, asalnya dari mana, apa pekerjaannya. Ada yang menyapu, mengangkat sampah, menata saluran air, sampai menyiapkan makanan dan minuman. Semua itu bekerja sama demi lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan hal sederhana seperti ini, pendengar, menunjukkan bahwa semangat gotong royong ini masih menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Di era digital lagi, seperti sekarang ini, menjaga persatuan juga ini bisa dilakukan lewat media sosial. Sebelum membagikan sebuah informasi, ya biasakan untuk mengecek dulu nih, apakah berita ini benar atau hanya hoax ya. Jangan sampai karena terburu-buru membagikan informasi, justru kita ikut menyebarkan fitnah atau memicu perbedaan atau perdebatan yang tidak sehat itu. Contohnya lagi, ketika muncul kabar yang menyudutkan kelompok tertentu, ya daripada langsung percaya dan membagikannya, ya lebih baik kita cari tahu dulu informasinya, sumbernya dari mana, apakah terpercaya. Nah, sikap sederhana seperti inilah ya bisa membantu menjaga suasana tetap kondusif, mencegah kesalahpahaman.

0: dan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, ya,
1: selamat pagi
0: Pak Dedi. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, mengapa menjaga persatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air ini masih menjadi hal yang sangat penting nih di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat?
1: Ya, memang seperti yang sudah diintroduce tadi oleh host ya. Persatuan ini memang sesuatu yang sudah banyak ya kita dengar, kita pelajari ya di sejak SD mungkin sampai sekarang selalu didengung-dengungkan, karena memang persatuan ini merupakan modal utama kita di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Memang kita tadi sudah digambarkan bahwa perbedaan kita ya, latar belakang, suku, agama yang merupakan sunnatullah ya, sejak kita lahir itu kita menjumpai hal yang selalu berbeda ya, perbedaan-perbedaan itu. Tetapi ini akan disatukan oleh kemudian kita untuk sebagai satu bangsa ya, satu bahasa dan satu negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu maka tanpa persatuan itu pembangunan itu akan sulit berjalan dan kemudian potensi konflik itu akan meningkat ya. Yang kita tahu bahwa tantangan-tantangan kita ke depannya dimana kita ingin menjadikan Indonesia emas pada 2045, tentu persatuan ini adalah modal bagi kita semua untuk menjalankan pembangunan menuju Indonesia emas ini.
0: Iya, Pak, kalau melihat kondisi masyarakat Gorontalo saat ini, bagaimana Bapak menilai semangat kebangsaan dan rasa persatuan yang ada? Nah, tantangan apa nih yang masih perlu kita hadapi bersama?
1: Iya, memang kalau kita melihat masyarakat Gorontalo ya, yang penduduknya memang hanya 1 juta lebih ya, memang cenderung homogen. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita ini merupakan bagian ya, bagian dari Indonesia, kemudian bagian dari globalisasi ya. Jadi hari ini sudah tidak ada lagi sekat-sekat ya, ruang dan waktu ya. Gorontalo hari ini dihubungkan mungkin dengan Amerika Latin, mungkin dengan Asia dan lain-lain, sehingga sudah tidak ada lagi sekat, sehingga Gorontalo, melihat Gorontalo itu sama dengan kita bagaimana melihat Indonesia dan juga melihat dunia ini secara keseluruhan. Tentu tantangan-tantangan kita juga merupakan tantangan dunia saat ini ya. Yang pertama, di arus teknologi informasi saat ini yang sangat tajam ya, sangat maju. Tentu yang menjadi perhatian kita adalah tantangan adalah penyebaran hoax misalnya ya, dan ujaran kebencian misalnya. Kemudian juga kita ada potensi-potensi intoleransi dan radikalisme. Ini yang masih sementara cukup menguat, dan kemudian polarisasi ya, akibat perbedaan pandangan politik itu yang biasanya mengemuka di dunia-dunia maya. Kemudian terakhir ya, tadi disebutkan tentang gotong royong dan lain-lain, itu sudah semakin menurun. Kalau kita lihat melihat tren masa sekarang, orang lebih banyak pengen yang instan-instan ya, kesibukan masing-masing dengan urusan masing-masing, sehingga tentu gotong royong, semangat kebersamaan itu menjadi agak terkikis. Saya kira itu kemudian menjadi tantangan kita hari ini.
0: Ya, apalagi sekarang ya Pak ya, media sosial itu informasi sangat cepat gitu. Tapi sayangnya yang beredar di media sosial itu ada juga yang tidak benar, semuanya tidak benar gitu. Gimana nih Bapak, menurut Bapak cara yang bijak biar masyarakat itu tidak mudah percaya dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang pastinya, apalagi yang kabar yang tidak benar, ini bisa memecah belah persatuan Bapak?
1: Iya, memang hari ini tantangannya itu sangat besar di dunia maya ya. Jadi kita melihat walaupun di dunia fisik hari ini dinamika itu cukup berkembang, tetapi kita tidak jangan lupa bahwa sekarang ini kehidupan kita itu lebih banyak pada interaksi di dunia maya. Karena itu kita tetap harus selalu bagaimana interaksi di dunia maya itu juga harus betul-betul kita tanamkan. Yang paling utama itu adalah pertama memperbaiki lingkungan kita ya. Lingkungan biasanya lingkungan keluarga itulah yang kemudian menjadi titik awal kemudian kita di dalam membangun karakter bangsa ini. Ya, jadi bangsa itu dibangun oleh karakter warga negaranya. Karena itu pembangunan karakter yang menjadi satu fungsi utama kita di dalam bagaimana membangun bangsa ini. Jadi karakter-karakter ini termasuk karakter dalam bermedia sosial ya. Itu harus dibangun di keluarga, kemudian di lingkungan sekolah misalnya untuk siswa, kemudian di lingkungan kerja bagi yang sudah kerja. Tentu ini akan kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi sesama termasuk di dalam membangun persatuan ini.
0: Iya. Nah, selama ini Pak apa ada program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Gorontalo untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, meramaikan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan rasa cinta tanah air khususnya di kalangan generasi muda nih Pak. Apakah ada atau seperti apa?
1: Ya, tentu Badan Kesbangpol ya sebagai OPD yang sebagai leading sektor untuk pemerintah daerah di dalam mengembangkan kesatuan bangsa dan politik ini, tentu kita melakukan ya, yang terutama adalah bagaimana memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan ya. Jadi itu kemudian yang selalu kita tanamkan, tentu dengan pola-pola yang terbarukan ya. Karena hari ini tantangan kita generasi muda, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha itu tentu mereka punya pola-pola tersendiri dalam approach kita terhadap bagaimana membangun karakter mereka ini. Tentu tidak harus lagi memakai pola-pola ya yang seperti dulu ya, yang secara konvensional yang akhirnya tidak akan bisa diminati oleh para generasi muda ini. Kemudian kita juga membina organisasi kemasyarakatan ya, untuk memberikan kontribusi yang positif. Kita tahu bahwa hari ini seiring dengan kebebasan ya pemerintah untuk membangun ormas ya, berkumpul, berserikat, tentu ini adalah potensi kita. Dengan hadirnya ormas ini maka kita akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Kemudian juga kita mendorong misalnya dialog lintas agama misalnya ya, melalui STUG ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian yang lintas budaya, lintas ada forum pembauran kebangsaan ya. Misalnya orang Makassar, orang Jawa, itu kemudian tokoh-tokohnya kita kumpulkan, kemudian kita jalin satu dialog sehingga tentu ini akan memperkuat persatuan, dan kemudian misalnya ada potensi-potensi konflik itu bisa segera dilakukan mitigasi kita melalui forum pembauran kebangsaan. Kemudian juga kita melakukan deteksi-deteksi dini ya terhadap pencegahan potensi konflik sosial. Ya, hari ini kita potensi-potensi sosial itu kita petakan ya, sehingga kita akan melakukan mitigasi sebelum konflik itu akan betul-betul tercapai. Jadi kita memerlukan sinergi ini. Jadi pemerintah itu tadi sudah disebutkan tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Dia harus bersinergi dengan seluruh stakeholders ya, dengan TNI, tokoh agama ya, tokoh adat, dan seluruh elemen untuk bagaimana menjaga kondusivitas daerah ini. Karena kita tidak perlu tidak bisa memandang sebelah mata terhadap kondusivitas ini. Stabilitas daerah itu sangat betul-betul menentukan terhadap bagaimana kunci kita membangun itu. Kalau daerah kita tidak stabil, tidak aman ya, terjadi konflik sosial, maka akan mempengaruhi gerak pembangunan kita. Misalnya terjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah ya, akibat hoax, akibat apa namanya ujaran kebencian, kemudian itu di-share dan kemudian tidak di-sharing oleh tokoh-tokoh ini, misalnya sebagai influencer di tengah masyarakat, ya, tentu ini akan menciptakan tingkat ketidakpercayaan terhadap pemerintah, misalnya ya, sehingga ini akan mempengaruhi gerak pembangunan.
0: Ya. Terakhir Pak, ini kan tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Apa pesan Bapak untuk masyarakat Gorontalo agar peringatan kemerdekaan ini tidak hanya acara seremonial saja gitu, tetapi bagaimana menjadi momen untuk mempererat persatuan, kebersamaan, rasa cinta kepada Indonesia, apalagi seperti zaman dulu ya, kalau sudah mau hari ulang tahun Republik Indonesia itu berbondong-bondong masyarakat gotong royong, bahkan membuat lomba bareng gitu Pak ya, antar kompleks ini Bapak silakan.
1: Ya, tentu kita mengharapkan agar momentum setiap tahun ini itu bukan hanya seremonial saja, tadi dikatakan bahwa itu harus menyentuh hal-hal yang substantif ya. Jadi kita kembalikan misalnya ada lomba-lomba ya, lomba-lomba yang mengikutkan ya, mengikutkan keikutsertaan warga ya. Lomba-lomba sederhana tetapi kemudian substansi persatuan, gotong royong ya, menjaga kerukunan itu selalu terjaga. Karena itu terakhir juga jangan mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang memecah belah. Ya hari ini dengan teknologi AI, robotik dan lain-lain itu semakin mudah di dalam memproduksi hal-hal yang hoax yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat. Karena itu kita mengharapkan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Kemudian tanamkan bahwa rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan kemudian kita hal persatuan ya, cinta tanah air ini harus kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Kita menghormati perbedaan, menjaga kerukunan ya, terutama kita bijak di dalam bermedia sosial ya. Karena itu maka ini apabila ini kita lakukan, saya kira ini akan menjadi modal kita untuk akan melihat bahwa Indonesia itu ke depan akan semakin kuat, damai dan sejahtera.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Palyama, ya, Kepala kasih, Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Terima kasih Bapak pendengar, dan untuk sesi kita Indonesia kita tuntaskan. Jangan kemana-mana, setelah ini saya masih balik lagi di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit.

2 menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana antusias masyarakat? Pendengar, bulan Agustus ini selalu punya suasana yang berbeda di mana-mana, mulai terlihat bendera merah putih berkibar, gapura dihias lebih meriah, warga mulai sibuk menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bagi masyarakat Indonesia, peringatan kemerdekaan ini bukan hanya sekadar acara tahunan. Ini adalah momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa, sekaligus juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan tempat tinggal. Biasanya jauh sebelum tanggal 17 Agustus ini masyarakat sudah mulai bergotong royong. Mereka membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, mengecat pagar, hingga mempercantik jalan dan gapura. Suasana ini menjadi tanda bahwa semangat kebersamaan ini masih terus hidup di tengah masyarakat.

pendengar, peringatan kemerdekaan ini juga menjadi pengingat ya bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau dulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata, hari ini kita bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh ya. Bagaimana bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, serta ikut berkontribusi membangun lingkungan yang lebih baik. Kalau di Gorontalo, suasana menyambut HUT kemerdekaan ini biasanya mulai terasa sejak awal Agustus ya, di mana warga bersama pemerintah desa, kelurahan, hingga berbagai komunitas ini mulai menyusun rangkaian kegiatan agar peringatan kemerdekaan ini semakin meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

0: Selamat pagi Pak Nasir Sulaiman, Kepala Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Pak Nasir.
1: Ya, selamat pagi Bu, sama-sama.
0: Ya Pak Nasir, bagaimana nih antusias masyarakat Desa Tenggela menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini?
1: Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Tenggela mengenai antusias masyarakat untuk menghadapi 17 Agustus. Memang dari awal sebelum 17 Agustus memang masyarakat sudah mulai antusias baik memasang bendera umbul-umbul. Kemudian juga bahwa untuk persiapan gerak jalan pun mereka sudah mulai siap untuk melaksanakan latihan-latihan. Ini yang perlu diapresiasi kepada masyarakat, baik masyarakat maupun aparat kami, untuk persiapan gerak jalan pada tanggal 16 Agustus. Karena tanggal 17 Agustus kami sibuk dengan untuk upacara di baik di Limboto maupun apel di kecamatan. Kemudian yang berikut perlu kami sampaikan, bahkan kami juga dari desa sudah menganggarkan bahwa untuk pemberian bendera kepada masyarakat. Insya Allah mulai sebentar kami akan memberikan bendera-bendera untuk kepada baik itu penjalan kaki, baik itu naik motor, mobil. Untuk pemberian bendera ada sekitar 500 bendera yang akan sebarkan. Itu sebagai program kami untuk menyambut 17 Agustus.
0: Iya, berarti keterlibatan masyarakat ini mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua ini sementara saat ini Bapak sudah berjalan gitu.
1: Iya. Ini yang dari awal sebelum pada bulan Agustus ini masyarakat sudah mulai antusias. Sudah mulai beli bendera-bendera, bahkan yang bendera-bendera di kios-kios pun mereka sudah beli bendera yang pegang, yang ada dulu namanya yang kecil-kecil. Antusias untuk persiapan, katanya persiapan 17 Agustus. Cara kebetulan juga ada kegiatan pramuka di Desa Tenggela juga, di sekolah. Dan juga kepada masyarakat kami sudah juga, sebelum itu juga kami sudah sampaikan dari awal, baik dari pengumuman di masjid-masjid untuk pengambilan pemasangan bendera maupun umbul-umbul, mereka sudah mulai bergerak sekarang. Insya Allah nanti setelah ini juga untuk penyambutan, mungkin dari remaja-remaja juga ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Iya, kegiatan apa saja ini Bapak yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa dan bagaimana memaknai peringatan HUT kemerdekaan ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan, Pak?
1: Biasanya kegiatan yang rutin dibuat oleh remaja-remaja ini adalah semacam lomba-lomba untuk yang berhadiah. Biasanya juga ada panjat pinang. Kegiatan yang rutin yang dibuat oleh remaja-remaja yang ada. Kemudian dia beberapa titik Bu, ada di masyarakat itu, di khusus itu macam kemarin itu ada beberapa titik untuk kegiatan-kegiatan untuk menyambut kegiatannya itu seperti lomba-lomba tarik tambang, ada hiburan dan lain-lain, ada dari segi agama juga ada lomba pentas seni dan budaya ya, seperti itu Bu.
0: Oke, terakhir Pak, harapan Bapak atau pesan Bapak kepada masyarakat Desa Tenggela maupun masyarakat Gorontalo, semangat kemerdekaan ini tidak hanya terasa pada bulan Agustus tapi juga tercermin di kehidupan sehari-hari Pak.
1: Ya, terima kasih. Harapan untuk masyarakat, lebih khusus masyarakat Desa Tenggela, mari kita hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini artinya kita mengingat perjuangan-perjuangan yang selama ini yang diperjuangkan oleh perjuangan-perjuangan dulu dengan darah, kita cuma kurang melanjutkan dengan untuk melaksanakan apa yang mereka sudah perjuangkan selama ini. Jadi intinya bahwa kita mau peringati menyambut dan menyambut 17 Agustus itu, kita juga mengambil apa dulu namanya bagian bahwa kita juga bisa untuk membela negara dengan untuk apa dulu namanya membuat sesuatu kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan hadapi 17 Agustus ini untuk mengingat pejuang-pejuang yang selama ini para jiwa dan raga, padahal kita sekarang ini kurang melanjutkan mereka untuk melaksanakan menikmati apa yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang yang masa lalu. Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak ya sudah bersama kami, Pak Nasir Suleman, Kepala Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih, Pak.
1: Ya, terima kasih, Bu. Ya.
0: Lain telepon 8219664866, komentar Anda pendengar terkait topik kita di sesi kedua ini, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana antusias masyarakat? Selamat pagi Pak Muis di Limboto, selamat pagi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Ibu, di bulan Agustus, di bulan hari ulang kemerdekaan bangsa Indonesia ini, ceriaannya masyarakat di seluruh Indonesia dan khususnya lebih masyarakat yang ada di Gorontalo ini, alhamdulillah mereka sudah berlomba-lomba dalam hal penataan bendera merah putih, umbul-umbul sekaligus mempercantik jalan dan rumahnya. Dan ini sebenarnya dari tugasnya juga kepada kami di Kementerian Agama itu telah mengadakan lomba jalan kaki antara KUA, kemudian Kementerian Agama, kemudian Jimat, sekaligus Padrasa dan Tanewian berlomba-lomba sekaligus lari karung. Dan kami barengi dengan dinding yang 100 pasang yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini, tentu eksperiennya kami dalam hal-hal memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Ya. Alhamdulillah di bulan Agustus ini kan bersambung dengan bulan Safar, sampai banyak orang yang melaksanakan pernikahan yang merupakan satu bulan-bulan momen bagi kita Gorontalo yang beriman. Mantap Bapak, bulan Safar ini bulan yang baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muis.
2: Iya, Pak Muis.
0: Yuk. Ya, sudah bersama kami ya Pak Muis, sudah di komentar opini pagi. Oke pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan balik lagi, kita akan jeda. Setelah ini kita tetap masih di komentar opini pagi, topik ketiga, nikah beda negara, bagaimana aturannya. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Jono, Sisi Tipsi Kafran ya, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 7:46 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua untuk komentar opini pagi. Sesi kedua nikah beda warga negara bagaimana aturannya, pendengar? Anda bisa juga gabung bersama kami di 0821-9664-8664. Di era sekarang ini, pertemuan dengan orang dari berbagai negara ini kan sudah menjadi hal yang biasa ya. Ada yang bertemu saat kuliah di luar negeri, ada yang dikenalkan teman, ada yang ketemunya di tempat kerja, ketemunya di tempat wisata, bahkan melalui media sosial pun. Dari pertemuan ini tidak sedikit yang akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan, di mana pernikahan antara warga negara Indonesia atau warga negara asing ini memang sah dan diakui di Indonesia. Namun ada beberapa aturan dan proses administrasi yang harus dipenuhi agar pernikahan ini punya kekuatan hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa setelah menikah dengan warga negara Indonesia, seorang WNA otomatis menjadi warga negara Indonesia atau langsung bebas tinggal selamanya di Indonesia. Padahal kenyataan ini tidak seperti itu ya pendengar ya. Dimana status kewarganegaraan seseorang itu tidak berubah hanya karena menikah ya. Begitu juga ya pendengar, dengan izin tinggal pasangan WNA tetap harus mengurus dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya mengurus visa tinggal terbatas atau VITAS, kemudian izin tinggal terbatas atau ITAS. Setelah memenuhi syarat ini dan masa tinggal yang telah ditentukan, barulah bisa mengajukan izin tinggal tetap atau ITAP gitu. Begitu juga kita ya, ketika kita warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, tinggal ke negara mereka, berlaku juga seperti itu pendengar. Ada prosesnya. Selamat pagi Pak Saiful Anam, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Pohuwato. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Saiful.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Saiful, bagaimana ketentuan perkawinan antara WNI dan WNA menurut aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya nih bagi pasangan yang beragama Islam Bapak?
1: Ya baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, bahwa pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh warga asing dengan warga Indonesia itu diperbolehkan. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak warga asing sesuai dengan tema 30 ini.
0: Persyaratannya apa aja Bapak?
1: Ya, untuk persyaratan yang harus disiapkan oleh warga asing ketika mau menikah di sini, itu yang pertama adalah status, surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah, disurat dari kedutaan atau kantor perwakilan.

0: dari negara yang bersangkutan. Yang pertama, kemudian bagi negara asing yang telah memberlakukan sertifikat apostil atau dokumen yang berisi surat keterangan atau status tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dari negara asing, itu dilengkapi dengan fotokopi sertifikat apostil juga. Kemudian ada izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang dari negara asal. Jadi cacin bagi wani yang hendak beristri lebih dari satu, itu harus ada izin poligami dari pengadilan di negara asal. Kemudian yang keempat, itu sertifikat fotokopi akta kelahiran bagi pasangan cacin. Kemudian yang berikut, melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda. Misalkan ini sudah pernah menikah dan pasangannya itu sudah meninggal, harus melampirkan. Kemudian yang berikut, melampirkan fotokopi paspor yang bersangkutan dan juga melampirkan data kedua orang tua. Jadi karena cacin ini adalah warga asing, sehingga data kedua orang tua itu, paspor juga dilampirkan sebagai persyaratan untuk pendaftaran nikah di Indonesia.
1: Berarti data kedua orang tua ini, Pak, paspor begitu?
0: Data kedua orang tua itu seperti paspor yang bisa digunakan. Kemudian yang berikut, juga dokumen sebagaimana dimaksud pada persyaratan tadi yang berbahasa asing itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh jadi nanti di masing-masing instansi KUA sebagai tempat untuk melakukan pendaftaran itu harus disediakan penerjemah. Jangan sampai dokumen-dokumen legal oleh asing melalui KUA itu tidak sah, karena mungkin ada yang atau ada pemalsuan dokumen. Itu nanti akan diketahui ketika yang memeriksa itu orang yang memahami bahasa dari negara-negara asing tersebut. Ya, dalam hal tidak terdapat, ini yang selanjutnya, Bu, dalam hal tidak terdapat kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi warga negara asing di Indonesia terkait dengan poligami tadi, kita kembali ke poin poligami. Itu dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan bisa minta melalui pengadilan agama yang ada di Indonesia. Jika negara tersebut tidak memberlakukan, misalkan tidak memberlakukan ketika cerai, ya sudah cerai gitu. Misalkan negaranya tidak ada proses harus melalui proses pengadilan, nah itu nanti prosesnya harus dilewat pengadilan yang ada di Indonesia.
1: Baik. Nah, bagaimana dengan calon mempelai warga negara asing ini berasal dari negara dengan ketentuan hukum pernikahannya tuh berbeda, Pak? Pasti tiap negara tuh berbeda-beda, Pak. Apakah mereka harus ikut tetap ketika mau menikah dengan warga negara Indonesia? Pertama harus ikut dulu peraturan dari Indonesia sendiri, terus kita mungkin bisa ikut lagi peraturan dari negara lain, atau seperti apa itu, Pak?
0: Gini, jika pasangan pengantin laki-laki dari luar luar Malaysia, yang jelas misalkan permintaan pernikahannya di Indonesia harus mengikuti seluruh proses dan prosedur yang ada di Indonesia. Nah, untuk penggunaan bahasanya kan biasanya kalau kita berikan pilihan, bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Yang jelas kita akan mempersiapkan tenaga yang bisa untuk memahami proses-proses akad nikah tersebut. Begitu. Kita tidak tapi dan kita memperbolehkan, mengizinkan, memberikan kebebasan. Hanya saja jika dari pasangan, tersebut, misalkan ini karena harus menghadirkan ahli,
1: iya,
0: bisa datang ke Indonesia dan juga ke Jakarta, kita tidak bisa lakukan. Karena walaupun sekarang dunianya sudah era modern digital, itu pernikahan yang walinya ada di luar menggunakan media Zoom misalkan, media video call, itu belum ada di dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga belum bisa dikatakan sah jika kita melakukan itu.
1: Karena tetap harus kita ketahui harus juga hadir. Harus hadir sesuai dengan data seperti itu ya, data dari orang tua calon pengantin dari warga negara asing. Intinya harus sama agama ya, Islam Pak ya.
0: Harus sama, kalau pernikahan beda agama kita belum.
1: Oke, gitu. Jadi kalau beda agama kita login kan Pak.
0: Iya, betul. Nah, sekarang kan ini contohnya di Kabupaten Bogor ini lagi viral kan, tambang, perusahaan tambang besar dan banyak sekali warga-warga asing yang datang ke Bogor. Ada sebagian yang sudah menikah di sini, mendapat pasangan orang dari Bogor. Ini kemarin di KUA Kabupaten, di KUA Marisa juga sempat ada satu karyawan dari perusahaan yang dinikahi oleh warga asing. Dan telah dilaksanakan dan selesai.
1: Ya intinya tetap ikuti aturan dari Indonesia, begitu juga sebaliknya gitu ya Pak ya, dan yang pastinya harus seiman gitu ya, biar lebih lancar juga.
0: Utamanya harus seiman, harus
1: agama. Seiman seagama gitu ya. Berarti kita langsung datang aja di KUA minta persyaratannya apa-apa nih yang harus dipenuhi gitu ya Pak ya. Apalagi untuk warga negara asing.
0: Saya dengan informasi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi ketika ada warga asing ingin menikah dengan warga Indonesia.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Ya Pak Saiful Anam, kepala seksi. Bimas Islam Kemenak Pohuwato. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Baik, ini juga sebentar ya, akan dibahas jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini. Yang pasti akan, yang mau bertanya-tanya silahkan ya, siapa tahu bisa terjawab semuanya itu. Yang penting itu dia harus seiman ya, jangan sampai seamin tapi tak seiman gitu pendengar ya. Tetap terus bersama kami, kita sudahi untuk komentar opini pagi jam 8 kami. Update informasi, ngajak Anda bersama Pusat Pemberitaan Pro 3.